0: Hari kedua, setelah Alor kemarin, kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
1: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
2: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
0: Ini adalah hari kedua. Setelah Alor kemarin, kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
4: Stok melimpah itu berapa?
0: 5,2 juta ton.
3: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
2: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim, sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakub Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan 2 strategi agar lahan tetap produktif.
0: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya.
7: Siap.
0: Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
6: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
1: ini kan harus dicek melulu ya. Karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi, kekeringan potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
6: Sementara itu, wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
9: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
8: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
9: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
10: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
9: Tersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
11: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit, ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa, meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru gitu ya.
9: Kernel beras Fortifica memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
12: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
13: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
14: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di Sipsat tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
16: halo.
2: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan.
16: Silakan.
2: Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda

0: mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu, kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Mace Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy, biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh no.
1: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Seruling.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari selamat datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menyangkutkan noken di atas.

Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini bersama Pro 1 RRI Serui. 54 menit sudah kebersamaan kita di jam 9 pagi. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda yang pagi ini mengikuti siaran Pro 1, tepat di jam 10 nanti ada siaran berjaringan ya, Gerakan Membangun Papua, dengan topik kenali sensus ekonomi dan manfaatnya bagi masyarakat Yapen. Ya, dan juga menghadirkan narasumber Hamdan Herman selaku ketua tim Garda Sensus ya 2026 BPS Kepulauan Yapen, dan juga Ahmad Nurholik, ketua tim administrasi, humas dan manajemen risiko 2026 BPS Kepulauan Yapen. Yang dipandu presenter kita ada Hans Mansai, dan juga Anda bisa mengikuti siaran langsung bersama live streaming YouTube RRI dan juga di Pro 1 RRI Serui, dan juga mengikuti bersama aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore.

0: Duas.
1: GMP. GMP. Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan mewujudkan astacita menuju generasi emas Papua.
2: Ya, selamat siang pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada. Saya Hans Bansai kembali lagi menemani Anda dalam siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua. Siaran ini bakal disaksikan juga melalui YouTube RRI Serui dan Anda juga dapat mendengarkan melalui streaming di Pro 1 RRI Serui dan juga bisa mendengarkan secara langsung di 96.4 FM Serui hari ini. Ya, pendengar dan pemirsa, selamat pagi buat rekan-rekan Sekorwil 1 Papua yang sudah bergabung bersama kami Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini, tepat di Kamis ya, 13 Agustus 2026. Ya, dan pendengar juga pemirsa RRI Serui dimanapun Anda berada. Setiap daerah memiliki potensi dan juga dinamika ekonomi yang terus berkembang. Nah, untuk melihatnya lebih utuh, pendengar diperlukan data yang akurat sebagai dasar perencanaan dialog gerakan membangun Papua bersama Pro 1 RRI Serui dengan menghadirkan topik kendali sensus ekonomi dan manfaatnya bagi masyarakat Yapen. Ya, dan pendengar, tak berlama-lama, karena waktu terus berjalan, langsung saja saya perkenalkan kedua narasumber kita yang sudah ada saat ini di studio. Selamat siang buat kakak berdua. Izin ya, panggil kakak. Selamat siang. Ini ada perkenalkan ada kakak Ahmad Nur Kolik ya. Beliau selaku ketua tim administrasi humas dan manajemen risiko Sensus Ekonomi 2026 BPS Kepulauan Yapen. Selamat siang Kakak Ahmad.
3: Izin
2: sebut nama. Oke, juga ada Kakak Hamdan Herman. Beliau selaku Ketua Tim Garda Sensus Ekonomi 2026 BPS Kepulauan Yapen. Selamat siang Kakak.
3: Selamat siang kembali Kakak.
2: Oke, apa kabar nih Kakak berdua?
3: Baik sekali.
2: Berikan dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, selama perbincangan kita berlangsung di siaran berjaringan kali ini, kami juga mengajak partisipasi bagi para pendengar, warga, masyarakat yang ingin bertanya-tanya seputar topik pembahasan kita kali ini, kendali sensus ekonomi dan juga manfaatnya bagi masyarakat Kepulauan Yapen. By phone kami sudah buka di 0983329999 untuk saat ini tentunya. Oke, dan pendengar juga pemirsa di mana saja Anda berada, tak berlama-lama kita di sesi pertama ya dalam program acara siaran berjaringan kali ini, dan ini terkait dengan mengenal sensus ekonomi tahun 2026 dan kesiapan bahkan pelaksanaannya. Nah, sejauh mana kita akan mendengarkan seperti apa penyampaian dari kedua narasumber kita. Nah, saya ke Ahmad Nur Kolik dulu ini. Beliau selaku Ketua Tim Administrasi Humas dan Manajemen Risiko Sensus Ekonomi 2026 BPS Kepulauan Yapen. Nah, Kak Ahmad, ini bisa dijelaskan tujuan utama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Yapen ini seperti apa?
4: Ya, terima kasih Kak Hans atas waktunya. Jadi memang sensus ekonomi itu sendiri adalah program nasional. Jadi bukan hanya kita di Yapen ya, tapi di seluruh Indonesia. Jadi untuk di Yapen sendiri itu memang mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan itu sudah diawali persiapan dari tahun lalu. Kemudian di awal Februari kemarin kita sudah melakukan juga kegiatan ground check. Artinya kita pengecekan awal dulu kondisi perekonomi di Yapen seperti apa. Nah, kemudian itu tadi jadwalnya sampai sekarang ini hingga nanti tanggal 31 Agustus. Nah, apa sih tujuannya daripada sensus ekonomi sendiri, khususnya untuk Yapen ini ya? Tentu saja dia bisa memetakan kegiatan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Yapen Terus kemudian secara struktural itu dia bisa memetakan usaha-usaha apa saja yang ada di kalangan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kemudian menjadi ini dasar perencanaan.
2: Dasar perencanaan
4: ya. Bagi tentu saja teman-teman stakeholder kita ya. Artinya mereka butuh data yang akurat dan akuntabel. Kemudian ya mengidentifikasi tentu saja dari hasil SI nanti sektor-sektor apa saja yang bisa menjadi unggulan di Yapen. Kemudian tentu saja ya program pemerintah pusat tentu saja untuk mendukung program hilirisasi dengan data yang update dan akurat. Mungkin itu.
2: Nah, Kak Ahmad, ini siapa saja yang menjadi sasaran sensus ekonomi di tahun 2026 ini?
4: Ya, tentu saja kalau kita bicara sasaran ya. Sasaran ya tentu saja kita di Yapen ya semua di Pulau Panjang ini. Dari Tanjung Goka sampai Kuruh sana Andai. Ya, jadi semuanya didata dengan karakteristik masing-masing daerah yang berbeda-beda. Tentu saja touch-nya atau pendekatannya dari daerah-daerah tersebut juga berbeda-beda gitu, Kakak.
2: Sementara ini, Kak, apa kapan periode pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini dilaksanakan, Kak?
4: Oke, terkait itu tadi saya bilang di awal perencanaannya sudah kita mulai dari tahun 2025, 2026 awal sudah. Jadi sekarang ini kita sedang tahap pelaksanaan lapangan dari 15 Juli kemarin Juni hingga nanti 31 Agustus itu secara jadwal semestinya kegiatan lapangan sudah selesai.
2: Oke, siap.
4: Begitu.
2: Sementara itu, Kak Ahmad, ini dengan luas wilayah Kepulauan Yapen saat ini menjadi cakupan sensus ekonomi 2026.
4: Betul.
2: Apa yang perlu dipastikan dari sisi administrasi sebelum pelaksanaannya?
4: Ya, baik. Memang kegiatan lapangan dan kondisi geografis di Yapen ini ya tentu saja kita tidak bisa samakan dengan daerah-daerah yang lain ya. Kita punya karakteristik demografis yang ya ada di kota, ada di desa, bahkan untuk saat-saat tertentu juga gelombang lah, sayur ini mengamuk, jadi sudah tuh bikin apa lagi, terpaksa tahan dulu. Jadi memang ada probis atau sebelum kita melaksanakan kegiatan statistik itu ada ya kita menyiapkan namanya peta. Jadi peta itu kita bagi berdasarkan wilayah kerja teman-teman tuh. Kita bagi terus kemudian kita ada namanya prelis itu adalah nama-nama atau nama-nama keluarga atau usaha sementara gitu.
2: Di data jadi, lagi mungkin ya.
4: Ya, jadi prelis itu sebagai dasar kita. Untuk pengecekan lapangan. Kemudian ya terkait dengan itu petugas kami kan ada sekitar 106 itu. Nah, 106 itu disebar itu. Jadi disebar itu membawa peta dan ada prelis nama. Jadi ketika ada ya ada dalam prelis, kita langsung data. Ketika tidak ada kita tambahkan lagi di prelis itu.
2: Prelis tersebut. Oke, satu lagi, Kak, ini bagaimana BPS menyampaikan informasi sensus ekonomi 2026 ini kepada para pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi ini, Kak?
4: Ya, tentu saja ini sangat penting ya, terutama usaha-usaha karena memang ini kegiatan sensus ekonomi. Sebenarnya prioritas utama itu tadi kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi kita ada namanya kegiatan KKD. Kegiatan KKD atau publisitas. Jadi memang di awal-awal sebelum kegiatan itu kami berkoordinasi. Jadi dari stakeholder terutama Bapak Bupati juga sudah memberikan istilahnya dukungan. Baik melalui video visual yang kita sudah sampaikan di Videotron juga. Kemudian ada surat edaran juga dari Bupati untuk menginstruksikan di bagian stakeholder, Pak Camat dan aparat di desa RT/RW-nya begitu, Kakak.
2: Ya, Kak Ahmad, saya ke Kak Hamdan dulu nih. Kak Hamdan ini masih dengan pembahasan yang sama. Nah, ini bisa dijelaskan fungsi utama tim Garda dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini, Kak?
3: Ya, baik. Terima kasih, Kakak Hans. Ya, untuk mengawal pelaksanaan pendataan itu, dari tim Garda sendiri, kami itu menyiapkan bahwa kita memastikan bahwa kegiatan pendataan berjalan sesuai dengan jadwal. Wilayah kerja yang sudah kami bagi ke setiap petugas, kemudian juga prosedur yang telah ditetapkan. Terus juga kita selalu di hariannya itu kita pasti memantau perkembangan pendataannya gitu. Ada semacam secara berkala yang kita lihat, kemudian memastikan cakupan sasaran usaha yang didata. Terus kami juga melakukan monitoring dan pengendalian. Terus membantu menyelesaikan kendala lapangan. Ini biasanya yang sering kita dapat di lapangan. Ketika ini monitoring kok lambat gitu. Ada apa? Ternyata ternyata ada kendala-kendala di lapangan.
2: Kendala-kendalanya banyak ya.
3: Di samping itu juga kita juga menjaga kualitas data itu sendiri gitu.
2: Okay,
3: kadang dari responden mungkin jawabannya ada yang tidak terlalu, mungkin mereka rasa ini kayak apa namanya, merasa ini rahasia atau bagaimana, tetap kami jamin datanya gitu. Kadang apa, data-data yang diberikan itu
2: ya,
3: kadang respondennya seperti itu, tapi berusaha untuk menjelaskan kepada responden. Baik, seperti itu.
2: Kak Hamdan, ini berapa jumlah petugas yang disiapkan untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini di Kepulauan Yapen, Kak?
3: Baik, untuk petugas kami kan melakukan rekrutmen ya. Ada namanya tahap tes petugas, mulai dari wawancara dan segalanya. Petugas yang kami terima, yang tersusun, yang terkumpul sekarang ini, yang ada 106 petugas.
2: 106 petugas ya.
3: 106
2: ya.
3: Petugas.
2: Jadi sudah disebarkan ini?
3: Ya, sudah. Satu Kabupaten Kepulauan Yapen sudah kami petakan semuanya.
2: Okay.
3: Berbagai bentuk wilayah, apa namanya, sudah dibagi sesuai dengan distrik-distrik yang ada di... seperti itu.
2: Oke, Kak Hamdan, ini bagaimana pembagian wilayah kerja petugas bagi sensus ekonomi 2026 ini di Kepulauan Yapen, Kak?
3: Ya, baik. Pembagiannya itu dilakukan berdasarkan daripada hasil perilis keluarga gitu ya. Terus ada usaha dan juga masing-masing di desa ataupun kecamatan. Jadi perilis itu ada dua, ada perilis keluarga, ada perilis usaha. Usaha ini namanya BKU, bangunan khusus usaha.
2: Okay.
3: Itu kan kelihatan nyata itu, ada kios, toko, apa itu kelihatan. Seperti itu.
2: Okay. Ini saya penasaran nih dengan BKU ini. Ini kan seperti bantuan begitu. Iya kan?
3: BKU ini bangunan khusus usaha. BKU, bangunan khusus usaha.
2: Iya, dan Kak Hamdan ini... bagaimana tim Garda mengawasi sasaran usaha yang tidak memiliki tempat usaha tetap, Kak?
3: Baik, saya juga sebagai tim Garda juga kan memantau teman-teman pada saat pelatihan. Di sini yang saya pastikan bahwa teman-teman pelatihan itu sudah istilahnya, walaupun baru ya, ada kan petugas-petugas yang baru yang mungkin punya pengalaman yang agak sedikit, tidak terlalu banyak. Cuman saya sampaikan kepada petugas-petugas bahwa sensus ekonomi ini tidak seperti sensus penduduk. Sensus penduduk itu kita lihat rumah, ya sudah kita data. Tapi kita tidak tahu kalau sensus ekonomi ini kita kan cari usaha. Pengusaha itu yang mana. Sedangkan sekarang di zaman yang sekarang ini, orang di rumah itu tidak kelihatan BKU, tidak kelihatan kios, tapi ternyata ada jualan online.
2: Ada jualan online.
3: Ya. Nah, jadi dipastikan teman-teman itu harus door to door. Jangan anggap, ini rumah biasa, tidak ada usaha. Ternyata di dalam, misalkan maitua saya ada jualan kue online, pesan. Salah satu pengusaha, seperti itu.
2: Kak Hamdan, ini apa yang dilakukan oleh tim Garda terhadap pelaku usaha yang belum berhasil ditemui menjelang akhir periode pelaksanaan, Kak?
3: Nah, baik. Untuk memasuki akhir periode, sedangkan... targetnya belum selesai itu, kita ada namanya task force. Ada tim task force itu dari kantor untuk melakukan gerak cepat, istilahnya untuk mendata penyisiran ya. Gerak cepat atau penyisiran di lapangan untuk bisa menyesuaikan waktu yang tersisa. Demikian, Kak.
2: Ya, pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, selama perbincangan kita berlangsung, kami ajak Anda ya untuk berpartisipasi. Anda bisa berinteraktif secara langsung bersama kedua narasumber kita di acara atau siaran berjaringan kali ini, dan Anda bisa bersama kami di 0983 32 999. Begitu ya, Kakak berdua. Dan pendengar, baru saja dijelaskan oleh kedua narasumber kita tujuan sensus ekonomi 2026, sasaran sensus ekonomi, hingga bagaimana BPS ini mempersiapkan pelaksananya di Kepulauan Yapen. Namun keberhasilan sensus ekonomi ini tidak hanya bergantung pada persiapan, tetapi juga pada pelaksanaannya dan juga pengawasannya di lapangan. Betul begitu ya, Kak?
3: Benar, benar sekali, Kak.
2: Kita ke sesi berikut nih, Kak. Untuk komunikasi publik serta pengawasan di lapangan ini. Pasti pendengar di rumah juga penasaran. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan ya. Bergabung bersama kami di jalur interaktif 0983 32 999. Ya, saya kembali ke Kak Ahmad ini. Kak Ahmad, ini bisa dijelaskan bagaimana masyarakat Yapen ini dapat memperoleh informasi resmi tentang pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini, Kak?
4: Iya, Kakak Hans. Jadi memang seperti yang di awal saya sampaikan bahwasanya kegiatan publisitas itu sudah kami lakukan. Jadi ada memang banyak sekali media-media yang kami gunakan. Salah satunya tadi dari Pak Bupati, terus juga Videotron. Kita sudah tampilkan juga di alun-alun kita ya, alun-alun okay. Serui. Kemudian ada juga spanduk, okay. Terus ada juga media sosial kami. Siap. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu juga kami di sini di Pro 2 ya. Yeah. Kami juga di mensosialisasikan juga. Jadi memang ada banyak sekali media-media yang kami gunakan atau kami istilahnya apa ya? Ya kita gunakan untuk bagaimana caranya mensosialisasikan kepada masyarakat okay. Begitu. Ada baliho juga, termasuk ada influencer juga, ada toko masyarakat, iya. Begitu.
2: Baik. Kak Ahmad, ini bagaimana BPS merespon informasi keliru yang membuat pelaku usaha ragu untuk menerima petugas sensus ekonomi 2026 ini, Kak?
4: Ya, memang di kemajuan dunia digital saat ini memang informasi sekecil apapun itu bisa memblow up, apalagi ya memang situasinya memang akhir-akhir ini juga seperti ini. Dan memang kami dari BPS Pusat sendiri, okay. Jakarta, tidak henti-hentinya sounding. Kita menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat itu sangat berarti. Artinya dia sebagai responden itu harus memberikan jawaban yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, okay. Dan kami juga selalu sounding, artinya data yang kita kumpulkan ini benar-benar hanya untuk kepentingan perencanaan, tidak okay. Ada hal-hal lain, sehingga untuk pelaku usaha dan masyarakat juga jangan khawatir, artinya data juga kami rahasia dan dilindungi undang-undang gitu, kami tidak bisa ya.

0: ciri atau identitas yang dapat digunakan masyarakat untuk mengenali petugas resmi sensus ekonomi 2026 ini?
1: Oke, Kakak Hans, jadi ini memang sangat penting ya, di tengah minimnya kepercayaan publik terhadap ya segala sesuatu. Jadi memang untuk petugas kami ya, petugas kami di seluruh Indonesia, memang yang pertama dia dikasih ID card. ID cardnya kurang lebih seperti ini, ada gambarnya. Jadi ID card ini bisa di-scan. Jadi apakah namanya nanti disandingkan dengan surat tugasnya nih. Kita juga kasih surat tugas, nanti disandingkan apakah benar-benar petugas kami. Kemudian juga ada rompi nih, seperti dipakai Kakak Hamdan ini. Jadi teman-teman yang di lapangan dong pakai begini semua. Ya, jadi dong pakai. Artinya itu sudah. Jadi biar kepercayaan terhadap petugas ini tidak diragukan. Dan kami juga menyampaikan bahwa ketika hal-hal tersebut tidak terdapat pada petugas yang mendatangi Anda, ya kami menghimbau jangan jangan memberikan, karena ini kan terkait data-data sensitif, data begitu. Jangan kasih.
0: Tapi seandainya kalau ada bocoran nggak bisa ya.
1: Bocoran apa ini?
0: Kak Ahmad, ini dalam melaksanakan kegiatan seperti ini pasti ada resiko ya. Apa sih resiko komunikasi yang paling perlu diantisipasi ketika petugas berinteraksi langsung dengan pelaku usaha?
1: Iya Kakak, jadi betul ya. Maksudnya tadi di awal Kakak juga sampaikan terkait nanti kendala-kendala dan segala macam. Jadi memang petugas ini kan pertanyaan atau kegiatan sesi ekonomi ini agak-agak sensitif. Sensitif dalam pengertian begini, ditanya omsetnya berapa, penghasilan berapa, pengeluaran ya, nanti dari situ nanti ya pasti orang akan berpikirnya kemana-mana ini Kakak tuh bagaimana. Jadi dong pikir kemana-mana. Jadi kami pastikan sekali lagi bahwa memang pendataan ini hanya untuk kepentingan perencanaan Indonesia ke depan. Gitu.
0: Satu lagi Kak Ahmad, ini kemana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan jika menemukan persoalan dalam pelaksanaan sensus ekonomi ini Kak?
1: Ya bagi masyarakat tentu saja ini sangat penting ya, karena mereka adalah responden kami. Jadi kami kami menginginkan dan berharap, dan ya berharaplah istilahnya semuanya tercakup di kegiatan ini, kami mendatanya. Kemudian jika masyarakat ada yang merasa belum didata atau bagaimana, karena ya tadi kami memang sudah melakukan penyisiran dan segala macam. Kalau mau berinisiatif bisa menghubungi sosial media kami. Ada Facebook di BP Siap Kepulauan Yapen. Terus kemudian ada juga di IG kita. Di IG kita itu ada bps.kepulauan.yapen. Kemudian juga ada call center. Jadi masyarakat bisa disampaikan juga di 0813-432-85598. Kemudian juga Bapak Ibu dong bisa datang juga ke kantor. Itu malah lebih bagus lagi. Artinya kita sama-sama memastikan nih, kita kawal bersama agar data Yapen ini bisa jadi baik.
0: Pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja Anda berada, Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di siang hari ini di siaran berjaringan, dan terkait topik kita, kenali sensus ekonomi dan manfaatnya bagi masyarakat Yapen. Selama perbincangan kita berlangsung, kami masih terus mengajak Anda untuk berpartisipasi di jalur interaktif 0983 32 999. Baik, ya pendengar, sebelum kita ke narasumber yang satu lagi nih
2: Yang keren
0: Kak Hamdan ya, kita akan jeda selepas pesan berikut.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Tuh,
2: Mama sih.

0: kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
1: Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan?
0: Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma.
1: Ayo dong, Pa. Kita harus gimana?
2: Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
3: Dialog Gerakan Membangun Papua Pro 1 RRI Serui.

0: Oke, okay, pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan kali ini ya, Gerakan Membangun Papua, dan kita masih dalam pembahasan dengan topik yang sama. Masih bersama kedua narasumber yang masih gagah.
1: Masih pagi.
0: Masih lebih keren lagi ya. Oke, okay, kita masih di seputar komunikasi publik dan juga pengawasan lapangan. Saya langsung ke Kak Hamdan ya, lagi baik, nih. Kak Hamdan, ini bisa dijelaskan apa yang menjadi fokus utama bagi tim Garda ketika memantau petugas sensus ekonomi 2026 di lapangan?
2: Kak? Baik, terima kasih Kak Hans. Ya, untuk dari tim Garda sendiri, kita untuk memantau petugas-petugas SE yang sedang melakukan pendataan di lapangan itu, kami memastikan bahwa petugas itu bekerja sesuai dengan wilayah tugas.
0: Oke.
2: Kita ketahui bersama bahwa di Yapen ini tidak kecil gitu. Artinya areal yang sangat luas. Contoh macam kompleks di Padat Karya. Padat Karya itu kalau dilihat dari luar itu kayak sedikit saja. Begitu kita masuk ke dalam-dalamnya, waduh, rumah di dalam itu memang sudah banyak di sana ya, pemukiman di sana. Makanya kami itu memastikan petugas bekerja sesuai dengan wilayah tugas. Okay. Nah, jangan sampai terlewat data atau belum didata. Karena kita sudah bagi-bagi antar petugas satu dengan petugas yang lain. Kita yang namanya, ada namanya SLS, kita sudah bagi di setiap RT itu bahwa jangan sampai mereka masuk ke wilayah teman punya teman kerja aja, lagi wilayah tugas. Siap. Jadi kami pastikan bahwa bekerja sesuai dengan wilayah tugas. Selanjutnya juga memastikan cakupan usaha itu lengkap. Jangan sampai belum rangkum sudah dianggap selesai atau bagaimana. Okay. Kita pastikan bahwa lengkap cakupan usaha yang ada gitu. Terus memantau kualitas pendataan. Ya, kualitas pendataan ini banyak sekali dia punya problematika di lapangan. Saya sebagai orang lapangan juga itu, bahwa untuk kualitas pendataan, contoh macam kita mendata bapak satu rumah tangga atau keluarga, kita pastikan bahwa pendataan itu benar-benar terdata ataupun tercover semuanya. Mungkin kadang kita datang bapaknya atau ibunya tuh lagi sibuk atau bagaimana, sehingga tidak fokus untuk menjawab pertanyaan. Jadi sehingga kami juga mengharap kepada petugas mengambil posisi yang baik untuk melakukan pendataan, agar pendataan daripada kualitas pendataan itu baik gitu. Nah, selanjutnya juga ada memantau perkembangan dan produktivitas petugas. Nah, di sini perkembangan itu kita lihat dari monitoring pergerakan petugas di lapangan. Itu secara mereka melapor, dan juga kita bisa lihat di website kami juga untuk bagaimana atau sejauh mana mereka sudah melakukan pendataan di lapangan. Terus kita juga selalu memantau teman-teman di lapangan, karena pendataan sekarang ini sudah keren ini, menyesuaikan perkembangan zaman, bahwa anak-anak zaman sekarang itu kan menggunakan handphone, ya kan? Nah, jadi penggunaan aplikasi pendataan ini ada, kami sudah siapkan yang namanya Fasih. Fasih itu kami pastikan kepada petugas itu jangan sampai terjadi error ataupun belum disinkronize ataupun diupdate penggunaan Fasihnya itu. Terus juga kita melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Di sini kita melakukan evaluasi, mungkin ada kendala-kendala di lapangan yang seperti apa, dan saya rasa kalau kendala lapangan itu secara umum setiap petugas pasti punya, dan kami siap untuk melakukan tindak lanjut tersebut. Gitu Kak Hans.
0: Oke. Kak Hamdan, ini bagaimana tim Garda menangani sasaran usaha yang ternyata sudah tidak beroperasi lagi saat petugas datang,
2: Kak? Oh ya, baik. Jadi ketika petugas datang terus usahanya sudah tidak ada.
0: Iya.
2: Masih bagus usahanya sudah tidak ada. Ini tokonya sudah tidak ada, hilang.
0: Jadi contoh kasus juga ini.
2: Iya. Gitu. Dalam konsep dan definisi usaha yang dimaksud adalah telah beroperasi selama tahun 2025. Okay. Dan beroperasi juga di tahun 2026. Jika tidak beroperasi lagi, maka akan ditelusuri sesuai dengan perilis. Apakah sudah tidak beroperasi atau pindah. Jadi kalau misalkan sudah tidak ada, ya memang secara lapangan sudah nggak ada.
0: Ya,
2: ada keterangan di situ sudah tidak ada atau berpindah blok sensus atau keluar kota.
0: Tidak
2: ditemukan gitu. Seperti itu.
0: Oke, mungkin Kak Hamdan mau lanjutkan, mau teruskan sedikit.
1: Ya. Supas.
0: Oke, supas ya.
2: Terlalu banyak bicara. Okay.
0: Gak apa-apa. Lebih banyak lebih bagus.
2: Oke.
0: Biar pendengar kita di rumah ataupun di mana saja berada paham ya. Dengan penyampaian yang disampaikan dari kedua narasumber kita saat ini. Nah, Kak Hamdan, ini bagaimana cara Garda memastikan usaha yang dijalankan dari rumah tidak terlewat dari sasaran sensus ekonomi 2026 ini.
2: Baik, Kakan, seperti yang saya jelaskan tadi di depan bahwa petugas-petugas yang di lapangan itu kita sudah memetakan mereka sesuai dengan wilayah tugas kerjanya mereka masing-masing ya. Nah, kami bagi di namanya itu ada namanya SLS. SLS ini Satuan Lingkungan Setempat atau kalau di wilayah administrasi desa itu namanya RT. Nah, kita sudah bagi, kita memetakan petugas ini kamu di RT sini, petugas ini RT di sini. Jadi sehingga mereka tuh tidak timpang tindih. Ya kan, sehingga mereka tahu batas-batas wilayah mereka yang akan didata. Terus juga di akhir periode akan dilakukan penyisiran kembali oleh petugas dari kantor, dari BPS sendiri, tim organik atau kami sebutkan di sini task force. Kemudian juga kami juga memohon kepada masyarakat juga untuk partisipasi. Mungkin ada yang merasa, saya ini belum didatangi petugas ini. Boleh kok datang di kantor langsung, datang di torang sini.
0: Istilahnya jemput petugas.
2: Siapa tahu bilang, saya ini belum datang-datang petugas. Kemarin dong lewat ke sana, dong terasa nggak bisa perumah nih. Mungkin rumah di bagian belakang kan, dong terlihat akan.
0: Asalkan jangan ada yang palang di pinggir.
2: Ya, silakan boleh. Kami sangat-sangat sangat-sangat ini kepada masyarakat yang ingin didata bisa langsung datang di kantor kalau memang belum didata oleh petugas. Begitu Kak Hans.
0: Kak Hamdan, apa yang dilakukan oleh tim Garda ketika kondisi usaha di lapangan ini tidak sesuai dengan informasi yang ditemukan oleh petugas, Kak?
2: Ya, seperti ini idealnya tuh jenis usaha itu sudah teridentifikasi pada prelist. Prelist itu sudah ada identifikasi usaha apa yang dilakukan di bawah petugas. Namun jika ada ketidaksesuaian, maka informasi akan disesuaikan dengan kondisi terkini di usaha tersebut. Contoh misalkan setahun yang lalu dia usaha jualan bakso misalkan ya. Tiba-tiba begini di berikutnya sudah jualan baju. Wah. Nah, ini kan sudah beda apa namanya?
1: Beda kabeli.
2: Iya, beda kabeli. Dari baju ke bakso dari bakso ke baju. Kecuali dari bakso ke lalapan. Itu kan sama-sama makanan penyedia makanan kan? Yeah. Nah, seperti itu Kak Hans.
0: Satu lagi ke Hamdan ini dari pengalaman sebelumnya. Nah, ini bagaimana petugas memastikan temuan penting di lapangan segera ketika mendapatkan penanganan seperti demikian.
2: Ya, baik. Setiap minggu itu kita ada kegiatan weekly. Atau di sini kita namanya rapat mingguan petugas gitu. Tujuannya itu untuk menampung permasalahan-permasalahan yang di lapangan, baik secara teknis maupun administrasi. Semua petugas itu diwajibkan hadir. Di situ kita akan menyampaikan berbagai kendala-kendala di lapangan dan diberikan solusinya. Jadi kalau kita rapat itu, mungkin dari setiap petugas kan beraneka ragam ya, masalah-masalah yang ditemukan di lapangan. Kami ada tim khusus yang untuk segera menangani ketika ada masalah di lapangan dan tindak lanjutnya seperti apa akan kami sampaikan kepada petugas lewat rapat tersebut dimaksud tadi.
0: Oke, luar biasa sekali Kak Hamdan. Ya, dan pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, sekali lagi kami masih terus mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui jalur interaktif di 0983 3293 kali. Dan bagi Anda yang hendak bertanya-tanya kepada kedua narasumber kita yang sudah siap sekali untuk bertanya seperti apa pelaksanaannya, kegiatannya, bahkan tujuannya dan strategi apa yang harus dikerjakan, kedua narasumber kita sudah siap untuk menjawab setiap pertanyaan para pendengar di mana saja berada. Sekali lagi di jalur interaktif 0983 3299. Ya pendengar dan juga pemirsa, apa saja manfaat data sensus ekonomi bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen dan seperti apa peran dari masyarakat pelaku usaha dalam menyukseskannya? Ya, kita akan kembali selepas jeda berikut.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua, dan masih seputar topik pembahasan kita kali ini. Dan kita masih bersama kedua narasumber kita yang masih tetap
1: masih duduk di tempat.
0: Oke, pendengar, apa saja manfaat data sensus ekonomi bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga seperti apa peran dari masyarakat sebagai pelaku usaha dalam mensukseskannya. Kita ke sesi terakhir nih. Izin ya kakak berdua.
2: Siap.
0: Oke, pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, sekali lagi selama perbincangan kita berlangsung, bagi Anda yang ingin bertanya seputar topik pembahasan kita kali ini di siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua, kami masih terus mengajak Anda untuk berinteraksi di line telepon 0983329399. Tapi izin ya kakak berdua, ada dua pertanyaan di WhatsApp nih. Pertanyaannya seperti ini kak. Apa penolakan atau argumen paling sering yang Anda terima dari warga saat mendata di lapangan? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Siapa dulu nih, Kak?
2: Baik, terima kasih Kakak Hans. Jadi memang kendala-kendala di lapangan salah satunya tadi yang Kakak Hans bilang.
0: Okay. Gitu.
2: Jadi penolakan-penolakan dan lain-lain sebagainya. Jadi memang berdasarkan tadi kegiatan weekly itu ya, kita kan selalu mencari masalah, apa ya, mencari masalah atau merangkum masalah gitu dari teman-teman di lapangan. Salah satunya diantaranya itu. Jadi memang penolakan itu biasanya karena memang apa ya, kurang paham, maksudnya masyarakat belum memahami secara utuh manfaat daripada kegiatan pendataan ini. Jadi memang kami harapkan memang kepada masyarakat ini partisipasinya agar bisa mendukung dan jangan menolak. Artinya ini kan untuk data Yapen, artinya kegiatan SE ini bukan serta-merta khusus, kami khusus untuk kami. Jadi ini untuk kita semua, untuk Yapen semua. Jadi kalau memang kalau mau kebijakannya Yapen terarah dan terencana dengan baik, maka dibutuhkan data juga yang baik. Dan data yang baik itu tercipta dari peran serta seluruh masyarakat itu yang jadi. Kalau boleh jangan lagi menolak.
0: Jangan
2: gitu.
0: Lagi.
2: Iya. Mungkin ada tambahan dari Kak Hamdan. Silakan.
1: Baik. Secara garis besar sudah dijelaskan sama Kakak Olekta. Kalau dari saya sendiri untuk di lapangan ketika responden itu menolak, mungkin kita bisa menjelaskan maksud daripada tujuan pendataan kita itu seperti apa. Dan kita juga ke lapangan itu tidak membawa apa, kita bawa ada di sini yang namanya handphone. Kita ciri-ciri petugas itu menggunakan handphone ya. Sekalipun mungkin ada dicatat di kertas, tapi intinya itu pakai HP, terus ada pakai rompi juga, terus ada name tag, terus ada surat tugas. Untuk kita ketahui bahwa saat sekarang ini kan di zaman yang canggih ini, yang zaman yang keren ini, yang modern ini, pasti banyak penipuan-penipuan ya. Artinya untuk berbasis sistem mungkin ini ada segala macam ini dan itu. Artinya kan petugas itu sudah dilengkapi. Jadi kami berharap kepada masyarakat agar bisa memberikan data data secara jujur kepada petugas kami di lapangan. Demikian Kak Hans.
0: Seperti itu ya pertanyaan sudah dijawab oleh kedua narasumber kita dari Pak Irwan di Bovendigul. Makasih Pak Irwan di Bovendigul.
3: Halo, Bovendigul.
0: Ada lagi pertanyaan nih, ini terkait penolakan nih. Nah ini pertanyaan dari jalur KPR. Nah ini apakah OJK dapat membantu memfasilitasi pengembalian kerugian dana apabila ada pihak bank yang melakukan penipuan? Minta maaf. Saya lanjut ya. Izin kakak berdua. Salah masuk tadi.
2: Salah kamar.
0: Ini terkait dengan yang tadi ya sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita. Ini apa saja? Ini pertanyaan ya buat kakak berdua. Apa saja tantangan yang Anda hadapi saat melakukan pendataan di lapangan, Kak? Nah ini selama pendataan ada pengalaman unik juga atau mungkin bagagaimana cara Anda menghadapi masyarakat yang awalnya enggan memberikan informasi? Ada tiga pertanyaan sekaligus nih. Oke, siapa dulu nih?
2: Boleh, Kak Amran dulu.
1: Oh, baik. Dari ya. Garda ya.
0: Oke.
1: Okay. Pengalaman-pengalaman di lapangan ketika tadi bagaimana masyarakat
0: apa saja tantangan yang dihadapi saat melakukan pendataan di lapangan?
1: Tantangan yang dihadapi, tentunya yang pertama itu tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana cara kita untuk masuk di lapangan di suatu wilayah gitu kan. Karakteristik yang berbeda-beda di setiap warga kan. Pada umumnya kita ketahui bahwa warga di kota sama warga di desa itu beda.
0: Okay, siap.
1: Beda, karakteristiknya beda. Tantangan-tantangan yang kita hadapi kalau untuk di perdesaan, kita mungkin bisa ketemu sama ketua RT ataupun kepala desa. Walaupun di kota juga ada. Tapi antusias masyarakat saya rasa kalau di kampung itu kan cuma hanya beberapa warga saja. Dan artinya mudah kita, istilahnya kita bisa datangi. Sedangkan untuk di kota, warga yang begitu banyak, karakter yang berbeda-beda. Artinya ada yang pagi kerja pulang malam, ya kan, gitu. Terus juga apa namanya, kita datang mungkin lagi tidak mood, jadi kita menyesuaikan, istilahnya menyesuaikan. Kita mungkin bisa buat perjanjian buat kepada responden kapan kita bisa datang dan kita berusaha untuk istilahnya tata krama, sopan santun, semua sudah diajarkan kepada para petugas kami di lapangan bagaimana menyikapi hal itu di lapangan.
0: Oke. Okay. Nah, selama pendataan pasti ada pengalaman unik yang ditemukan. Ya, pengalaman ya. Nampaknya sudah ada penelpon ya. Oke, di jalur interaktif 09832993 masih seputar topik pembahasan kita kali ini di siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang dari Serui. Salam hormat dari Sentani, Epura.
0: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
3: Ya, selamat siang. Dengan Pak Wali di Sentani, Epura.
0: Ya, halo, selamat siang dengan Bapak siapa di mana?
3: Bapak Wali di Sentani, Jayapura.
0: Oh, Bapak Wali di Sentani Jayapura. Selamat siang, Bapak.
2: Bapak Wali.
0: Oke, langsung kepada kedua narasumber kita. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
3: Salam saya untuk masyarakat Serui dan sekitarnya.
0: Iya.
3: Yeah. Saya punya ini karena topiknya bagus ya, statistik kita bicara tentang sensus ekonomi ya.
0: Oke.
3: Okay. Yang kita harapkan supaya pendataan itu berjalan lebih akurat.
0: Benar.
3: Kalau boleh didukung dengan baik oleh Pemda atau dari badan statistik BPS itu, karena kadang-kadang pendataan itu mereka ambil kurang akurat. Ini dalam mengambil pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan berikut itu kadang salah hitung. Karena saya waktu kuliah saya belajar statistik itu, katanya dosen cuma bilang singkat saja. Statistik itu Anda memainkan angka-angka untuk memperoleh pesan. Jadi pesan yang kita dapat harus betul-betul yang bisa mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah setempat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang semua.
0: Ya, terima kasih Pak Wali dari Jayapura ya. Pak Wali dari Jayapura. Ini Bapak sedikit sentil tentang data yang akurat mungkin ya.
2: Ya, seperti betul.
0: Oke,
2: iya.
0: Silakan.
2: Pak Wali di Jayapura ya, terima kasih atas atensinya ini Pak, masukan yang baik untuk bagi kami dan pemerintah daerah dan BPS tentu saja. Jadi memang izin menjawab ya, Bapak Wali ini. Jadi memang terkait data ini kami secara konsep dan definisi itu sudah sangat amat jelas. Jadi ada proses bisnis. Jadi awal dari sebelum angka itu dikeluarkan, kami ada istilahnya mencari petugas dulu, rekrutmen petugas, terus petugas itu dilatih, kemudian setelah dilatih juga turun lapangan. Turun lapangan itu juga ada tahap-tahap dan fase-fase, jadi ada PCL, pendata lapangan, ada PML, pengawas lapangan, kemudian juga ada tim task force tadi. Jadi memang secara probis itu kami sudah lakukan berlapis untuk menghasilkan data yang berkualitas. Nah, terkait koordinasi, tentu saja kami tetap berkoordinasi ya, Bapak Wali, dengan khususnya kami di APEN, kami sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati dan stakeholder terkait ya, terkait dengan pelaksanaan tentu saja dan meminta dukungan. Jadi, memang tujuan semua itu adalah itu tadi muaranya untuk menciptakan data berkualitas, sehingga dasar perencanaan bisa menjadi baik. Mungkin itu dari saya, Kak Hans. Pak Wali mungkin ya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Kakak Hamdan, silakan.
0: Oke, oh iya, itu sudah saja ya. Seperti itu ya Pak Wali, sudah dijawab.
2: Pak Wali ya, mungkin.
0: Oke. Ya, Pak Wali, terima kasih sudah bergabung, sudah berpartisipasi bersama kami, dan kita masih punya pertanyaan di jalur WhatsApp nih.
2: Oh iya, siap.
0: Tapi tadi ada terputus. Ini terkait dengan pendataan kita di lapangan, ya. Ada hal-hal menarik atau unik yang mungkin ditemukan, tapi juga ada pertanyaan yang masih juga belum dijawab tadi. Bagaimana cara menghadapi masyarakat yang awalnya enggan memberikan informasi, tapi juga ada satu pertanyaan lagi, untuk saat progres pendataan saat ini di Kepulauan Yapen, berapa persen progresnya?
2: Oke.
1: Sebentar, saya coba jawabnya.
2: Ya, silakan.
1: Hal-hal menarik di lapangan itu banyak sekali yang kita dapat. Yang pertama, untuk daerah kota ya, contohnya ini okay. Berdasarkan pengalaman, pagarnya nih agak jauh ya, rumahnya di belakang, pagarnya di depan. Kita baru ketuk pintu, guk-guk-guk yang keluar gitu. Kaget tuh, langsung kadang juga petugas sampai kita tinggalkan dulu karena dia punya penjaga rumah gini.
0: Wah, cukup itu, menarik.
1: Gitu. yang kedua ini ya biasa juga saya di lapangan kalau mengawasi teman-teman PCL atau pencacah lapangan, petugas lapangan, kami masyarakat itu antusias sekali. Kadang kami disuguhin minum. Ini di luar daripada apa konsep-konsep kami, tapi kalau memang respondennya biasa mungkin karena lihat petugas yang datang disajiin minum apa ada kue juga, ini yang paling menarik sekali.
2: Ay, itu dapat ya, itu yang positifnya tidak serta merta negatif.
1: Ya, seperti itu Kak.
0: Oke, selanjutnya nih Kak, ini tadi masih ada juga nih tentang progres pendataan di Kepulauan Yapen berapa persen Kak?
2: Oke, jadi memang kita sistemnya SE ini kita pakai fasi, jadi via online, terus juga segala monitoringnya juga online. Jadi memang sampai saat ini untuk Yapen sendiri itu sekitar 70, tadi pagi ya saya melihat itu sekitar 74 atau 76, 76
0: siap.
2: Dari target 100% di 31 Agustus nanti.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi kami saat ini benar-benar nge-push, mudah-mudahan tercapai targetnya.
0: Oke, semoga.
2: Terus ini, saya mau cerita sedikit terkait pengalaman tadi. Kakak Hamdan dia cerita di kota, cerita di kampung. Jadi memang karakteristik keluarga di kampung itu kan kalau pagi sampai siang itu udah terada.
0: Oke.
2: Jadi itu yang bikin kita ngaduh agak susah. Iya. Okay. Jadi memang betul-betul harus sabar dan menunggu. Biasanya memang kami malam baru bisa dapat ya, mereka
1: pergi ke kebun ya.
2: Ya, ke kebun.
0: Berarti menunggu lagi.
2: Ya, harus karena kita komitmen harus tercakup semua. Okay, jadi.
0: Siap. Oke. Okay. Kakak berdua, masih ada pertanyaan lagi kembali dari Bovendigul. Ini lanjutan dari Pak Irwan tadi di Bovendigul. Apakah pertanyaan mengenai data aset pribadi dan gaji atau pendapatan warga dirasa terlalu sensitif atau melanggar privasi? Ini terkait privasi nih.
2: Ya,
0: oke, okay, dan apakah datanya tidak mengalami riskan terhadap kebocoran data seperti itu?
2: Iya. Jadi memang tadi di awal saya sampaikan bahwa memang pertanyaan-pertanyaan kita ini agak sensitif.
0: Okay. Nah,
2: jadi mungkin itu ya salah satunya yang membuat ya mungkin ada yang tidak mau atau segala macam. Jadi memang kita kan melakukan kegiatan sosio ekonomi ini berdasarkan undang-undang. Jadi okay. Undang-undang statistik tahun 1997 itu kita tidak boleh menyebarkan. Jadi kita boleh merilis itu data istilahnya angka agregat. Kita tidak bisa menyebutkan kayak si A by ekonominya person. Ya by person itu kita by name by address itu kita tidak boleh.
0: Okay.
2: Secara undang-undang itu tidak boleh by name by address. Jadi yang kami keluarkan adalah kayak contoh di kampung A itu tingkat perekonominya begini, begitu.
0: Siap.
2: Jadi bukan Pak A tingkat ekonominya begini begitu. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi memang tidak bisa kita publisitas terkait hal itu.
0: Oke, ya, siap. Oke. Cukup menarik ya mendengarkan pemirsa di rumah atau di mana saja berada.
2: Ya.
0: Dan sejauh ini terkait dengan jenis usaha yang paling banyak ditemukan. Nah, ini sejauh ini jenis usaha yang paling banyak ditemui atau didata seperti apa, Kak?
2: Iya, memang dari yang 76 itu tadi ya, memang kalau dilihat dari kan berdasarkan KBLI ya tadi, jenis-jenis usaha tadi. Memang untuk sementara yang mendominasi ini kegiatan pertanian.
0: Okay.
2: Yes. Iya. Jadi hampir 50% itu pertanian. Nanti yang usaha-usaha kategori A itu kan pertanian kategori A. Nanti yang kayak industri-industri atau pertokoan, perdagangan itu masih relatif kecil dan terpusat di Yapen Selatan.
0: Oke, begitu. Siap. Ya, pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, dan tak terasa ya, kita sudah sampai di pukul 10:56 waktu Indonesia Timur kebersamaan kita. Nah, ini masih seputar terkait manfaat sensus ekonomi 2026 bagi Yapen, bahkan partisipasi dari masyarakat. Nah, kita punya beberapa pertanyaan terakhir ya, mereka ya, berdua. Baik, ini dari sensus ekonomi 2026 ini, informasi ekonomi apa yang penting untuk menggambarkan kondisi usaha di Kepulauan Yapen?
2: Ya, jadi mungkin tadi tujuannya yaitu untuk memetakan seperti apa perekonomian di Yapen ini. Kemudian untuk mengetahui juga strukturnya usahanya itu apa saja. Tadi yang dari hasil 76% itu ternyata pertanian yang banyak nih. Nah, mungkin dari data-data itu pressure atau perencanaan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah lagi bisa lebih ke sektor itu gitu loh. Atau di ada perikanan di bagian barat sana. Itu juga terlihat. Nah, dari situ juga mungkin dibutuhkan penetrasi di sektor-sektor tersebut gitu. Jadi istilahnya hasil sensus ekonomi itu bisa memetakan potensi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mungkin itu Kakak Hans.
0: Ya, Kak Hamdan, ini dari pengalaman sensus sebelumnya, ketika petugas tiba di lokasi usaha, informasi apa yang paling penting sekali untuk disiapkan oleh pelaku usaha untuk mendukung proses sensus ini sendiri, Kak?
1: Baik. Ya, jadi kalau kita datang ke lapangan, petugas apa usaha-usaha yang paling ini kita tanyakan adalah usaha apa yang dijalanin saat sekarang ini ya. Sehingga pada saat petugas di lapangan didata sudah mengidentifikasi usaha pada responden yang dimaksud ataupun sampel yang ada di lapangan seperti demikian. Jadi kita berusaha untuk seperti yang tadi dijelaskan di depan tadi bahwa ada beberapa variabel-variabel yang pertanyaan yang akan disampaikan mungkin itu sedikit riskan ataupun privasi. Kami harap juga kepada responden ataupun pelaku usaha itu bisa memberikan data secara jujur mungkin.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dalam siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua kali ini. Dan sebagai closing statement dari masing-masing narasumber kita, apa pesan paling penting kepada para pelaku usaha di Yapen agar proses sensus ekonomi 2026 ini dapat menghasilkan data ekonomi yang lengkap dan berkualitas? Siapa dulu nih, Kak?
2: Siapa dulu? Kahmat, saya dulu. Ya. Okay. Baik, terima kasih. Kami berpesan kepada pelaku usaha khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, kami mohon jadilah responden yang jujur, terbuka dalam memberikan informasi yang benar terhadap petugas sensus ekonomi, karena memang sensus ekonomi itu buat kita untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dan dengan informasi itu dapat menggambarkan kondisi perekonomian di Yapen itu seperti apa. Mungkin itu saja statement closing dari saya.
0: Selanjutnya, Kak.
1: Ya, baik, saya tambahkan lagi ya dari Kak Kali punya tadi bahwa kami memastikan bahwa Bapak Ibu, kakak adik dorang semua pada saat memberikan informasi itu dalam keadaan yang benar. Artinya jangan ragu dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, karena semua jawaban yang Bapak Ibu adik kakak dorang kasih sampaikan kepada petugas itu dirahasiakan oleh negara dan dilindungi oleh negara. Ketika ada apa-apa petugas ataupun melakukan hal-hal yang di luar daripada ketetapan ataupun aturan-aturan, maka itu akan ada prosedur selanjutnya. Tapi yang jelasnya kepada masyarakat, kakak adik dorang, ketika memberikan data silakan diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan. Gitu. Seperti itu, Kak.
0: Oke, demikian closing statement dari kedua narasumber kita, pendengar tapi juga pemirsa Pro 1 RRI Serui dimanapun berada. Data yang lengkap menjadi dasar pembangunan yang tepat, dan mari sukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan akurat. Akhirnya saya Hans Manzai sekali lagi izin mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah memberikan kesempatan dan waktu saat ini. Bahkan terima kasih juga bagi para pendengar kita di rumah ataupun di mana saja berada, Pak Wali dan juga Pak Irwan, juga pendengar di seantero Papua tentunya. Oke, okay, akhirnya saya Hans Wansai dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Selamat siang, terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya dan juga mengikuti siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua yang sudah Anda ikuti. Dan pendengar, kami mohon perhatiannya juga di ruang dengar Anda. Kembali kami hadirkan dialog interaktif pentingnya surat kontrol bagi peserta JKN, yang mana dipandu presenter kita ada Agus Tanawani dan narasumber Julnandar Bimbo selaku staf penjaminan manfaat dan pengelola fasilitas kesehatan.

0: nasional ya. Dan pemirsa serta pendengar, tentunya pentingnya surat kontrol ini masih banyak peserta yang belum paham fungsi surat kontrol. Kapan harus digunakan serta manfaatnya seperti apa. Dan telah hadir di studio narasumber dari BPJS Kesehatan, Yapen ya tentunya, ada Pak Julnandar Bimbo. Beliau selaku staf jaminan manfaat dan pengelolaan fasilitas kesehatan. Selamat siang Pak Julnandar.
1: Selamat siang Bung Gusti.
0: Kabar hari ini gimana?
1: Puji Tuhan baik.
0: Amin ya, luar biasa. Baik. Ya, kita akan membahas terkait pentingnya surat kontrol bagi peserta jaminan kesehatan nasional di khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen yang untuk wilayah kerjanya. Ya, dan pemirsa dan pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon 0983-3293 kali ataupun melalui pesan singkat di WhatsApp ya. Nomor WhatsApp kami Anda bisa bergabung bersama kami dengan menuliskan keluhan ataupun mungkin Anda masalah terkait dengan surat kontrol ini di 0821-9091-6761. Saya ulangi nomor WhatsApp yang kami gunakan di edisi siang hari ini dalam dialog interaktif di 0821-9091-6761. Line telepon 0983-3293 kali. Baik, Pak Julnandar, nah bicara tentang surat kontrol. Apa itu surat kontrol dalam program jaminan kesehatan nasional dan kenapa surat ini penting untuk pengobatan berkelanjutan? Silakan Pak.
1: Baik. Selamat siang ya untuk para pendengar. Ini terkait dengan surat kontrol. Sebenarnya bukan hanya pada program JKN.
0: Oh gitu ya.
1: Tetapi surat kontrol ini sebenarnya wajib diberikan oleh dokter yang memberikan pelayanan.
0: Oh begitu ya.
1: Baik mai di rumah sakit maupun yang di puskesmas.
0: Di rumah sakit maupun puskesmas ya. Ini wajib nih.
1: Ya, cuman okay. Yang sekarang kita mungkin tekankan ini adalah yang di rumah sakit.
0: Oke, okay, yang di rumah sakit silakan ya. Pak.
1: Surat kontrol ini sebenarnya itu adalah permintaan kunjungan kembali.
0: Oh gitu.
1: Permintaan kunjungan kembali kepada pasien untuk mendapatkan perawatan lanjutan oleh dokter penanggung jawab pelayanan.
0: Iya.
1: Nah, itu dokumennya itu yang namanya surat kontrol.
0: Oke. Okay.
1: Makanya kadang-kadang ketika pasien misalnya sudah berobat rawat inap, kemudian dokter bilang nanti kontrol kembali tanggal sekian, itu pasien itu dia wajib diberikan dokumen tersebut, surat kontrol tersebut.
0: Oh begitu, begitu ya. Jadi ini sangat penting sekali. Apa beda surat kontrol dengan surat rujukan?
1: Oke, okay. Kalau surat rujukan itu adalah dokumen yang diberikan biasanya dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.
0: Oh ya.
1: Di rumah sakit, tapi ada juga surat rujukan lanjutan misalnya dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih besar atau yang lebih tinggi, itu juga ada namanya surat rujukan.
0: Intinya kalau
1: yang di bawah surat rujukan itu fasilitas kesehatan tingkat pertama itu adalah ketika pasien itu dirasa oleh misalnya dokter penanggung jawab pelayanan yang sekarang ini dia harus membutuhkan pelayanan yang lebih tinggi. Kalau dari puskesmas berarti dia ke rumah sakit lanjut dulu. Nah, sedangkan surat kontrol ini biasanya lanjutan dari surat rujukan,
0: karena
1: ada evaluasi yang harus dilakukan oleh DPJP dokter penanggung jawab pelayanan tadi. Makanya pasien disuruh kembali dan dilampirkan dengan surat kontrol tersebut.
0: Oke. Nah, mekanismenya bagaimana cara mendapatkan surat kontrol?
1: Kalau untuk mendapatkan surat kontrol sudah pasti ya pasien itu dia harus dari surat rujukan itu dia ke rumah sakit. Dari rumah sakit setelah dia mendapatkan pelayanan, kemudian dokternya merasa dia harus kembali kontrol, itu dia diberikan surat di situ.
0: Berarti rumah sakit wajib loh mengeluarkan surat kontrol ini ketika dia harus mendapatkan, ini tidak secara lisan ya?
1: Ya, sepanjang untuk kebutuhan medis pasien wajib memberikan surat kontrol karena itu bukti atau tiket buat dia untuk layanan yang nanti dia datang hari apa yang dijanjikan.
0: Iya, baik. Pendengaran pemirsa, siapa tahu mungkin Anda pernah juga mengalami masalah seperti ini ketika Anda berobat di rumah sakit terus disuruh kontrol tapi tidak mendapatkan surat kontrol, seperti apa masalahnya Anda yang dihadapi. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0983-3293 kali maupun di pesan singkat WhatsApp kami di 0821-9091-6761. Ya. Kita lanjut masih dalam topik terkait dengan pentingnya surat kontrol bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Nah, tadi kita udah bahas terkait dengan mendapatkannya. Dan siapa yang bisa mendapatkan surat kontrol ini?
1: Yang bisa mendapatkan surat kontrol itu sudah pasti ya. Pasien-pasien yang dirasa oleh dokter penanggung jawab pelayanan itu wajib kembali untuk mendapatkan perawatan lanjutan,
0: yeah. Uh-huh.
1: Misalnya dalam bentuk evaluasi, pengobatan, atau uh-huh. mungkin tindakan seperti
0: oh, gitu,
1: itu.
0: Ya.
1: Jadi memang untuk sesuai kebutuhan medis, kalau misalnya dokter merasa dia harus kembali untuk kontrol dengan indikasi medis tersebut, ya memang dia harus, dia pasti akan mendapatkan surat tersebut.
0: Berarti ini juga berpengaruh terhadap dengan penerbitan surat kontrol tersebut.
1: Ya.
0: Uh-huh.
1: Dan untuk diketahui juga surat kontrol ini dia berlaku satu kali kunjungan.
0: Ah, ini saya mau tanyakan lagi nih. Ya, iya, berlakunya. Uh-huh. Berlaku surat kontrol ini satu kali saja atau bisa pakai untuk berulang-ulang kali?
1: Surat kontrol berlaku satu kali,
0: gitu ya?
1: Di tanggal yang ditetapkan.
0: Nah, tapi ada juga ya pasien BPJS yang ngotot yang datang mungkin lewat dari jadwal tanggal yang ditentukan. Ini bagaimana mekanismenya nih?
1: Nah, ini ya minta maaf, kita mau bilang ini pasien-pasien yang tidak tertib sebenarnya.
0: Yeah,
1: Tidak tertib artinya dia sudah dijadwalkan tanggal sekian, tetapi mungkin datang lewat dari tanggal yang itu otomatis sistem itu sudah menolak karena bukan tanggalnya dia.
0: Oh, begitu.
1: Tetapi kadang-kadang mereka marah karena mungkin sudah terlanjur datang, padahal sebenarnya bukan tanggalnya dia ini. Untuk yang sekarang sebelum tanggal 1 itu perlakuannya itu ya mungkin rumah sakit masih memaklumi itu, sistem masih memaklumi itu, mungkin mereka masih bisa layani dengan cara apa mengedit tanggal gitu. Tersebut.
0: Oh.
1: Gitu. Tetapi nanti per 1 September itu sudah mandatory. Artinya disuruh datang tanggal 1 ya pasien wajib datang tanggal 1.
0: Tanggal 1.
1: Gitu. Karena kebutuhan medis ya. Oh. Gitu.
0: Nah, dalam pelayanan dengan menggunakan surat kontrol ini di rumah sakit, misalnya di rumah sakit umum daerah Serui. Nah, apakah pasien ini juga nanti akan diprioritaskan ketika nanti berobat di poli atau dokter spesialis?
1: Kalau untuk prioritas, mungkin ada tingkatannya ya, tergantung siapa yang datang duluan.
0: gitu.
1: Karena di rumah sakit itu ada yang namanya antrian online kan, antrian gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya dia datang pagi, dia registrasi pagi, ya otomatis dia akan dapat apa ini layanan terlebih dahulu, karena dia yang duluan. Jadi antrian itu tetap berlaku gitu. Tetapi yang apa ini yang jadi masalah seperti tadi kasus yang tadi Om Gusti ada bilang itu. Datang bukan pada saat dia punya tanggal. Ini nanti bikin bertebrakan dengan
0: yang apa, sudah
1: yang sudah ada itu.
0: Schedule gitu.
1: Artinya dokternya sudah merasa ini ceritanya nih, ah saya tahu saya pasien yang saya suruh kontrol itu misalnya hari ini ada 10 saja.
0: Okay.
1: Nah, kenapa tiba-tiba yang di depan polik ini
0: banyak.
1: Ternyata yang tadi kasus yang tadi itu datang bukan di depo tanggal. Itu kan bikin masalah baru.
0: Oh,
1: sudah
0: gitu.
1: Nanti bikin antrian tambah panjang, bikin nanti petugas dong marah-marah karena sebenarnya bukan dong punya salah, pasien punya salah.
0: Tapi pasti jago dia mengatakan bahwa saya ini pakai BPJS jaminan kesehatan ini. Iya.
1: Perlakuannya harusnya sama.
0: Oh gitu.
1: Ya,
0: oh.
1: Perlakuannya harusnya sama terkait dengan itu karena Anda datang walaupun pembiayanya menggunakan BPJS gitu. Bukan berarti Anda bisa seenaknya di rumah sakit untuk mengatur gitu kan. Harusnya Anda yang ikut aturan rumah sakit. Kenapa ditata dengan surat kontrol itu yaitu supaya tertib pelayanannya.
0: Oh, gitu.
1: Oh, yang datang hari ini sekian-sekian supaya jadi bisanya waktu apa ini konsultasi dengan dokter juga bisa agak panjang gitu. Kan tuh mau juga dokter jelaskan tentang tuh penyakit ini bagaimana supaya ini gitu. Tapi kalau waktu misalnya sudah antri banyak dokter pasti aduh ini sudah banyak sudah saya layani seadanya sini. Ah itu kan juga namanya jadi mutunya jadi lebih turun kan.
0: Turun. Okay.
1: Ya, karena dia tidak bisa konsultasi lebih lama.
0: Baik. Pemirsa dan pendengar, dialog interaktif kali ini kita bahas tentang pentingnya surat kontrol bagi peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Bagi Anda yang hendak bergabung kami buka line telepon 0983-3293 kali maupun di via WhatsApp. Nah, Pak Jul Nandar, ini apakah peserta bisa memilih jadwal kontrol sendiri? Bisa tidak?
1: Masih dimungkinkan ya.
0: Masih mungkin?
1: Iya, masih dimungkinkan. Jadi ceritanya saya kasih contoh kasus saja.
0: Oke. Okay.
1: Misalnya Om Gusti disuruh kontrol misalnya tanggal 15 nanti. Gitu. Tetapi pada saat tanggal 15 itu mungkin sudah dirasa akan ada halangan ceritanya. Yang mesti Om Gusti lakukan itu adalah menghubungi pihak rumah sakit dalam hal ini loket apa penerbitan surat kontrol itu itu untuk di-reschedule.
0: Oh gitu. Begitu.
1: Intinya di sini komunikasi dengan teman-teman di rumah sakit supaya apa bisa di-reschedule sesuai dengan misalnya tanggal itu. Karena ketika mau di-reschedule pasti nanti petugas itu dia akan konfirmasi ke dokter. dok, dokter punya pasien yang dokter suruh kontrol tanggal sekian ini, dia berhalangan hadir nih ceritanya. Gitu. Yeah. Dia bisanya hadir sehingga ini boleh kan, gitu. Tapi pada saat itu dokter punya, bukan dokter punya jadwal ceritanya. Ketika ada komunikasi begitu dan itu disampaikan ke pasien, sudah tidak apa-apa, pasien pasti akan dapat informasi. Dia pasti misalnya, oh sudah nanti saya datang tanggal sekian sudah. Oh tidak apa-apa, saya datang dengan sesuai dengan saya bisa datang itu karena gitu, gak apa-apa dokternya diganti juga tidak jadi masalah.
0: Intinya ada kan komunikasi enak.
1: Ya,
0: ada
1: komunikasi. Okay. Benar sekali.
0: Baik, kalau untuk kendala umum yang dihadapi peserta saat mengurus surat kontrol, dan ini bagaimana solusinya nih?
1: Kalau kendala umum saat ini saya rasa tidak ada ya. Cuman mungkin yang tadi komunikasi.
0: Komunikasi.
1: Ya. Ada yang dia datang ke polik disuruh ke loket untuk mengurus surat kontrol secara sistem, dibuatkan surat kontrol, dia tidak datang.
0: Oh begitu.
1: Artinya kan mungkin faktor lupa atau mungkin terburu-buru gitu. Solusinya yang tadi tetap komunikasi dengan rumah sakit supaya apa bisa dibuatkan surat kontrol. Rumah sakit juga sekarang kalau di Serui ini saya pikir sudah bagus sekali. Kenapa? Karena ada media informasi yang mereka apa nih sebar. Ketika nanti saya mau komunikasi dengan petugas di rumah sakit, ada dong punya nomor WA yang bisa dihubungi dan segala macam.
0: Oh begitu.
1: Ya. Intinya itu dari peserta itu atau pasiennya itu mau komunikasi dengan teman-teman di rumah sakit saja.
0: Oh gitu.
1: Begitu.
0: Jadi memang untuk surat kontrol ini wajib ya, ketika dokter ada diagnosa dan sebagainya untuk kontrol kembali, rumah sakit juga harus mengeluarkan surat kontrol tersebut.
1: Ya, wajib.
0: Oh gitu. Mekanismenya seperti apa ini?
1: Biasanya setelah rumah sakit pasiennya mendapatkan pelayanan begitu, itu kemudian kan diberikan secara lisan dulu, Bapak nanti kontrol tanggal sekian.
0: Iya.
1: Setelah itu harusnya dokter di FKTP itu memberikan surat kontrol tersebut dalam bentuk manual dulu, biasanya itu secara kertas saja. Surat itu yang nanti kita bawa ke loket, biasanya loket awal penerbitan, ada namanya SEP di rumah sakit atau teman-teman loket dorang itu, nanti baru di input di sistem. Gitu. Mereka nginput di sistem, keluarlah dia punya apa nomor surat kontrol, sudah itu aman.
0: Berarti mudah saja sebenarnya. Mudah sekali ya, dan ini sangat penting sekali. Nah, ketika kalau untuk secara lisan pasti kasih tahu ke pasien nanti kembali, bisa kembali ke puskesmas. Ini kalau tanpa ada surat ini bagaimana mekanismenya nih?
1: Nah, itu biasanya itu yang ini. Yang lisan-lisan ini yang kadang-kadang Tom Kuit. Ini sebenarnya dari rumah sakit sih. Teman-teman di rumah sakit di polik biasanya ketika mereka menginformasikan untuk sebenarnya bukan surat kontrol saja, biasanya karena mau memperpanjang rujukan karena dia harus kontrol lagi, tapi dia punya surat rujukan itu misalnya sudah tidak berlaku. Itu biasanya di case-case seperti itu. Nah, itu teman-teman di rumah sakit itu harusnya menerbitkan yang namanya surat rujuk balik.
0: Oh gitu.
1: Nah, surat rujuk balik itu dia berisi keterangan, keterangan medis kenapa dia harus memperpanjang rujukan atau kenapa dia harus kontrol kembali kontrol ke rumah kembali. Sakit begitu. Jadi ada indikasi sehingga apa surat rujuk balik itu menjadi dasar atau acuan untuk teman-teman dokter di FKTP itu menerbitkan perpanjangan rujukan atau rujukan lagi ke kembali ke rumah sakit untuk pasiennya bisa kontrol.
0: Oke. Begitu. Baik. Nah, untuk peserta JKN sendiri dalam surat kontrol ini yang

0: otomatis langsung terdaftar. Tinggal duduk di polis saja.
1: Jadi itu sudah ada aplikasi dari Mobile JKN ya?
0: Ya.
1: Yang bisa digunakan oleh
0: peserta.
1: Oke. Baik, dan dalam penerapan untuk surat kontrol sendiri selain digunakan di rumah sakit juga di puskesmas. Atau di mana saja?
0: Ya, kalau ke puskesmas artinya layanannya masih di puskesmas ya. Contoh-contoh kasusnya itu ya kasus-kasus ringan-ringan seperti misalnya malaria tanpa komplikasi gitu. Nah, itu kan setelah dia mendapatkan pengobatan OAM itu 3 hari, harusnya dia rutin untuk periksa DDR-nya itu rutin sampai 28 hari.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, itu bisa diberikan surat kontrol juga.
1: Begitu.
0: Cuman mekanisme di puskesmas ini dia belum secara sistem, dia masih manual biasanya. Mm-hmm. Dokter cuma tulis surat kecil saja, surat kontrol untuk nanti cek darah tanggal sekian, untuk mengevaluasi dia punya parasit malaria ini masih ada atau benar-benar negatif sampai hari ke-28 sih, biasanya begitu. Nah, di rumah sakit ini yang dia agak tersistem, gitu. Dan bahkan nanti di 1 September nanti itu sudah mandatory, jadi lewat dari tanggal yang ditentukan tidak bisa dilayani.
1: Yeah.
0: Kurang dari tanggal yang ditentukan tidak bisa dilayani kecuali di reschedule.
1: Nah, itu. Tapi masih ada celah untuk bisa dilayani yang itu ya.
0: Untuk saat ini ya. Tapi per 1 September ke atas untuk teman-teman ketahui itu sudah mandatory. Artinya sudah tidak bisa dirubah-rubah.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Hanya bisa direschedule saja.
1: Ini menarik sekali nih karena apa yang dijelaskan oleh Pak Jilnadir ini luar biasa sekali. Bagaimana BPJS juga memastikan pelayanan kepada peserta ini ya.
0: Yeah.
1: Termasuk mendapatkan surat kontrol. Ini juga bagian dari tugas.
0: Iya. Yeah. Kan begini, surat kontrol itu dia bukan hanya sekedar dokumen proses administratif.
1: Oh gitu.
0: Bukan. Dia tidak hanya sebagai itu, tetapi dia juga sebagai sarana untuk memastikan itu pasien memperoleh pelayanan lanjutan sesuai kebutuhan medis.
1: Nah.
0: Gitu. Sehingga apa? Dia punya kesinambungan pelayanan itu tetap terjaga. Gitu. Jadi bukan hanya sisi administratif ya, tetapi apa memastikan kalau pasien ini benar-benar dia nanti dapat dilayani.
1: Begitu gitu. Ya.
0: Kan sama seperti kita mau naik pesawat.
1: Ah.
0: Kalau terhadap tiket pada hari itu biar tiket tanggal sekian, tapi kalau misalnya bukan untuk yang hari itu ya tidak akan terbang.
1: Tidak bisa naik.
0: Iya. Harus surat kontrol itu mirip-mirip seperti begitu.
1: Berarti surat kontrol ini menjadi bagian kunci dan penjaminan manfaat JKN.
0: Ya. Di rumah sakit.
1: Di rumah sakit. Wah, luar biasa. Baik, pemirsa dan pendengar, Anda masih mengikuti dialog interaktif pentingnya surat kontrol bagi peserta jaminan kesehatan nasional dengan narasumber dari BPJS Kesehatan IAPN. Kita telah membahas beberapa hal terkait dengan pentingnya surat kontrol ini. Dan memang surat kontrol ini dikeluarkan oleh
0: rumah sakit
1: yang harus mengeluarkannya. Mungkin bagi Anda masyarakat Kota Serui, masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, peserta JKN yang pernah juga berobat di rumah sakit, mungkin ada harus berobat lanjutan tapi belum mendapatkan surat kontrol, ini harus dipertanyakan kembali bagaimana mekanismenya seperti apa sehingga bisa mengetahui. Kalau mereka yang sudah berobat terus ingin lanjutan lagi, itu memang harus mendapatkannya.
0: Ya, dan pasti sudah sih, saat ini memang sudah berjalan sih.
1: Sudah berjalan ya.
0: Mungkin lewat dialog kali ini mungkin juga sebagai sosialisasi sih.
1: Ya.
0: Karena memang kemarin kami pun juga sudah sosialisasi ke fasilitas-fasilitas kesehatan.
1: Gitu.
0: Kalau terkait dengan surat kontrol ini. Jadi saat ini memang sudah berjalan baik, cuman untuk beberapa case itu mungkin ada yang belum paham atau belum tahu sehingga dia masih yang tadi, masih lisan. Gitu. Katanya dokter suruh saya kontrol tanggal sekian tetapi tidak dokumen yang itu. Ternyata mungkin petugas di poliklinik sudah mengarahkan. Nanti pergi ke loket yang sebelah sana untuk bikin dia surat kontrol online kayak ini.
1: Oh gitu.
0: Dimasukkan di sistem tuh supaya direncanakan. Tapi pasiennya tidak datang. Nah, ini mungkin nanti lewat kesempatan ini kita juga ingatkan supaya.
1: Betul.
0: Ketika ada secara lisan dokter mengatakan pasiennya harus kontrol karena indikasi medis ini, ya pasiennya diharapkan jangan langsung pulang, tidak buru-buru, tetapi ke loket juga untuk mengurus dia punya. Supaya apa? Ketika pada saat tanggal kontrol tidak pusing. Gitu, tidak ribet toh.
1: Iya, betul sekali. Pak, tapi apa yang dilakukan BPJS jika peserta mengalami kendala saat mengurus atau menggunakan surat kontrol?
0: Saat ini ada kami punya petugas BPJS 1 biasanya di rumah sakit kalau misalnya ada keluhannya terkait dengan surat kontrol ini.
1: Iya.
0: Itu bisa menghubungi petugas BPJS 1 di rumah sakit. Itu ada di punya flyer atau mungkin banner kecil-kecil yang kita pasang, ada petugas, ada nomor HP juga gitu. Kemudian

0: Dan yang kedua, bisa menghubungi langsung teman-teman di loket pendaftaran di rumah sakit terkait dengan administrasi berikut. Gitu. Misalnya tidak punya surat kontrol. Sebenarnya ada. Ada surat kontrol, tetapi karena yang tadi tidak datang untuk mendaftarkan dia pun surat kontrol tanggal berapa jadi.
1: Ini juga kembali dari peserta itu juga ya.
0: Paling sering masalahnya itu ada. Paling sering.
1: Sering dihadapi ya. Luar biasa. Oke. Nah, untuk BPJS sendiri, jaminan peserta untuk mendapatkan pelayanan kontrol yang mudah dan tepat waktu.
0: Lewat kami ada aplikasi ya, sudah pasti aplikasi teman-teman peserta juga. Ketika mendapatkan surat kontrol dan di teman-teman di loket sudah menginput surat kontrolnya untuk tanggal berapa, itu kalau pakai aplikasi sudah terlihat. Surat kontrolnya itu ada kelihatan di situ secara sistem. Gitu. Jadi nanti kita bisa buka aplikasi tanggal sekian, oh saya kontrol tanggal sekian, itu ada, dia punya surat kontrol nanti muncul di aplikasi. Nah, itu mungkin yang bisa BPJS, maksudnya supaya teman-teman jangan peserta ini jangan lupa, jangan lupa ya, pakai aplikasi. Cuma yang kadang-kadang itu ya banyak yang tidak pakai aplikasi ini. Kemarin banyak yang sudah download aplikasi, install aplikasi bagus, ternyata tidak digunakan, dihapus kembali. Nah, ini yang salah. Tapi yang jelas kami sampaikan kalau menggunakan aplikasi JKN Mobile terkait dengan apa ini alur pelayanan administratif di rumah sakit itu sangat-sangat membantu. Termasuk dalam hal surat kontrol ini ketika sudah diinput di sistemnya rumah sakit, dia pasti akan muncul di kami punya sistem lewat aplikasi JKN Mobile.
1: Tapi kalau untuk di APN sendiri berapa banyak, kalau dari data BPJ sendiri berapa banyak yang sudah menggunakan aplikasi ini?
0: Kalau kami punya aplikasi ini, ini tergantung dari segmen pekerja juga.
1: Oh, gitu.
0: Biasanya tuh dari yang pekerja penerima upah itu yang sudah banyak sekali menggunakan. Gitu. Tapi yang dari segmen PBI ini yang mungkin cuma 10% atau 7% lah gitu. Ya namanya penerima bantuan iuran ya.
1: Iya,
0: ada yang punya HP, ada yang tidak punya.
1: Betul.
0: Misalnya gitu. Mungkin yang dari kebanyakan tinggal di apa? Kampung.
1: Oh, iya, betul ya.
0: Tidak terpapar jaringan tuh.
1: Mereka juga bisa mendapatkan surat kontrol juga.
0: Bisa.
1: Begitu.
0: Surat kontrol itu buat siapa saja sih? Artinya sepanjang indikasi medisnya terpenuhi, dokter memang mengharuskan dia kembali kontrol karena ada indikasi medis gitu. Jadi harus dapat ini, harus dapat surat kontrol. Harus diberikan surat kontrol supaya tidak menghalangi dia ketika tanggal yang dia harus datang berobat karena kontrol itu dia tidak terkendala gitu. Kalau terkendala itu biasanya karena dia tidak pegang surat kontrol tersebut.
1: Oke, Pak Julnander, ini inovasi terbaru untuk meningkatkan kualitas layanan kontrol bagi peserta JKN.
0: Untuk inovasi, sebenarnya bukan inovasi sih sebenarnya. Tetapi kami memperkuat.
1: Oh, memperkuat.
0: Memperkuat layanan supaya, ya itu yang tadi, supaya ketika rumah sakit pasien itu tidak terlalu banyak karena tertata gitu. Antriannya pun juga jadi jelas. Oh ya, orang-orang ini yang memang kontrol tanggal ini yang dia harus datang, dia sudah datang ini karena dia punya surat kontrol itu sudah ada.
1: Iya. Kalau Anda melihat seberapa banyak masyarakat Yapen peserta JKN ini menggunakan jaminan kesehatan ini untuk berobat nih. Karena ada juga yang terpotong tapi jarang untuk menggunakan jaminan ini.
0: Hampir semua tidak mungkin tidak menggunakan BPJS kalau di sini.
1: Iya, kalau di sini ya. Gitu.
0: Kalaupun tuh mereka punya kartu aktif itu tiap hari tuh pasti ada yang ke kantor untuk mengurus untuk reaktivasi.
1: Oh iya.
0: Gitu. Saya pikir jaminan kesehatan nasional yang BPJS kelola ini dia baik ya. Baik untuk masyarakat, jadi harusnya semua punya.
1: Semua punya.
0: Harusnya semua punya wajib. Tuh tertahu datang sakit itu datang kapan. Kalau sakit ringan terapa. Cuman sakit berat ini kadang-kadang bisa bikin tuh jual-jual hartanya.
1: Iya, nah, karena sekarang tuh semua harus ada jaminan ya. Harus jaminan. Mau berobat di rumah sakit setidaknya punya jaminan kesehatan ya. Sekali. Karena untuk akses ini mudah mendapatkan pelayanan seperti itu ya. Kalau tidak punya jaminan ya bayar begitu.
0: Kalau ada uang terapa-apa. Biasanya tidak ada uang ya. Paling korban itu ya harta gono gini ya. Entah itu rumah.
1: Itu pun kalau masih ada harta. Ya.
0: Itu lagi.
1: Baik, pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, dialog interaktif kali ini terkait dengan pentingnya surat kontrol bagi peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ya memang bagi kita yang awam paling bertanya-tanya kenapa sih harus ada surat kontrol padahal punya jaminan, punya kartu jaminan BPJS. Ya, itu kalau dari BPJS seperti apa tuh?
0: Kalau misalnya apa ini teman-teman pasien atau peserta ini tidak menggunakan surat kontrol ketika disuruh kontrol, ya yang rugi nanti sebenarnya itu karena waktu terbuang percuma untuk mengurus lagi administrasi dari awal.
1: Iya.
0: Yang kedua itu adalah kalau misalnya surat kontrolnya sudah di apa maksudnya ada gitu, berarti kan teman-teman ini membantu teman-teman di rumah sakit untuk apa, kelengkapan administrasi ketika nanti mungkin pelayanan selesai diberikan, teman-teman di rumah sakit juga bisa mengajukan klaim untuk pembayaran pelayanan yang sudah diberikan. Selama tidak ada teman-teman peserta ini atau pasien ini tidak mengurus surat kontrol, ya nanti satu yang repot ya jelas pasien peserta. Yang kedua, ya rumah sakit juga pasti repot karena apa, akan membludak pasien ini ceritanya, yang bukan seharusnya datang tanggal kontrol didatang, akhirnya jadi pasien jadi tambah banyak. Ketika tambah banyak ada effort lebih yang harus diberikan, ini kita bagaimana caranya supaya dia bisa dilayani, ya kan, gitu. Sedangkan bukan dia punya tanggal. Nah, kalau mungkin yang sebelum tanggal 1 September mungkin tidak jadi masalah, mereka masih bisa ngedit untuk dibuatkan itu. Nah, itu pun juga ketika mengajukan apa ini pembayaran nanti pasti tidak begitu-begitu saja langsung di ini, tidak, pasti ditanya kenapa pada saat itu dicarikan evidennya. Makanya surat kontrol ini ketika misalnya dokter sudah mewajibkan untuk oh nanti tanggal sekian datang kontrol, ya, harusnya wajib. Dokter memberikan surat, pasien menerima surat tersebut, dia membawa ke loket untuk di input di sistem, sudah selesai.
1: Selesai, oh, aman. Oke, okay. Baik Pak Jul Nandar, ini tanpa terasa kita berbincang-bincang ini cukup luar biasa sekali karena banyak hal yang kita dapatkan hari ini dan juga edukasi serta informasi yang sangat luar biasa sekali mengenai pentingnya surat kontrol ini. Pesan apa yang mau disampaikan kepada peserta JKN tapi juga kepada pihak pengelola agar dia sinergi dan semua sama-sama enak gitu.
0: Oke, baik. Terkait dengan pesan kepada peserta JKN, mungkin untuk memudahkan layanan sebaiknya ikut saja alur layanan yang sudah ditentukan. Biasanya ketika alur layanan itu diikuti itu memudahkan, mudah. Yang bikin pusing itu nanti ketika kita mencoba melawan alur tersebut. Nah, itu pasti nanti ada, entah itu teman-teman di rumah sakit atau teman-teman di BPJS untuk memberikan effort lebih mencari tahu, oh ini kenapa, harus bagaimana supaya bisa dilayani, padahal sebenarnya mungkin tidak boleh dulu dilayani tetapi karena tadi kita menabrak alur layanan yang seharusnya gitu. Nah, yang kemudian sekali lagi saya mungkin sampaikan, surat kontrol di rumah sakit itu dia bukan hanya sekedar dokumen administrasi, tidak. Tetapi dia juga sangat-sangat penting untuk memastikan kalau pasien itu memperoleh layanan lanjutannya di rumah sakit sesuai kebutuhan medis. Sehingga pakai kesinambungan pelayanan itu dia tetap terjaga dengan adanya surat kontrol tersebut. Gitu. Mungkin dari saya saat ini itu saja sih. Gitu.
1: Atau mungkin ada tambahan lain? Kayaknya sudah jelas nih, dari tadi saya ikuti ini luar biasa sekali pengalaman lah ya. Memang karena bagian kerjanya ini ya, untuk tetap melihat bagaimana manfaat dan pengelolaan fasilitas kesehatan termasuk peserta JKN di APN ini mendapatkan pelayanan yang maksimal dari jaminan yang sudah diberikan oleh negara ya, luar biasa. Ada tambahan untuk surat kontrol ini?
0: Ya tambahan sedikit ya, lagi silakan. Terkait dengan surat kontrol ini, kalau misalnya pasien atau peserta ini dia sudah ada tanggal kontrolnya tetapi mungkin berhalangan di tanggal tersebut, jangan sungkan-sungkan menghubungi teman-teman di rumah sakit untuk reschedule atau menjadwalkan ulang tanggal yang dia bisa datang kontrol gitu. Karena apa, kalau tidak ada komunikasi seperti itu, ya itu kembali lagi pasti nanti ketika hari yang mau datang kontrol baru di sistem, bukan di dia punya waktu itu.

0: pertanyaannya. Oke. Ternyata saya mau ini. Oke, baik, saya cek dulu.
1: Ternyata lewat chat.
0: Lewat chat, WA. Oke. Baik, terima kasih yang sudah bergabung ya. Selamat siang. Dan salam hormat untuk selalu. Memang penting sekali surat kontrol ini bagi peserta JKN agar tepat waktu dalam berobat atau pelayanan kesehatan ya. Ya, dari Pak Ilham di KNUI, berapa kali batas maksimal penggunaan untuk satu lembar surat kontrol yang telah diterbitkan oleh pihak rumah sakit? Ya, satu kali saja, Pak. Izin silakan, Pak. Saya kira pertanyaan
1: sudah jawab sama Bungkus deh gitu. Untuk Pak Ilham, ya, surat kontrol itu pada dasarnya dia hanya berlaku satu kali kunjungan.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Jadi kalau misalnya Bapak sudah disuruh kontrol dan sudah menggunakan pada saat itu, ya sudah, surat kontrol itu langsung otomatis tidak dapat digunakan lagi untuk kunjungan yang berikut.
0: Hanya satu kali ya. Jadi sebelum bulan September itu bisa ada artinya untuk mau itu bisa reschedule untuk kontrol ini ya. Tapi setelah bulan September sudah tidak bisa lagi begitu ya. Sudah tertib ya.
1: Ya, gitu. Di tanggal yang sudah dokter tentukan.
0: Tapi harus
1: Bapak harus datang.
0: Harus datang. Jadi harus koordinasi terus ya. Koordinasi terus itu penting sekali. Baik, terima kasih Pak Ilham sudah bergabung bersama kami. Luar biasa pertanyaannya. Dan kalau ada masalah mengenai kalau masalah mengenai surat kontrol ini bagaimana cara pengaduannya?
1: Karena surat kontrol itu diterbitkan sama teman-teman di rumah sakit, silakan boleh langsung koordinasi dengan teman-teman di loket apa pendaftaran biasanya kalau di rumah sakit seru ya gitu. Bukan kita mau mengalihkan beban tidak, tapi karena surat kontrol itu yang mengeluarkan itu rumah sakit. Gitu, atas perintah dokter karena kebutuhan medis tadi ya mereka dari BPJS cuma memfasilitasi terkait dengan sistem. Gitu. Jadi ketika mendapatkan surat kontrol di input di sistemnya BPJS, ya sudah, itu aman, tidak jadi masalah.
0: Okay.
1: Kalau misalnya ada kendala, misalnya kendalanya kan variatif ini ceritanya. Kendalanya kendala apa? Oh, saya tidak diberikan surat kontrol misalnya sama dokter. Berarti kan awalnya itu harus koordinasi dengan dokter pemberi pelayanan. Kenapa tidak diberikan surat kontrol? Bisa saja dokter bilang, "Bapak tidak perlu kontrol."
0: Tidak perlu kontrol.
1: Sudah selesai
0: pengobatan. Syukur lah ya kalau tidak perlu kontrol ya udahlah ya.
1: Bapak silakan kembali ke FKTP nanti saya buatkan surat apa ini rujuk balik supaya bisa pengobatan lanjut tanpa harus ke rumah sakit di FKTP gitu, saja.
0: Jadi surat rujuk itu mau yang ke rumah sakit atau rujuk balik juga ada semua itu.
1: Ya, gitu. Ada banyak surat dokumen itu banyak sebenarnya kalau sesuai dengan
0: Permenkes
1: nomor sekian itu terkait dengan administrasi itu. Nanti ada surat rujukan, ada surat kontrol, kemudian ada surat rujuk balik. Itu juga ada sebenarnya. Memang ketong topik yang hari ini tuh fokus ke surat kontrol.
0: Surat kontrol, baik. Nanti kita agendakan untuk berikutnya, dialog berikutnya. Baik, terima kasih Pak Julnandar sudah hadir di studio dan kita sudah bahas terkait dengan pentingnya surat kontrol bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Terima kasih buat pemirsa dan pendengar. Terima kasih juga sudah bergabung Pak Ilham. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Tetap sehat dan terus manfaatkan layanan JKN bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk kesehatan berkelanjutan. Terima kasih buat semuanya. Saya Agus Tanawani dan juga narasumber. Kita pisah dan sampai jumpa pada dialog interaktif berikutnya. Selamat siang.
1: Oke, selamat.

0: Nih, kok gaya sampe? Kok mau kemana?
1: Mau ke kantor BPJS toh, saya lagi mau daftar JKN KIS.
0: Mbak, kok sibuk sampe? Terus usah repot-repot keluar rumah. Kok lagi tidak bisa dengar himbauan pemerintah kah? Diam di rumah. Kok tinggal chatting Cika saja mo? Susah sampe.
1: Cika, perempuan siapa itu?
0: Ya ampun, bukan nama orang. Cika itu merupakan pelayanan informasi BPJS Kesehatan melalui obrolan chatting yang akan direspon oleh Artificial Intelligence.
1: Berarti bisa lewat WhatsApp toh?
0: Iya toh, jadi peserta bisa WhatsApp langsung ke nomor

0: 0811-8750-400 atau juga melalui Telegram atau melalui Facebook Messenger BPJS Kesehatan.
1: Jika merupakan pelayanan informasi BPJS Kesehatan melalui obrolan atau chatting yang akan direspon oleh Artificial Intelligence, peserta dapat chat melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0811-8750-400 dan Telegram atau melalui Facebook Messenger BPJS Kesehatan. Jika memberikan informasi terkait status kepesertaan dan tagihan iuran peserta, manfaat dan prosedur pelayanan kesehatan program JKN KIS, prosedur pendaftaran peserta program JKN KIS, prosedur dan ketentuan perubahan data peserta, lokasi fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan lokasi kantor BPJS Kesehatan. Juga pendaftaran dan perubahan data peserta yang terhubung dengan aplikasi mobile JKN serta live chat dengan BPJS Kesehatan di Care Center 1500-400. Jika chat asisten JKN,
2: BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
0: Pelayanan terbatas kantor BPJS Kesehatan. Jam layanan peserta selama penerapan PSBB dimulai pukul 8.00 sampai dengan 14.00 waktu setempat. Pelayanan terbatas diberikan bagi peserta yang akan dan sedang membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya peserta penerima bantuan iuran dan pelayanan pengaduan yang membutuhkan penyelesaian segera. Peserta juga dapat memanfaatkan pelayanan tanpa tatap muka melalui aplikasi mobile JKN dan BPJS Kesehatan Care Center 1500-400 seperti layanan pendaftaran baru peserta mandiri, penambahan anggota keluarga peserta mandiri, perubahan data peserta, perubahan kelas rawat peserta mandiri, pemberian informasi dan penanganan pengaduan.
2: BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI di mana saja berada masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Demikian, baru saja kita simak, kita ikuti bersama dialog interaktif pentingnya surat kontrol bagi peserta JKN. Ya, dan pendengar, masih kami hadirkan ke ruang negara Anda, ragam acara bersama program 1 RRI Serui. Menemani kebersamaan Anda siang hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saya Hansel, senang sekali kembali menemani kebersamaan Anda di siang hari ini. Selepas tadi ada rekan saya Maria Antoinette yang sudah menemani kebersamaan Anda. Ya pendengar, seperti biasa ya, berbagai program acara siar kami hadirkan untuk Anda, menemani suasana waktu siang Anda. Dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat siang, salam sehat untuk kita bersama, dan selamat beraktivitas.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

0: buat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Dan saudara pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Semangat aktivitas untuk dorong semua warga masyarakat Kota Serui. Cuaca Kota Serui siang hari ini cukup cerah ya, yang pastinya menambah semangat bagi dorong semua dalam menjalani segala aktivitas. Tetap semangat, salam sehat juga untuk semuanya. Dan pendengar, kami usai dulu ya. Kami sudahi dulu kebersamaan kita tentunya di ruang hiburan siang menemani kebersamaan Anda. Dan sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengan Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI, disiarkan dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kami hadirkan Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga, upgrade informasi UMKM dan juga potensi daerah dari berbagai daerah di Nusantara.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matjo. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not that way.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: It was a really good test. Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisika, baru kita bisa teknik. Cuma kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa grafik itu, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya, biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih buntu waktu antisipasi ada jedra atau itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada...
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada teknik.
2: Tekniknya, ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, nih, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih Coach dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi rasai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita uji coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang tim yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke...
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12?
3: Okay. Cuman tetap latihan, nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi, nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu si Iran, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Mini turnamen.
3: Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke SNG.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja, Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia di sana.
2: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: selalu di reminder ya. Terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk ya untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin guys juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
1: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
2: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 13 Agustus? Baik, nanti kami akan sampaikan topik apa saja yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 13 Agustus.

0: Baik pendengar, kami akan lanjutkan Indonesia Menyapa Siang yang akan menghadirkan topik terkait fatwa MUI soal busana lawan jenis di Karnaval Agustusan, memahami batas kreativitas dan nilai agama. Lalu juga kami akan hadirkan dialog TNI Menyapa, aktualisasi nilai proklamasi kemerdekaan dalam pembinaan karakter dan jati diri bangsa. Dan juga ada sudut dengar parlemen menenun asa untuk 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan kami hadirkan kabar bursa dan indeks harga saham gabungan hari ini, serta update penanganan bencana di berbagai daerah. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan Pro 3 RRI karena kami telah menghadirkan topik-topik yang menarik di edisi 13 Agustus 2026. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah, menikmati kopi Arabica dan Robusta langsung di pusatnya. Sudah pasti memberikan pengalaman tersendiri bagi para penikmat kopi. Kali ini kami ajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan kopi jenis Arabica dan Robusta di Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, bersama reporter Karnila Kandi.
1: Selatan yang dikenal sebagai penghasil kopi jenis Arabica dan Robusta. Kopi Arabica merupakan spesies kopi yang paling populer dan banyak dikonsumsi di dunia, menyumbang sekitar 60% produksi global. Dikenal karena rasanya yang halus, kompleks, dan sedikit manis dengan aroma buah atau bunga. Varietas ini memiliki kadar kafein yang lebih rendah, sekitar 1,2 hingga 1,5% dibandingkan jenis Robusta. Kopi Arabica tumbuh subur di dataran tinggi dengan iklim yang sejuk, umumnya pada ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Perawatan yang lebih rentan terhadap hama dan penyakit membuat biji kopi ini memiliki harga yang relatif lebih mahal di pasaran. Sementara kopi Robusta merupakan keturunan beberapa jenis kopi yang tumbuh baik di ketinggian 400 hingga 700 mdpl dengan temperatur 21 hingga 24 derajat Celcius, dengan bulan kering 3-4 bulan secara berturut-turut dan 3-4 kali hujan kiriman. Kopi Robusta mewakili antara 40 hingga 45% dari produksi kopi global.
2: Saat ini saya berada di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Nah, sekarang kita mau ngelihat nih bagaimana sih proses kopi Arabica dan Robusta yang terkenal di daerah ini diproses sehingga diproduksi dalam kemasan dan kemudian dijual di pasaran. Ikuti saya.
1: Produksi kopi juga menjadi salah satu pemicu produktivitas UMKM yang ada di wilayah Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Untuk menjumpai lokasi pengolahan kopi di daerah ini cukup mudah. Salah satunya milik Ibu Farah yang berada di kawasan Rantepao yang kami datangi ini.
2: Nah, sekarang ini saya sudah dengan pemilik dari kios ini. Ibu, ini sudah berdiri sejak kapan ini kiosnya?
3: 2013.
2: 2013. Memang sudah langsung jualan kopi, Bu?
3: Langsung. Dulunya pecah belah, tapi diganti deh. Beralih ke kopi.
2: Karena kenapa? Melihat pasarannya bagus atau bagaimana?
3: Betul.
2: Oke. Okay. Ini kalau sehari, ini bisa laku berapa banyak, Bu?
3: Tidak tentu.
2: Kadang berapa?
3: Kadang lebih 2 juta, begitu.
2: Itu berapa bungkus bisa?
3: Lumayan.
2: Ada 100 lebih?
3: Tidak bisa ditentukan, pokoknya per kilonya itu lebih 100.
2: Oke. Okay. Ya. Ini kalau boleh dikasih info sama kita-kita, ini kan ada beberapa kemasan, ada yang kemasan kecil, kemudian kemasan
3: kalau
2: besar.
3: Kalau ini kopi Arabica, ada kan yang sekedar mau coba, jadi kita bikinkan yang kecil-kecil.
2: Harga berapa itu, Bu?
3: Ini harga 25.
2: 25 ribu, oke. Okay. Nah, kalau yang sedang kayak gini harga berapa?
3: Harga 30.
2: Ini cukup menarik juga buat di belakang saya ini.
3: Iya,
2: ada
3: ini yang mentah ini.
2: Biji kopi ini?
3: Biji kopi mentah.
2: Mentah?
3: Ya, siap ke disangrai.
2: Oh, oke. Okay. Jadi ini yang setelah diproses, dijemur begitu ya?
3: Ini sudah dijemur. Hmm. Ini tinggal disangrai.
2: Oke. Okay. Iya. Ini ngambil dari mana ini, Bu?
3: Ada dari Seko, ada dari Bituang. Kalau Arabica itu dari atas, dari Sapan dengan Pulu-Pulu.
2: Berarti rata-rata daerah Toraja, jadi?
3: Iya, pokoknya kopi Toraja.
1: Sementara itu, dijumpai di lokasi yang sama, salah satu pembeli kopi, Victor, mengaku sengaja membeli kopi di tempat ini sebagai oleh-oleh untuk keluarga yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara.
2: Sekarang kita sudah sama salah satu pembeli, tadi saya sempat lihat Bapak Victor ya Pak ya namanya. Pak Victor, tadi saya sempat lihat beli kopi. Ini beli kopi apa aja tadi Pak, boleh lihat?
4: Ini kopi Toraja Robusta.
2: Robusta tadi ya, ada beli berapa Pak, beli dua
4: ini
2: ya?
4: Ini tiga, ini harganya 3.100.
2: Oh 3.100 tadi dikasih ya, wah
4: berarti lumayan murah. Mumpung berkunjung di Toraja.
2: Toraja, jadi beli?
4: Ya.
2: Oh, oke, okay. Ternyata kalau yang model kayak gini ukurannya lebih murah dari yang tadi kan yang kemasan tuh lumayan mahal ya.
4: Iya.
2: Tapi kalau Pak Victor sendiri kenapa mau beli-beli kopi Robusta Pak?
4: Ya sebagai penikmat kopi. Ya. Tentu ini sudah go public ya. Jadi ya mumpung di Toraja
2: beli
4: langsung.
2: Tapi
4: beli.
2: Memang sudah pernah coba sebelumnya?
4: Sudah.
2: Itu dia tadi liputan kita di Kabupaten Toraja Utara tentang bagaimana produksi kopi Arabica dan juga Robusta yang menjadi andalan dari daerah ini, kemudian sampai ke tangan para pembeli. Dari Kabupaten Toraja Utara, saya Karnila Kandi, sampai jumpa.
0: Kita ke Tomohon International Flower Festival 2026 yang mendongkrak omset UMKM di Tomohon. Seperti apa keseruannya bersama reporter Anugrah Pandey?
5: Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival tahun 2026 memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kota Tomohon. Tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan selama pelaksanaan TIF turut mendorong peningkatan penjualan produk UMKM. Bahkan sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami kenaikan omset hingga beberapa kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Kesia Malonda, pengusaha muda asal Tomohon sekaligus owner Tahu Crispy, mengatakan TIF menjadi peluang besar bagi UMKM yang mengandalkan penjualan harian.
6: Jujur kalau dari UMKM dengan adanya TIF ini tentu membawa peluang, terutama untuk UMKM yang pada dasarnya itu bergantung pada penjualan hari-hari. Yang biasanya dulu kami omset ini di hari biasa, pada hari ini kami bisa dapatkan keuntungan sekitaran 2 kali lipat dari hari yang biasanya. Contoh untuk penjualan tahu, usaha saya sendiri, biasanya itu target marketnya itu hanya anak-anak sekolah, tiap pulang sekolah. Tapi dengan adanya tim ini, justru ada, kebetulan tadi ada WNA-WNA yang kebetulan juga membeli, jadi tentu hal itu membuka peluang keuntungan yang sangat baik untuk UMKM.
5: Hal serupa disampaikan Resita Mambu, owner Kawan Wanachos. Ia mengaku antusias menyambut TIF 2006 karena event tersebut menjadi salah satu agenda bergengsi di Kota Tomohon sekaligus memberikan ruang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha. Menurutnya tingginya antusiasme masyarakat selama TIF bahkan membuat pelaku usaha kewalahan melayani permintaan konsumen. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan omset.
7: Ini rencana mau dibuka sampai dari kapan sampai kapan?
6: Kalau kita di sini memang sudah di sini, Kak.
7: Oh, memang standby ya, sini.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan, TIF 2006 menjadi salah satu motor kebangkitan ekonomi kreatif masyarakat. Dampaknya kata dia dapat dirasakan secara langsung oleh berbagai lapisan masyarakat.
8: Semangat kebersamaan ini tercermin secara utuh melalui tema TIF 2026, yaitu Collaboration of Spirit. Tema ini menekankan pentingnya sinergi yang melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku seni, sektor swasta, UMKM, hingga media.
5: Dengan meningkatnya kunjungan dan aktivitas ekonomi selama TIF, Festival Bunga Internasional tersebut dinilai tidak hanya memperkuat citra Tomohon sebagai destinasi wisata, tetapi juga memberikan multiplier efek bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita akan melihat budidaya melon, peluang usaha yang menjanjikan di Belu bersama reporter Christian Dimau.
9: Pendengar dan pemirsa Aerodinet, kita ketahui bahwa di wilayah perbatasan Kabupaten Belu memiliki sejumlah potensi daerah unggulan yang telah dikenal oleh banyak masyarakat. Nah, selain kita lihat di pertanian untuk meningkatkan optimalisasi lahan, namun di Kabupaten Bulu juga ada di UMKM dan juga di sektor hortikultura. Nah, saat ini saya telah berada di Desa Manleten, Kecamatan Tanjung Timur, di salah satu pegiat petani melon yang berhasil sukses mengolah pekarangan rumah menjadi lahan produktif dengan mengolah pertanaman melon sendiri. Selamat pagi. Dengan kakak siapa? Dengan Berikan. Baik. Ini Pak Richard mungkin bisa sampaikan untuk luas areal tanah untuk tanaman melon sendiri yang digunakan pekarangan rumahnya berapa luas areanya?
10: 6 meter.
9: Untuk yang ditanam ini berapa banyak?
10: Ini 800
9: pohon.
10: 800 pohon. Jarak 30. Ada yang 70 x 90 cm.
9: Untuk jenis melon yang dimaksud ini adalah jenis apa?
10: Itu melon F1 hybrid.
9: Ini kak, mungkin dia sampai ini alasan untuk memilih tanam lemon itu karena apa?
10: Ini karena kan musim kemarau. Ya, kalau misalkan tanam di posisi musim hujan, dia lembab. Ini kalau misalkan musim kemarau, dia kekurangan lembab. Jadi memang pertumbuhannya bagus, apalagi dia cahaya mataharinya. Kalau misalkan keluar pagi-pagi, posisi daunnya bagus. Kalau misalkan kita tanam posisi hujan, belum musim-musim hujan, dia lembab naik cepat. Makanya di postur daun bagus ya, kalau misalkan kena matahari.
9: Kalau rencananya untuk hasil-hasil ini nanti rencananya akan dipasok ke wilayah-wilayah mana nih?
10: Ini nanti dijual di pasar internasional. Pedagang yang dari luar datang ke sini mau beli.
9: Kalau ini sudah tanam ke berapa kali
10: nih? Ini sudah tanam 2 kali. Dulu berapa tahun lalu, 4 tahun lalu kayaknya pernah tanam. Sekarang bertanam kembali.
9: Kalau rencananya nanti ini kalau mau dijual itu dengan harganya berapa biasanya untuk berjualan?
10: Biasa 1 buah ini kadang sampai masuk 2 kilo, 3 kilo. Masuk paling atas di harga 2 kilo. Yang paling kecil itu 15 buah. Karena dia perhitungannya jual per buah kan itu termasuk dalam kilo juga toh. Dia 1 buah kadang sampai masuk 3 kilo atau tidak 2 kilo.
9: Proses penanaman ya. Mungkin pernah tidak untuk atau kendalanya apa yang pertanaman budidaya melon ini apa kira-kira?
10: Kendala itu pupuk. Kalau misalnya kita terlambat pupuk, depung daun nanti kusam. Dia harus tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran. Kalau misalkan sesuai, contohnya kalau misalkan kita kasih pupuk ini hari, lewat 14 hari lagi, kita pupuk lagi. Kerennya kalau misalkan kita terlambat, nanti tanaman akan stres dan dia pun daun akan kurang di kalsium di lempungnya jaringan dalam pertumbuhan.
9: Kira-kira ajakan kakak untuk bagaimana anak-anak muda untuk terrealisasi pemakat ini, supaya mereka jangan pikir kami harus kecil sini atau bagaimana, ajakan untuk mereka.
10: Saya mau tuh anak muda yang lulusan pertanian atau tidak lulusan pertanian, kalau mau terjun di dunia pertanian silakan, karena lahan terlalu banyak. Apalagi anak-anak muda sekarang kebanyakan mau masuk pertanian, bisa masuk juga bisa. Nah, sekarang terlalu banyak lahan-lahan kosong.
9: Baik pendengar dan pemirsa, demikian gambar singkat terkait dengan geliat Pak Richard di wilayah perbatasan bagaimana sukses mengolah pekarangannya menjadi lahan produktif untuk pertanaman melon. Dari Atambua, Christian Dimo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan hadirkan segmen video potensi daerah berikutnya setelah jeda yang satu ini.
11: Kilas Berita.
0: Polda Metro Jaya mengusut tantangan hafalan Al-Quran saat konser The Sounds Project di Ancol, Jakarta Utara. Polisi menyebut aksi tersebut berpotensi dijerat pasal terkait SARA. Pihak yang diduga membuat tantangan telah diidentifikasi. Namun belum ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti. Polisi mengimbau masyarakat tidak terprovokasi atau menyebarkan video yang belum terverifikasi. Sementara penyelenggara The Sounds Project mengecam kejadian tersebut dan menegaskan aksi itu di luar arahan panitia. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
11: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Woi, maju, transit, macet.
13: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas,
12: Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Sport Center The Best Tabanan, menjadi saksi sejarah perjuangan pahlawan masa lampau yang kini terus ditata sebagai markas para patriot olahraga di Kabupaten Tabanan. Bersama reporter Putu Nirawati.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net Pro 3 Jakarta, saat ini kami ada di Sport Center The Best Tabanan yang diharapkan nanti akan menjadi sebuah The Best Heritage. Dan bagaimana penataan yang dilakukan untuk mempercantik, karena ini juga menjadi salah satu saksi dari perjuangan para patriot olahraga di Kabupaten Lumbung Beras Tabanan. Saya akan memperbincangkannya bersama Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Tabanan, Pak Made Nirbowo. Salam olahraga, Pak De.
3: Salam olahraga juga, Mbak Nira.
2: Ya, kita ada di Sport Center The Best yang ke depan diharapkan menjadi suatu The Best Heritage gitu. Bagaimana nilai-nilai sejarah yang ada di kawasan ini sehingga juga bisa menjadi saksi dari perjuangan para patriot olahraga di sini?
3: Ya, saya sebagai pelaku olahraga di KONI kan juga sering ya baca-baca tentang sejarah olahraga masa lampau. Olahraga juga sangat setia mencatat sejarah peradaban-peradaban manusia dari zaman ke zaman. Nah, kami di KONI Tabanan, di kawasan Sport Center The Best ini yang dibangun tahun 1980 itu, ingin juga menitipkan dan mewariskan nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya, dan nilai positif lainnya kepada generasi berikutnya melalui aktivitas olahraga yang ada di Sport Center The Best ini. Sehingga saya coba kemas semua itu dalam sebuah tema The Best Heritage. Nah, The Best Heritage ini kami maksudkan bahwa semua pelaku olahraga di Tabanan ini memandang olahraga tidak sekedar persoalan teknis, persoalan pertandingan, juara atau medali, tetapi olahraga adalah peradaban budaya global saat ini. Tempat ini kami harapkan bisa memberikan kenangan bagi yang memanfaatkan atau yang berkunjung. Nah, sehingga The Best Heritage ini bukan sekedar bercerita masa lalu, tapi juga sebuah gagasan-gagasan terbarukan bahwa olahraga identik dengan pelestarian sejarah.
2: Oke, nah ini ada satu pahlawan ya, pahlawan lokal, yakni The Best gitu ya. Nilai-nilai apa yang ingin diwariskan kepada para patriot olahraga yang ada di Tabanan?
3: Nah, kami ingin generasi muda itu tahu sejarah, tidak meninggalkan sejarah, karena sejarah itu adalah peristiwa fakta di zamannya, dan pasti ada hal positif yang bisa kita lanjutkan di masa yang akan datang. Gitu. Apa itu sportivitas, idealisme, integritas? Kan ini sejalan dengan spirit kepahlawanan yang saya baca dari perjalanan kepahlawanan Pak The Best. Nah, ini yang makanya cocok dengan spirit dan sportivitas yang ingin kita bangun di olahraga.
2: Oke, baik. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI. Demikian perbincangan kami bersama Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan, Bapak Made Nirbowo.

0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 13 Agustus. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI karena usai ini kami akan menghadirkan segmen Warta Nusantara.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
0: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

permasalahan hukum yang Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu pidana hukum baik maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah.

0: saya Anggra Raliwapai. Kembali kita berjumpa ya dalam acara siaran Jaksa Menyapa dengan topik penerapan mekanisme pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana. Ya, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Serui dimanapun berada, hukum terus berkembang untuk menjawab kebutuhan keadilan yang lebih efektif dan juga berimbang. Nah, salah satunya melalui mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargaining dalam KUHP baru. Nah, lalu bagaimana mekanisme ini diterapkan dan apa saja batasannya, serta bagaimana peran jaksa serta hakim? Ya, saya sudah bersama dengan narasumber dan akan berbincang bersama tiga orang narasumber ya, masing-masing di siang hari ini. Ada Glorify Kaisiri, Sarjana Hukum, selaku jaksa ahli pertama atau ajun jaksa madya pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Juga ada Aprilianto Ivan Wicaksono, Sarjana Hukum, selaku jaksa ahli pertama atau ajun jaksa madya pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Dan juga ada Abdul Murad, Sarjana Hukum, jaksa ahli pertama ajun jaksa madya pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Apa kabar nih ketiga narasumber di siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Iya. Baik, pendengar, untuk tidak membuang waktu, langsung saja kita masuk pada sesi yang pertama dengan materi kita di siang hari ini, yaitu memahami pengakuan bersalah dalam KUHP yang baru. Ya, saya ke narasumber pertama dulu, ada Kak Glorify Kaisiri ya, Sarjana Hukum. Yeah. Mungkin di sini bisa dijelaskan ini, apa yang dimaksud dengan pengakuan bersalah menurut pasal 1 angka 16 pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Sebelum kita mengetahui lebih jelas penjelasan dari pengakuan bersalah atau plea bargaining tersebut, kita melihat dulu dasar hukum dari pengakuan bersalah atau plea bargaining ini, yaitu terdapat pada pasal 78, 205, dan 234 KUHAP, yang mana sering kita dengar bahwa sering dari masyarakat menanyakan bahwa apakah pengakuan bersalah ini sama dengan MKR atau yang dikenal dengan mekanisme keadilan restoratif. Tentu saja ini berbeda. Kenapa? Karena pengakuan bersalah ini lebih berfokus pada pengakuan kesalahan dan konsekuensinya itu berupa keringanannya hukuman. Sedangkan kalau mekanisme keadilan restoratif berfokus pada pemulihan dan penyelesaian akibat tindak pidana. Nah, untuk penjelasan pada pasal 1 angka 16 Undang-Undang 20 tahun 2025, yaitu berbunyi bahwa pengakuan bersalah ini yang sering kita kenal dengan plea bargaining, yaitu mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman. Yang mana ini artinya bahwa plea bargaining bukan sekedar mengaku bersalah agar hukumannya ringan, namun melalui mekanisme ini mensyaratkan adanya syarat yang kita akan bahas selanjutnya.
0: Oke, kemudian apakah semua perkara pidana ini bisa menggunakan mekanisme pengakuan bersalah?
2: Jawabannya tentu saja tidak. Okay. Mengapa? Karena plea bargaining ini merupakan mekanismenya terbatas, sehingga bukan mekanisme untuk seluruh perkara pidana. Bukan semata-mata syaratnya yang kita ketahui, bukan hanya semata syaratnya 5 tahun. Ini seringkali keliru untuk dipahami, karena belum tentu tindak pidananya yang ancamannya maksimal 5 tahun itu belum tentu otomatis untuk dilakukan atau digunakan untuk mekanisme plea bargaining ini.
0: Oke, kemudian apa saja nih syarat utama yang harus dipenuhi oleh terdakwa untuk menggunakan mekanisme ini?
2: Baik, untuk syarat utamanya bisa kita lihat dalam pasal 78 ayat 1 ada huruf A, B, C dan seterusnya pada KUHAP, yang mana syarat utama yang bisa diperhatikan bahwa terdakwa pertama kali melakukan tindak pidana dan memenuhi batas ancaman pidana dan juga pidana denda paling banyak kategori 5 dan bersedia membayar ganti rugi atau restitusi yang diajukan. Kemudian pengakuan dari terdakwa harus sukarela dan memperoleh persetujuan hakim.
0: Oke, terima kasih. Saya ke narasumber yang berikut, ada Pak Aprilianto Ivan Wicaksono, Sarjana Hukum. Baik. Ya, di sini mengapa pengakuan terdakwa ini harus dilakukan secara sukarela? Silakan.
3: Karena dalam pengakuan terdakwa tersebut, di sini terdakwa dapat
1: keistimewaan, yaitu nanti terdakwa dapat peringanan ancaman hukuman. Jadi di proses peradilan ini yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, jaksa dalam harus memastikan bahwa pengakuan diberikan berdasarkan kehendak sendiri, tidak ada paksaan atau intimidasi dari manapun. Lalu terdakwa juga mengetahui atau memahami tentang dakwaannya. Lalu terdakwa memahami konsekuensi dari pengakuannya tersebut, dan terdakwa mengetahui hak-hak yang akan diperolehnya.
0: Oke, kemudian mengapa terdakwa ini wajib didampingi oleh advokat dan juga pengakuannya harus didukung dengan bukti?
1: Karena yang pertama, ada dua alasan utama, yaitu yang pertama untuk perlindungan hak terdakwa. Di sini advokat berfungsi untuk memastikan bahwa memahami dakwaannya, memahami konsekuensi pengakuannya, lalu mengetahui hak yang dilepas dari terdakwa, lalu tidak salah memahami tawaran atau konsekuensi hukum yang ditawarkan oleh JPU di sini, lalu dapat mengambil keputusan dengan tepat.
0: Oke, kemudian apa fungsi nih kesepakatan tertulis dalam pengakuan bersalah?
1: Kalau di sini secara fungsi untuk kesepakatan tertulis yaitu berfungsi untuk jaminan kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi. Di sini juga dari perspektif jaksa, kesepakatan tertulis juga mencegah munculnya tuduhan bahwa telah terjadi negosiasi di bawah meja.
0: Oke, baik. Terima kasih. Saya ke narasumber yang berikut, ada Pak Abdul Murad ya.
3: Baik,
0: Ibu. Oke, di sini bagaimana memastikan terdakwa tidak dipaksa untuk mengakui kesalahannya?
3: Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sering muncul di masyarakat, Ibu ya.
0: Oke.
3: Nah, jangan sampai orang mengaku bersalah bukan karena memang bersalah,
0: iya,
3: tapi karena tertekan. KUHAP baru sebenarnya sudah memasang beberapa pengaman berlapis, Ibu, di sini, Bu.
0: Oke.
3: Yang pertama itu pasal 78 ayat 3. Yaitu begitu terdakwa mengaku, ia wajib didampingi advokat, Ibu, sehingga tidak berhadapan sendiri dengan penyidik. Yang kedua yaitu pasal 78 ayat 8 yang berbunyi hakim wajib menilai sendiri apakah pengakuan itu sukarela, tanpa ada paksaan, dan benar-benar dipahami konsekuensinya oleh terdakwa. Dan yang ketiga itu menurut pasal 30 KUHAP wajib setiap pemeriksaan itu di ruang pemeriksaan itu harus ada CCTV pengaman, Ibu. Nah, jadi di dalam pemeriksaan itu ada CCTV yang memonitor, Ibu, untuk mengawasi setiap pemeriksaan. Nah, sehingga kalau ada yang mengaku ditekan, ada rekaman untuk ditelusuri ulang, Ibu. Jadi ada tiga lapis penjaga, dari advokat di sisi terdakwa, dari hakim yang menguji langsung, dan rekaman sebagai bukti yang objektif, Ibu.
0: Oke, kemudian apakah ada tahap penyidikan sudah ada kewenangan ataupun batasan terkait dengan pengakuan bersalah ini?
3: Sudah, Ibu, sudah ada, tapi terbatas. Pasal 22 ayat 4 KUHAP baru memberikan wewenang kepada penyidik untuk menerima pengakuan bersalah dari tersangka dan menuangkannya di dalam berita acara. Namun ayat 5-nya langsung memberi rambu-rambu, Ibu. Penyidik wajib berkoordinasi kepada kami selaku penuntut umum serta menerima pengakuan tersebut dan tidak berwenang memutus sendiri soal kesepakatan atau keringanan hukuman.
0: Oke. Kemudian apa yang terjadi nih jika syarat pengakuan bersalah ini tidak terpenuhi?
3: Kalau syarat dasarnya aja sudah tidak terpenuhi, Bu. Misalnya terdakwa, di sini kan ada tiga, Ibu, syarat mutlak,
0: iya,
3: tuh. Yang pertama itu terdakwa ini baru pertama kali melakukan tindak pidana. Nah, yang kedua itu ancaman pasalnya itu semisal penganiayaan itu kan di bawah 5 tahun itu bisa. Nah, dan yang ketiga ini dan yang ketiga ini pemulihan ganti rugi korban, Ibu.
0: Oke.
3: Nah, apabila salah satu di antara tiga itu tidak terpenuhi, maka pengakuan bersalah ini tidak dapat bisa dilakukan, Ibu. Harus terpenuhi semua tiga-tiga.
0: Oke. Baik, pendengar, pengakuan bersalah bukan sekedar pengakuan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan, namun ada syarat dan juga batasan yang harus dipenuhi. Nah, lalu bagaimana mekanisme ini diterapkan oleh jaksa pada tahap penuntutan? Masih dalam dialog jaksa menyapa, kita simak dulu beberapa pesan berikut ini.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
4: Inilah Jaksa Menyapa.
5: Ya, saudara pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Serui masih dalam dialog Jaksa Menyapa. Dan kami juga nantikan partisipasi Anda dalam interaktif kami di 0983 3293 kali. Ya, kita masuk pada sesi yang kedua dengan materi yaitu teknik dan juga praktik pada tahap penuntutan. Saya ke Ibu Glorifi dulu ya. Oke, di sini pasal 78 ya yang mengatur pengakuan bersalah pada tahap penuntutan. Nah, bagaimana prosesnya dimulai? Silakan.
6: Terima kasih. Setelah perkara berada pada tahap penuntutan, nah penuntut umum terlebih dahulu seperti tadi telah dijelaskan bahwa penuntut umum ini menilai apakah perkara memenuhi persyaratan pada pasal 78 ayat 1. Nah, selanjutnya dilihat pada pasal 78 ayat 2 yang dimana penuntut umum menanyakan kepada terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya apakah terdakwa mengakui bersalah atau tidak. Pengertian dari ayat ini apa? Pengertiannya, terdakwa pada tahap ini tidak boleh dibiarkan mengambil keputusan tanpa pendampingan hukum. Jadi, setelah itu, jaksa penuntut umum mengajukan pengajuan bersalah ke pengadilan. Dan yang bagian paling penting di sini, meskipun mekanismenya dimulai pada tahap penuntutan, pengakuan bersalah kemudian diajukan dalam sidang tertentu, yang mana sebelum persidangan pokok perkara dimulai. Sidang tersebut dilakukan oleh hakim tunggal, yang mana berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2026, memberikan pedoman tentang bahwa setelah penuntut umum mengajukan permohonan pengakuan bersalah, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa permohonan tersebut.
5: Oke, kemudian apa nih yang dinilai oleh jaksa sebelum suatu perkara menggunakan pengakuan bersalah?
6: Baik, terima kasih. Tentu saja seperti yang tadi telah banyak kita bahas sebelumnya, berdasarkan memenuhi pasal 78 ayat 1 yang dimana status terdakwa ini apakah pertama kali baru melakukan tindak pidana, ancaman pidana atau denda apakah untuk batas yang ditentukan seperti apa, kerugian atau restitusi apakah ada dan bagaimana pemulihannya, alat buktinya yang terdapat bukti yang cukup atau sah, pengakuan bersalah apakah terdakwa benar-benar mengakui perbuatannya tanpa terpaksa, tanpa paksaan, dan juga pemahaman apakah terdakwa memahami akibat hukumnya dari tindak pidana yang telah dilakukannya, dan apakah terdakwa lagi dan lagi bahwa wajib untuk didampingi advokat. Nah, kesepakatan yang mana konsekuensinya dan hasil perundingan dapat dituangkan secara jelas melalui berita acara. Nah, setelah itu jaksa melakukan penilaian awal, namun diperjelas bahwa jaksa tidak mempunyai kewenangan akhir untuk menentukan bahwa pengakuan bersalah itu sah. Namun seperti apa? Nah, setelah permohonan diajukan kepada hakim, barulah hakim tunggal yang akan memeriksa apakah syarat-syarat tersebut terpenuhi. Jika memenuhi, hakim akan melanjutkan pengakuan bersalah

0: memerintahkan pelimpahan jaksa untuk melimpahkan perkara dengan acara pemeriksaan singkat. Jika tidak terpenuhi, perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan biasa.
1: Oke, kemudian bagaimana jaksa menentukan keringanan hukuman bagi terdakwa?
0: Baik, untuk jaksa dapat menentukan keringanan hukuman bagi terdakwa bisa dilihat dari berat ringannya tindak pidana. Nah, pasal yang didakwakan apa, ancaman pidana, dan akibat yang ditimbulkan, dan juga dari tingkat perbuatan kesalahannya terdakwa, maupun juga dari pengakuan terdakwa, dan juga dari sikap terdakwa setelah melakukan tindak pidana, apakah tetap kooperatif, bersedia memenuhi kewajiban ganti rugi restitusi, dan juga dari kondisi korban, dan juga akibat tindak pidana tersebut untuk pemulihan korban.
1: Oke, baik. Terima kasih. Saya ke narasumber yang berikut, ada Pak Aprilianto. Di sini, pada penelitian tahap 2, apa yang harus dipastikan oleh jaksa?
2: Ya, terima kasih. Pada dasarnya, kami sebagai jaksa penuntut umum di kejaksaan itu menerima namanya tahap 2.
1: Iya.
2: Namanya yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka dari penyidik kepolisian. Di situ kami sebagai jaksa penuntut umum memeriksa diantara lain identitas terdakwa, lalu kualifikasi tindak pidana, lalu kelengkapan di dalam barang buktinya. Selain itu, di dalam plea bargain ini kami juga akan melihat lebih lanjut bagaimana kualifikasi tindak pidananya, apakah ini bisa masuk di plea bargain atau tidak, yaitu dengan cara kalau plea bargain itu maksimal ancaman pidananya itu di 5 tahun. Jadi kalau selebihnya itu tidak bisa dikenakan plea bargain. Lalu terdakwa juga harus siap dengan restitusi atau ganti rugi. Setelah itu, di tahap 2 ini kami sebagai jaksa penuntut umum bukan sekedar serah terima barang bukti maupun tersangka, tetapi menjadi titik penting bagi jaksa penuntut umum untuk menilai apakah perkara ini dapat memenuhi syarat atau tidak untuk plea bargain ini.
1: Oke, kemudian bagaimana proses negosiasi antara jaksa, juga terdakwa, dan advokat?
2: Kalau dalam secara sederhana, prosesnya dapat digambarkan seperti jaksa penuntut umum menilai perkaranya, yaitu sebagai seperti tadi tahap 2, terus lalu kami sebagai jaksa penuntut umum menjelaskan mekanismenya terhadap terdakwa yang ditemani oleh advokat. Lalu pembahasan konsekuensi hukum, lalu kesepakatan yang dituangkan tertulis tadi, lalu persetujuan berjenjang, berarti kami harus melakukan persetujuan berjenjang yaitu ke atasan kami, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri. Lalu setelah diajukan persetujuan berjenjang, kami ajukan kepada ke pengadilan. Negosiasi harus tetap berada di dalam koridor UU nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, pedoman tuntutan, prinsip proporsionalitas, dan kewenangan kami sebagai jaksa penuntut umum. Demikian.
1: Oke, sebelum kami lanjutkan pertanyaan, ada satu pertanyaannya dari para pendengar yang sudah bergabung via WhatsApp kami, dari Pak Juan ya, di Menawi. Bapak ini bertanya tentang bagaimana sistem ini mengakomodasi kepentingan korban, yang mana mengingat seringkali hukuman diringankan tanpa persetujuan ataupun rasa keadilan dari pihak korban. Silakan, siapa yang mau menjawab?
0: Ya. Baik, untuk pertanyaan dari Bapak Juan, kembali lagi kita melihat bahwa plea bargain ini itu kami selaku jaksa penuntut umum tidak serta-merta untuk mengiakan untuk adanya plea bargain ini. Yeah. Untuk tadi sesuai dengan persyaratan-persyaratan tertentu dari 3 poin penting dalam pasal 78. Namun kita melihat dulu plea bargain ini bisa dilaksanakan pada saat korban, pelaku, terdakwa setelah mengakui bersalah. Ada juga untuk berita acara yang telah tadi kami sebutkan, ada tertuang selain dari jaksa penuntut umum dan juga terdakwa, ada juga melalui dari korban dengan pihak terdakwa. Adanya

0: maafan di sana dari pihak korban dan terdakwa. Jadi tidak serta-merta jika korban tidak memaafkan, namun karena terdakwanya hanya mengakui perbuatan bersalahnya, serta-merta pelibergian itu dapat dilakukan. Jadi tetap kami melihat dari pihak korban maupun dari hak terdakwa tidak dilepaskan seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Juan di Menawi. Semoga jawabannya memuaskan ya. Oke, dan kami juga masih menantikan partisipasi dari pendengar kita yang dapat bergabung di line telepon kami 0983 3293 kali. Ya, kami kembali pada pertanyaan berikutnya masih pada narasumber kita Pak Aprilianto. Di sini apa yang menjadi pertimbangan jaksa nih dalam menentukan keringanan hukuman?
2: Jadi kami sebagai jaksa penuntut umum tidak boleh serta-merta menentukan keringanan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan yang jaksa lakukan antara lain yaitu tingkat kesalahan terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa, kerugian korban, sikap terdakwa, pengakuan yang benar-benar diberikan secara sukarela, tanpa ada paksaan, lalu kerjasama terdakwa dalam proses pemeriksaan, pengembalian kerugian atau pemulihan terhadap korban, lalu keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan, lalu riwayat tindak pidana, usia dan keadaan pribadi terdakwa sepanjang relevan, lalu kepentingan korban dan masyarakat, lalu proporsionalitas pidana, serta yang terakhir yaitu pedoman tuntutan yang berlaku. Demikian.
1: Oke, kemudian pertanyaan yang berikut nih, apa fungsi nih persetujuan berjenjang dan juga matriks pedoman tuntutan?
2: Untuk tujuan berjenjang itu, di antara lain untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan atau diskresi, untuk memastikan konsistensi antar perkara, lalu mencegah disparitas tuntutan, lalu untuk memberikan supervisi, lalu memastikan keputusan sesuai dengan kebijakan penuntutan, dan terakhir untuk meningkatkan akuntabilitas.
1: Oke, baik. Kita beralih pada narasumber yang ketiga, Pak Abdul. Terkait dengan apa di sini masalah yang biasanya muncul ya dalam proses negosiasi?
3: Jujur saja, Ibu. Sebagai penegak hukum, kami pun sadar mekanisme ini punya resiko kalau tidak dijaga. Setidaknya ada tiga hal yang sering jadi perhatian Ibu. Yang pertama, tekanan terhadap terdakwa. Bisa saja seseorang merasa daripada sidang berlarut-larut, lebih baik mengaku saja. Padahal ia sebenarnya seseorang yang bisa membela diri. Kedua, potensi penyalahgunaan dari sisi penuntut Ibu. Misalnya mengejar penyelesaian perkara secara cepat demi statistik, bukan demi keadilan yang substantif, Ibu. Dah, yang ketiga, soal kesetaraan, Ibu.
1: Iya.
3: Terdakwa yang paham hukum dan punya advokat, baik tentu lebih diuntungkan dibandingkan yang awam. Karena itu, dalam KUHAP baru, negosiasi ini tidak dibiarkan bebas hanya antara jaksa dan terdakwa, Ibu. Harus melalui persetujuan berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri, apa yang disampaikan kepada Saudara Ivan tadi, Ibu, dan tetap diuji ulang oleh Hakim Tunggal sebelum sah, Ibu.
1: Oke, kemudian bagaimana jika pengakuan terdakwa tidak didukung bukti yang cukup?
3: Ini penting untuk diluruskan Ibu ya. Pengakuan bukan raja dari segala bukti Ibu. Sesuai pasal 78 ayat 12, hakim baru bisa memutus sesuai kesepakatan apabila pengakuan itu didukung pertama kali melakukan tindak pidana, ancamannya tidak paling lama 5 tahun, dan dia siap membayar ganti rugi kerugian korban, dan yang kedua ini syarat materialnya Ibu, seperti pendampingan advokat itu benar apa enggak terjadi, seperti kesepakatan tertulis itu tertulis lengkap atau tidak. Nah, yang tiga ini hakim wajib menilai sendiri Ibu, tidak sekedar mempercayai berkas, apakah pengakuan itu benar-benar tanpa ada paksaan dan dipahami penuh oleh terdakwa. Jadi ketiga lapis ini terpenuhi, barulah hakim melanjutkan ke penilaian alat bukti Ibu.
1: Oke, kemudian bagaimana hakim memastikan terdakwa memahami pengakuan dan juga konsekuensi hukumannya?
3: Cara hakim memahami pengakuan dan konsekuensi hukumannya itu, hakim wajib bertanya langsung kepada terdakwa, bukan hanya kepada advokatnya saja. Ini sejalan dengan pasal 78 ayat 7 huruf A yang mensyaratkan kesepakatan tertulis memuat pernyataan bahwa terdakwa mengetahui ia melepaskan haknya untuk diam dan haknya diadili dengan acara pemeriksaan biasa. Di ruang sidang, hakim biasanya menanyakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Semacam, apakah saudara sadar bahwa dengan mengaku ini, saudara melepas hak untuk membela diri lewat sidang biasa. Jika terdakwa terlihat ragu atau menjawabnya tidak konsisten, itu menjadi sinyal bagi hakim untuk lebih berhati-hati, bahkan dapat menolak pengakuan tersebut.
1: Oke, kemudian apa yang terjadi nih jika hakim menerima kesepakatan pengakuan bersalah?
3: Kalau diterima sesuai pasal 78 ayat 9, sidang berlangsung dilanjutkan dengan acara pemeriksaan singkat, Ibu. Bukan acara biasa yang panjang. Hakim tunggal kemudian menerbitkan penetapan paling lama 7 hari kerja yang isinya menerima pengakuan bersalah dan memerintahkan penuntut umum untuk melimpahkan perkara dengan acara singkat. Jika syarat pembuktian pada ayat 12 juga terpenuhi, minimal 2 alat bukti yang sah, hakim dapat langsung memberi putusan sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama. Prosesnya jauh lebih ringkas, namun tetap melalui pemeriksaan yang sah, bukan jalan pintas tanpa dasar, Ibu.
1: Oke, kemudian apa masalah yang perlu diwaspadai dalam penerapan plea bargaining ini?
3: Ada beberapa hal yang jujur harus kita akui sebagai pekerjaan rumah bersama. Pertama, aturan pelaksanaan yang lebih rinci masih dibutuhkan. Beberapa ketentuan dalam KUHAP secara eksplisit menyebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Artinya masih ada penyeragaman praktik yang perlu dikawal dari semua daerah. Kedua, kesiapan administratif, pengadilan untuk beralih dari acara biasa ke acara singkat butuh penyesuaian. Ketiga, kualitas dan integritas aparat penegak hukum menjadi kunci karena mekanisme sebaik apapun bisa disalahgunakan bila tidak dijalankan dengan itikad baik. Keempat, ada resiko persepsi publik yang keliru seolah ini jual beli keadilan. Padahal mekanisme ini justru dirancang dengan banyak pengamanan. Tugas kami bukan hanya menjalankan aturannya, tapi juga menjelaskan kepada masyarakat agar tidak salah paham.
1: Oke, dan pertanyaan yang terakhir nih, bagaimana menjaga agar prosesnya tetap adil, juga transparan, dan bebas dari paksaan?
3: Ada 5 kunci utama, Ibu. Yang pertama itu, pendampingan advokat wajib sejak awal, bukan formalitas belaka. Yang kedua, larangan tegas menggunakan intimidasi atau pertanyaan yang menjerat saat pemeriksaan. Ketiga, pengakuan tidak boleh berdiri sendiri, harus tetap dicari bukti pendukungnya sesuai standar pembuktian. Keempat, ada kontrol berlapis dari internal kejaksaan melalui persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri hingga kontrol yudisial melalui hakim tunggal yang menguji ulang semuanya sebelum sah. Yang kelima, transparansi melalui rekaman pemeriksaan sesuai pasal 30 KUHAP sehingga seluruh proses dapat ditelusuri ulang bila dipertanyakan. Sistem ini dirancang berlapis-lapis, tidak mengandalkan kepercayaan pada satu pihak saja, dan itu yang membuat saya pribadi cukup optimis mekanisme ini bisa berjalan dengan baik. Selama semua pihak menjalankannya dengan jujur, Ibu.
1: Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di Jaksa Menyapa siang hari ini, closing statement dari masing-masing narasumber, silakan dari Ibu Glorify duluan.
4: Baik, terima kasih. Sebagai penutup, pengakuan bersalah atau yang dikenal sebagai plea bargaining merupakan salah satu pembaruan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang mana diharapkan untuk mewujudkan proses hukum yang lebih cepat, sederhana dan efisien. Namun tidak terlepas dari itu, tetap harus diperhatikan untuk dijunjung tinggi dari kepastian hukum, keadilan, perlindungan korban maupun hak terdakwa, yang dimana pengakuan bersalah ini bukan menjadi satu-satunya alasan untuk keringanannya hukuman,

0: dan kan untuk menghadirkan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Akhir kata, terima kasih kami ucapkan kepada RRI Pro 1 Serui dan seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Glorifikasi Siri, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam segmen Jaksa Menyapa selanjutnya.
1: Oke, silakan Pak Aprilianto.
2: Ya, dari saya pribadi, pengakuan bersalah bukan sekedar terdakwa mengakui lalu hukumnya dikurangi. Mekanisme ini merupakan proses hukum yang harus dikontrol sejak penelitian perkara, pendampingan advokat, serta verifikasi kesukarelaan, kecukupan bukti, lalu kesepakatan tertulis, persetujuan berjenjang, sampai dengan pemeriksaan oleh hakim. Jadi di dalam plea bargain ini semua dapat mengajukan dengan syarat-syarat yang telah kami berikan tadi, yaitu ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, serta ini kali pertama dia tindak pidana, bukan residivis, lalu yang didampingi oleh advokat. Jadi di dalam KUHAP yang baru ini, peradilan ini diciptakan untuk berbiaya murah, sederhana, dan cepat, begitu.
1: Oke, silakan Pak Abdul.
3: Baik Ibu, jadi di dalam hukum modern ini, berani jujur itu hebat itu bukan hanya sekedar slogan Ibu, tetapi ada apresiasi hukuman keringanannya Ibu. Tapi jangan sengaja bikin salah dulu baru mengaku biar dapat diskon hukuman Ibu. Itu namanya nyari masalah Ibu. Sekian, terima kasih kepada seluruh pendengar Radio RRI, tetap taati aturan, jangan sampai menerima fasilitas terkait plea bargain dari kami. Terima kasih Ibu.
1: Oke baik, sebelum mengakhiri, satu pertanyaan ya terakhir, silakan nanti yang mau menjawab dari mana, terkait dengan apabila merokok telah dilarang secara tegas dalam suatu lembaga pendidikan, nah apakah pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan juga apakah dapat diterapkan pengakuan bersalah, silakan.
2: Kalau saya pribadi merokok ya. Tadi merokok
1: di lingkungan sekolah
2: itu merupakan apa? Pelanggaran, bukan tindak pidana kalau menurut saya pribadi ya. Jadi bisa dilakukan dengan, kalau di KUHAP baru ini kan ada namanya juga MKR, mekanisme restoratif keadilan. Keadilan restoratif. Jadi bisa digunakan itu berdamai dengan perokoknya, lalu dengan korbannya. Jadi nggak usah kita naikkan ke peradilan, itu terlalu berlebihan kalau menurut saya.
1: Oke baik, terima kasih buat Pak Aprilianto atas jawabannya. Dan pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Serui dimanapun berada, pengakuan bersalah bukan sekedar mengakui kesalahan, tetapi mekanisme hukum yang harus dijalankan secara tepat, juga transparan dan berintegritas. Ya, semoga dialog Jaksa Menyapa hari ini menambah pemahaman kita tentang penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru atau KUHAP. Ya, terima kasih kepada ketiga narasumber dan juga kepada pendengar yang sudah bergabung bersama kami dalam dialog Jaksa Menyapa siang hari ini. Akhirnya saya Anggra Rani Wapai dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Ibu.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, masih bersama program Masa 1 RRS Trui. Dan kami hadirkan dulu satu persembahan hiburan ya, menemani kebersamaan Anda. Selepas itu juga kami hadirkan warta berita lintas Serui sore bersama RRI Serui.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.

Ya, berikan Anda masih bersama program Satu RRS Rekai. Mohon maaf sedikit mengalami gangguan teknis, terjadi pemadaman aliran listrik.

dan kami mohon maaf beberapa saat berlalu siaran kami vakum, dan kini kembali bersama Pro 1 RRI Serui. Kami menyapa seluruh pendengar setia program 1 RRI Serui. Sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar Warta Berita Lintas Serui sore bersama program 1 Serui. Walau

Saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Sore untuk edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Sari berita, pendengar, DPRK dan pemerintah Kabupaten Waropen mendukung eksplorasi pertambangan emas PT Wifo di Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen. Kunjungi Kampung Sawenui, Distrik Raimbawi, anggota DPRK Rian Hendrik berinisiatif mengajak warga bersama-sama mengembangkan padi ladang. Pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore. Warta berita selengkapnya dibacakan bersama saya, Hans Mansai.

0: Saudara pendengar, kami hadirkan informasi berita pertama. DPRK dan pemerintah Kabupaten Waropen mendukung eksplorasi pertambangan emas PT Wivo di Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen. Informasi dari Waropen dilaporkan Tabina Rumpaidus.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen menyatakan dukungan terhadap rencana kegiatan eksplorasi pertambangan yang dilakukan PT Wivo di wilayah Kabupaten Waropen, Papua. Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan tatap muka dan dialog bersama perusahaan, pemerintah daerah, lembaga masyarakat adat LMA, serta unsur Forkopimda di gedung DPRK Waropen. Wakil Ketua 3 DPRK Waropen Simpson Boari mengatakan, kehadiran PT Wivo diharapkan memberikan dampak positif masyarakat terutama dalam membuka peluang lapangan pekerjaan. Dikatakan masyarakat Waropen harus menjadi bagian penting dari kegiatan investasi yang berlangsung di Waropen.
2: Semua dari penyampaian pimpinan dan manajemen PT Wivo ternyata sudah siap mereka bekerja. Maka atas nama Bupati dan juga DPRK Kabupaten Waropen, kami sangat merespon baik dan menerima kehadiran PT Wivo untuk mengelola tambang yang ada di distrik Injerus Wapoga, khususnya di distrik Krihi dan Mulai, yang tempatnya di Ular Merah. Jadi mereka sudah memenuhi syarat dan kami yakin pihak perusahaan PT Wivo ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melihat pengangguran di Kabupaten Waropen, dan itulah harapan pemerintah daerah setelah PT Wivo ini beroperasi mereka bisa bantu pemerintah daerah untuk melihat pengangguran.

0: mengatakan pemerintah daerah berharap kehadiran perusahaan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui terbukanya kesempatan kerja dan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan perusahaan.
1: Saya berharap bahwa perusahaan ini punya perusahaan harus ada di sini, dan mereka menyetujui hari ini mereka survei kantor mereka. Kemudian kedua, diharapkan bahwa organisasi atau perusahaan WIFO ini dapat menerima orang-orang waropen untuk bekerja, terutama pencakar-pencakar yang banyak. Kemudian yang ketiga, harapan kita bahwa berapa kepentingan dalam langkah pengembangan usaha mereka itu, kita berharap bahwa izinnya mereka dapat resmi, dapat menunjukkan kepada pemerintah ke depan. Karena ini baru suatu pernyataan, tapi harapan saya sudah mereka lakukan dan kami sudah dapat perintah juga dari pemerintah di atasnya dalam hal ini gubernur untuk mengawasi semua yang terjadi. Sehingga bagi saya itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pusat ini.
0: Pemerintah Kabupaten Waropen menyatakan mendukung kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua terkait kegiatan tersebut. Namun keterlibatan masyarakat adat khususnya pemilik hak ulayat menjadi hal penting yang harus diperhatikan sebelum kegiatan eksplorasi berjalan. Bupati mengatakan dalam pertemuan tersebut pimpinan dan anggota DPRK Waropen memberikan sejumlah masukan kepada pihak perusahaan. PT WIFO menyatakan siap menindaklanjuti berbagai hal, termasuk komunikasi dengan masyarakat adat dan dewan adat di distrik Wapoga, Inggerus, Kerihi, dan Walai. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan batas wilayah sejak awal, termasuk batas Waropen dengan kabupaten lain. Franciscus Caverius Mote berharap dukungan Gubernur Provinsi Papua diperlukan untuk memastikan persoalan tapal batas dapat diselesaikan dengan baik sebelum kegiatan eksplorasi pertambangan PT WIFO dimulai sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Ya, Pendengar, kita beralih ke informasi lain, Pendengar. Kunjungi Kampung Sewenwe, Distrik Raimbawi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Rian Hendrik, berinisiatif mengajak para warga bersama-sama mengembangkan padi ladang. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Dan ini kita lihat sudah tersepan.
4: Anggota DPRK Kepulauan Yapen Rian Hendrik memberikan dukungan terhadap inisiatif masyarakat Kampung Sawenui Distrik Raimbawi dalam mengembangkan padi ladang secara swadaya. Dukungan tersebut disampaikan Rian saat mengunjungi Kampung Sawenui Rabu 12 Agustus 2026. Ia mengapresiasi langkah kelompok tani pada Riom yang memanfaatkan potensi lahan setempat untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurut Rian, upaya masyarakat tersebut menunjukkan adanya semangat kemandirian sekaligus kepedulian terhadap ketahanan pangan di kampung, terlebih harga beras di wilayah tersebut relatif tinggi sehingga pengembangan pangan lokal dinilai penting untuk terus didorong.
3: Di Kampung Selenui, Distrik Raimbawi, padi ini berangkat tanam secara mandiri, dan ini kita lihat sudah masa panen, jadi kita berharap kalau ini jadi, ke depan harus ada dukungan dari pemerintah, terutama Dinas Pertanian, supaya ini bisa berlanjut, karena kita sesuai dengan perintah dari pemerintah pusat, bahwa kita harus bisa mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Nah, ini.
4: Sementara itu, salah satu petani Martin Siburi, anggota kelompok tani pada Rio, menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan dukungan pemerintah agar pengembangan padi ladang dapat dilakukan secara lebih maksimal. Menurut Martin, kebutuhan utama kelompok tani saat ini antara lain bibit padi, sarana produksi pertanian, pendampingan, serta perbaikan akses jalan menuju Kampung Sawanui.
5: Kami masih ingin untuk meluaskan lahan tersebut, lahan padi yang kami sementara kerjakan, cuma kami masih terbengkalai dengan bibit. Oleh karena itu kami sementara masih kembangkan sedikit demi sedikit untuk bisa menambahkan bibit, karena kami sendiri masih dalam keadaan begini kami swadaya. Nah, karena ada inisiatif pribadi dari setiap masyarakat yang ingin mempunyai lahan padi, karena masyarakat sementara
4: Ia menambahkan kelompok tani Padaryo berkomitmen untuk terus

mengembangkan padi ladang secara swadaya. Sebagian hasil panen akan disisikan untuk dijadikan bibit sehingga pengembangan tanaman dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Dengar berita-berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Bupati Kabupaten Waropen menyebutkan pelajar sangatlah penting bagi masa depan daerah. Informasi dilaporkan Tabina Rumpaidus dari Waropen.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen menggelar Lomba Gerak Jalan Tepat Waktu tingkat pelajar SMA, SMK Putra dan Putri dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan Panitia HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 melalui seksi perlombaan. Lomba Gerak Jalan menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk menyemarakan peringatan kemerdekaan sekaligus membangun semangat kebersamaan di kalangan pelajar. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI saat melepas peserta lomba menyampaikan, para pelajar merupakan bagian penting dari masa depan Kabupaten Waropen. Generasi pelajar saat ini akan menjadi generasi penerus yang nantinya mengisi berbagai posisi strategis dalam pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Bupati mengatakan suatu saat nanti akan lahir generasi emas Waropen yang mampu menjadi pemimpin daerah, kepala dinas, dokter maupun pejabat pada berbagai bidang lainnya.
2: Ini adalah masa depan Waropen. Masa depan Waropen ada pada kalian. Kalian yang suatu saat akan menggantikan saya yang memilih sebagai bupati, dan kalian juga yang akan jadi para kepala dinas, para pejabat baik di TNI, Polri, dan juga dalam kehidupan bisnis. Semuanya ada pada kalian. Anak-anak, masa depan Waropen menjadi penting. Dari negara beri kesempatan untuk berjalan di pagi hari ini.
1: Diharapkan para pelajar dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjaga kebersamaan selama pelaksanaan lomba. Franciscus Caverius Mote mengatakan lomba gerak jalan tepat waktu ini juga menjadi momentum bagi para pelajar untuk menumbuhkan disiplin, kekompakan, dan rasa cinta terhadap tanah air dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Peserta lomba tingkat SMA SMK memulai perjalanan dari kawasan Ronggaiwa, tepatnya di depan APMS Waropen. Para peserta kemudian menempuh rute yang telah ditentukan panitia menuju lokasi finish.
2: Maka saya atas nama pemerintah Kabupaten Waropen akan melepaskan lomba jalan sesuai tempat waktu di tingkat SMP SMA SMK di Kabupaten Waropen dalam rangka memperingati hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-81 tahun 2006. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
1: Rangkaian lomba berakhir di lapangan Elias Paprindei Waren. Kegiatan tersebut diikuti pelajar putra dan putri dari tingkat SMA SMK di Kabupaten Waropen dengan putra 9 regu dan putri 7 regu. Kegiatan ini diikuti pelajar dengan penuh antusias dalam menyambut peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, jelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun, SD Inpres Barawai Cup Serui menggelar berbagai perlombaan. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, SD Inpres Barawai Cup menyelenggarakan berbagai perlombaan bagi siswa dan guru. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah mulai Rabu hingga Sabtu 13-15 Agustus 2026. Kepala Sekolah SD Inpres Barawai Cup Marlina Suweni mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memberikan ruang bagi siswa untuk berkreasi dan membangun kebersamaan.
4: Pempres Barawangsa. Guru bersama siswa kami ada melaksanakan lomba antarkelas dan juga Bapak Ibu guru yang berlangsung dari hari Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan adalah yang pertama lomba menghias kelas untuk Bapak Ibu wali kelas, kemudian kelas untuk kelas 6, kemudian untuk anak-anak ada lomba kelereng,
3: Merlina menambahkan pihak sekolah juga masih menyiapkan beberapa perlombaan lainnya, termasuk lomba membaca cepat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca sekaligus memahami bacaan dengan baik.
4: Lomba kita mengikuti lomba susun botol dan permainan konsentrasi. Anak-anak kami kasih buku dan pulpen, sedangkan untuk Bapak Ibu guru itu nanti kita kasih buku.
3: Merlina mengatakan para siswa dan guru terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Setelah mengikuti perlombaan, siswa yang berhasil menjadi pemenang langsung mendapatkan hadiah berupa alat tulis seperti buku, bolpen, dan pensil. Ia menegaskan pemberian hadiah bukan menjadi tujuan utama kegiatan. Hal yang lebih penting adalah membangun semangat kebersamaan dan kegembiraan siswa serta guru dalam menyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kontributor Cindy Faidiban.
0: Ya, dan pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, tokoh masyarakat Kabupaten Waropen mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Waropen agar mensukseskan bersama Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 tertanggal 17 Agustus 2026. Berharap bisa lebih maju dan sejahtera. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
5: Terima kasih untuk bangsa Indonesia, dan sedikit lagi kami akan masuk untuk HUT.
6: Sebagai tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen, Riko Rumayumi sangat mengharapkan dukungan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Waropen agar menyukseskan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus 2026 yang dilaksanakan setiap tahun sekali, yang tinggal beberapa hari lagi akan dirayakan dari Sabang sampai Merauke maupun di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Waropen. Dikatakan Riko Rumayumi, kita juga harus mengenang jasa para tokoh-tokoh pendiri dan pejuang dan tetap meneruskan perjuangan amanah yang ditinggalkan oleh bangsa Indonesia.
5: Terima kasih untuk bangsa Indonesia, dan sedikit lagi kami akan masuk untuk HUT ulang tahun NKRI. Jadi saya sangat mengharapkan agar kita semua, dari semua kita yang ada di atas atau tinggal di negara Republik Indonesia ini, mari kita ikut memeriahkan, mensukseskan HUT 17 Agustus 2026. Dengan demikian, sebagai tokoh masyarakat, bahkan juga para tokoh-tokoh yang sudah pergi meninggalkan kami, kami tetap menjaga dan mendorong, meneruskan amanah yang ditinggalkan oleh bangsa ini dan juga kepada saudara-saudara kami yang sudah pergi. Mari kita menghargai mereka dengan ulang tahun KRI ini dari Sabang sampai Merauke. Demikian.
6: Kata tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen, Riko Rumayumi, di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus 2026 nanti, kita harus mengedepankan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih maju dan berdaulat. Hengki Wapai melaporkan.
0: Ya, dan saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita Lintas Serui Sore produksi RRI Serui untuk edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas sore hari ini, saya Hans Man, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Akhir-akhir ini macam banyak sekali lihat postingan foto di media sosial tentang korban kecelakaan, memperlihatkan organ dalam tubuh. Belum lagi gambar korban kebakaran. Ih, macam takut kah?
1: Mempublikasikan foto yang bermuatan kekerasan dan sadisme di media sosial secara etika merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak bermoral karena tidak menunjukkan sisi kemanusiaan sama sekali. Kita boleh memberitakan sebuah peristiwa di media sosial, tapi ingat, stop mengumbar gambar jenazah korban pembunuhan, kecelakaan, atau sakit parah di media sosial.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Makan pinang adalah salah satu budaya yang ada di Papua dan khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Makan pinang merupakan ciri khas orang Serui, mulai dari orang dewasa bahkan sampai anak kecil pun dapat memakannya dengan menggunakan kapur yang berasal dari terumbu karang laut yang diambil dan dibakar. Pembakaran terumbu karang laut tentunya memberikan dampak negatif pada terancamnya kehidupan biota laut di Kabupaten Kepulauan Yapen. Melestarikan budaya bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab masyarakat. Mari kita gerakan sosial mengenai masalah kontroversi lingkungan, peningkatan kesehatan lingkungan harus kita tanamkan dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia. Saatnya kita lestarikan budaya bangsa sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup untuk masa depan bangsa dan kelangsungan hidup di bumi ini.
1: Saudara pendengar, 36 menit sudah kita lalui dari pukul 16 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui. Perlu kami informasikan ke ruang dengar saudara bahwa tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur yang lebih 2 menit akan hadir Beranda Hasta Cita Nasional. Edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 pukul 17 sampai dengan selesai, yang mana kita akan ikuti dari pusat dari program 1 RRI Jakarta. Untuk produksi edisi hari ini dari RRI Yogyakarta, Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama. Juga dari RRI Sumenep ada Antara Biaya dan Cita-Cita RRI Fak-Fak, Pendidikan untuk Semua menghadirkan harapan melalui SLB Terpadu Fak-Fak, dan RRI Denpasar Pendidikan Seni di Bali Perkuat Pelestarian Budaya dan Daya Saing Generasi Muda. Bersama hosts di sore hari ini ada Binda Umar. Untuk itu tetap bersama kami Pro 1 RRI Serui hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur akan hadir program acara Beranda Hasta Cita Nasional.

0: bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan dangdut menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan selanjutnya program Satu RRI Serui akan bergabung bersama Pro Satu RRI Jakarta guna mengikuti Beranda Astacita Nasional.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya itu semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Ya, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung. Dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani. Tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa okelah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.

0: Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
1: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
2: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
5: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggu.

0: Provinsi SAG MPD selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
1: Saya April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG MPD. Tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan juga Kaiman. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya kali ini ya, Bapak ya. Ya mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, ya Bapak ya.
2: Alhamdulillah ya.
1: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Lafak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa nih, Bapak?
2: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Dan untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
1: Oke, Bapak, nah kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
2: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terus lalu kemudian kita lakukan wawancara dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
1: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
2: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua sampai di SMA SMK, sampai di Sekru. Itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
1: Jadi aktifnya 24 ya?
2: Aktifnya 24. 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP. SMA SMK-nya yang belum ada.
1: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NAD SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang bisa sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
2: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi D per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Oh, ya. Okay. Jadi tidak digabung.
1: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
2: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
1: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
2: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
1: Oke. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sini.
2: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
1: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
2: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
1: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
2: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fakfak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikannya satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak KBK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SMP Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di fak-fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
1: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
2: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
0: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Randa Astacita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
5: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD-MPD.
6: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
7: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodane, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum. Bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
6: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
7: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
6: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa aja?
7: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Scout ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
6: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
7: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
6: Seni patung.
7: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
6: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
7: Betul.
6: Ya Pak, seni patung pula. Ya. Dalam beberapa kurun waktu dikit.
7: Ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK satu Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
6: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK Satu Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
7: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara 1 di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
6: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
5: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik, saudara pendengar, kembali bersama program Masatu RRI Serui setelah bergabung bersama Pro1 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan Asta Cita Nasional yang hadir tepat di hari ini ya, di edisi 13 Agustus 2026. Ya, 54 menit sudah kita lalui dari pukul 17 dan menemani ruang dengar saudara. Khususnya bagi umat muslim, rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami akan kami hadirkan ke ruang dengar saudara jelang azan maghrib untuk daerah Suri dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur mendatang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, demikian telah kita hadirkan atau kita ikuti bersama rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami dan juga azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya. 33 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan kami masih akan terus kembali dengan berbagai hiburan musik menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan juga kami akan menghadirkan informasi, deretan informasi menemani kebersamaan kita.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
6: Sorry, saya terburu-buru.
7: Pak, antri dong.
5: Stop.
6: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh bapak baca tulisan itu.
6: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu bapak bisa baca.
6: Anak kecil, kamu ini.
5: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
7: Malu itu berat lho pak.
8: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja tahu.
8: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
9: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.
10: Ya, pendengar pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur dan menemani ruang dengar saudara jelang Warta Berita Gema Papua yang disiarkan langsung dari Korwil Nusantara 1 Papua, tepatnya dari Jayapura. Beberapa informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana jelang HUT ke-81 Republik Indonesia, Kapolres Yapen turun langsung cek kesiapan Paskibraka. Ya, pendengar, Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele SIK turun langsung meninjau kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Yapen yang tengah menjalani latihan intensif menjelang upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026. Ya, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian persiapan Paskibraka berjalan maksimal dan Kapolres melihat langsung proses latihan mulai dari gerakan baris berbaris, ketepatan formasi, kesiapan pengibaran bendera hingga kedisiplinan dan juga kerapian bagi para anggota Paskibraka. Kehadiran Kapolres disambut jajaran panitia dan juga pembina upacara, pelatih serta para anggota Paskibraka yang sedang mengikuti latihan di lapangan utama Kota Serui. Ya, dalam arahannya, AKBP Diaritz Vele memberikan motivasi kepada para anggota Paskibraka agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga semangat selama proses latihan hingga pelaksanaan upacara. Kapolres juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras para anggota Paskibraka, pelatih dan seluruh pihak yang terlibat dalam mempersiapkan pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan menurutnya, kesiapan personel dan juga ketelitian dalam setiap gerakan menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan upacara berlangsung dengan baik. Ya, AKBP Diaritz Vele menegaskan bahwa Polres Kepulauan Yapen siap memberikan dukungan terhadap rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI khususnya dari sisi keamanan dan kelancaran pelaksanaan upacara. Dan di akhir peninjauan, Kapolres berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka agar tetap menjaga kesehatan, kekompakan, dan konsentrasi selama menjalani latihan. Ia juga meminta bagi para peserta terus meningkatkan ketelitian dan disiplin karena pelaksanaan upacara semakin dekat. Ya, hingga saat ini pendengar, persiapan Paskibraka Kabupaten Kepulauan Yapen dilaporkan berjalan lancar dan semakin dimantapkan menuju hari H pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Ya, pendengar, itulah informasi terkait dengan jelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Kapolres Siapen turun langsung cek kesiapan Paskibraka.

Iya, masih seputar informasi jelang peringatan HUT RI ke-81 di Kepulauan Yapen, yang mana Semarak HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Yapen siapkan lomba balap motor tempel dan dayung perahu hias. Pendengar, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif akan menggelar lomba balap motor tempel 15 peka dan lomba dayung perahu hias. Kegiatan tersebut akan diawali dengan proses seleksi peserta dari 3 klaster wilayah, yakni klaster Yapen Barat, klaster Yapen Timur, dan klaster Ambai. Para peserta yang lolos seleksi selanjutnya akan mengikuti perlombaan final yang direncanakan berlangsung di Pantai Ketuapi Serui. Ya, dan dalam surat pemberitahuan tertanggal 13 Agustus 2026, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif meminta masyarakat di masing-masing klaster untuk mempersiapkan perahu serta tim yang akan mengikuti perlombaan. Untuk kategori lomba, terdapat 2 jenis perahu yang akan dipertandingkan pada babak final di Pantai Ketuapi, yang mana yang pertama adalah balapan perahu motor tempel 15 peka dengan setiap klaster mengutus 4 perahu. Yang kedua, lomba dayung perahu tradisional muka bersusun ganda dengan jumlah maksimal 15 orang dalam satu perahu, dan untuk kategori ini setiap klaster akan mengutus 3 perahu. Ya, 3 klaster ikut seleksi, dan adapun wilayah yang masuk dalam masing-masing klaster telah ditetapkan dalam lampiran surat pemberitahuan, yaitu klaster Barat terdiri dari Distrik Wonawa, Distrik Yapen Barat, Distrik Pom. Klaster A meliputi Distrik Angkai Sera, Distrik Nusawani, dan Distrik Ambai. Sementara klaster Timur terdiri dari Distrik Miobo, Distrik Yapen Timur, Distrik Ampimoi, dan Distrik Rembawi. Ya, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif menyampaikan bahwa informasi mengenai jadwal seleksi dan tanggal pelaksanaan perlombaan di Pantai Ketuapi akan diinformasikan kemudian. Masyarakat di 3 klaster diharapkan mulai mempersiapkan tim dan juga perahu masing-masing sehingga dapat mengikuti tahapan seleksi dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, surat pemberitahuan tersebut ditandatangani Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen, Nicholas Imbiri, S.Pd.

Ya, pendengar, 53 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur dan menemani ruang dengar saudara jelang pukul 19. Maka kami akan hadirkan dua tembang berikut ini menemani ruang dengar saudara menantikan Warta Berita Gema Papua.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama. Uji coba pendaratan pesawat jenis CN-235 di Bandara Numfor, Kabupaten Biak Numfor berjalan mulus. Reporter Oki Pinontoan dari RRI Biak melaporkan.
2: Pesawat TNI Angkatan Udara jenis CN-235 dari Skadron 27 Landut Manupua Biak tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur mendarat mulus di Bandara Pulau Numfor, Kabupaten Biak Numfor pada Rabu 12 Agustus 2026. Pendaratan perdana tersebut merupakan uji coba sebelum diterbangkan pada 17 Agustus 2026. Panglima Komando Daerah Tindak Angkatan Udara, Pangkodau 3 Marsda TNI Azhar Aditama Joyo Sugito didampingi dan Landut Manupua Biak Marsma TNI Rahmat Kusmayadi dan PJ Sekretaris Daerah Biak Numfor Zakarias Meloa, Ketua Panitia HUT RI Kabupaten Biak Numfor Gunadi serta Sekretaris Panitia Yudi Wanma turut bersama-sama berada di dalam pesawat. Pesawat CN-235 sebelumnya take off dari Bandara Frans Gesepo Biak sekitar pukul 8.05. Saat tiba di Bandara Numfor disambut Kepala Bandara Numfor Arif Tri Laksono, Kepala Distrik Numfor Timur, Kepala Distrik Numfor Barat, Kepala Distrik Poyiru serta Dan Ramil dan Kapolsek Numfor Timur. Pangkodau 3 Marsda Azhar Aditama mengatakan salah satu program TNI, Panglima TNI dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Udara berupa restorasi jembatan udara di wilayah Papua.
3: Alhamdulillah puji Tuhan bahwa hari ini kita sudah mengukir sejarah kembali bahwa ini merupakan program dari Tentara Nasional Indonesia, dari Panglima TNI, kemudian Kepala Staf Angkatan Udara, di mana operasi untuk merestorasi jembatan-jembatan udara yang ada di Papua ini juga merupakan program pemerintah, di mana kami bertugas dari Kodau 3, dari Lanut Manuhua untuk memberikan asesmen, penilaian, serta pemberian sebuah pengukuran bahwa landasan ini layak, landasan ini juga baik, biarpun kemarin kita melaksanakan sebuah proses rehabilitasi yang tidak major, hanya minor saja. Yang pasti kita memastikan bahwa keamanan, kemudian juga kelayakan dari landasannya bisa kita gunakan. Jadi insya Allah ini merupakan sebuah hal yang positif. Kita mengundang bagi para penggiat aviasi, maupun dari airlines yang memang berniat untuk membuka rute ke Numfor, kami membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan ekonomi khususnya di Papua ini.
2: Sekretaris Daerah Biak Numfor Zakarias M. Mailoa pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada pihak TNI Angkatan Udara di Kabupaten Biak Numfor.
4: Nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Panglima, Bapak Pangkodau 3 dan Bapak Danlanut dalam rangka HUT dari K81 ini sangat-sangat mendukung pemerintah daerah terkait dengan persiapan pesawat CN-235 dalam rangka mendukung upacara. Puji Tuhan, Alhamdulillah tadi kami bersama Bapak Panglima, Bapak Danlanut dan Panitia 17 di lingkungan pemerintah daerah sudah sama-sama mencoba pendaratan pesawat CN-235 dan antusias masyarakat Pulau Numfor itu sangat luar biasa. Saya berharap momen tadi pendaratan pesawat CN-235 itu menjadi gambaran bahwa Pulau Numfor siap bukan saja untuk pesawat Susi Air tetapi untuk ukuran CN-235, Trigana dan lain-lain siap mendarat. masyarakat, dan ini menjadi peluang terbesar pada pemerintah daerah untuk maskapai-maskapai lain juga bisa mendarat di Pulau Nufor. Sekali lagi atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Pulau Nufor menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Panglima yang dengan penuh sukacita, dengan rendah hati, betul-betul mau membantu pemerintah daerah dengan kekurangan-kekurangan keterbatasan yang ada, tetapi dukungan penuh dari Bapak Panglima.
2: Mewakili masyarakat di 5 distrik di Pulau Nufor dan selaku Kepala Distrik Nufor Timur, Joni Yewun menyatakan rasa bangga menjadi pusat pelaksanaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Biak Numfor. Selain itu, masyarakat juga bangga dan mencatat untuk pertama kalinya pesawat jenis CN-235 mampu mendarat di dermaga Numfor.
5: Masyarakat Numfor pada umumnya, saya mewakili Distrik Numfor Timur, menyampaikan bahwa kita berterima kasih karena pada hari ini guna mendukung persiapan proses pelaksanaan hari ulang tahun RI yang ke-81, Bapak Serda dengan rombongan telah mendarat mulus dengan pesawat CN-235. Kami sebagai masyarakat Numfor pada umumnya berterima kasih karena hal ini juga dengan kehadirannya pesawat dari AURI mendukung kegiatan ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kedua, ya situasi persiapan di lapangan juga sudah 90% sudah siap dan situasi di Pulau Nufor pada umumnya aman dan kondusif, dan terima kasih kepada Bupati Biak Nufor yang mana tahun ini memberikan kami di 5 distrik khususnya Pulau Nufor sebagai tuan rumah untuk melaksanakan hajat Kabupaten Biak Nufor. Dukungan masyarakat dari 5 distrik khususnya di Distrik Nufor Timur, mereka pada antusias.
2: Selaku Kepala Bandara Numfor, Arif Tri Laksono menyebut Bandara Numfor memiliki panjang 1.755 meter dengan setiap penerbangan perintis yang terisi 80% penumpang.
6: 1.755 meter. Penerbangan perintis Susi hari Kamis sama hari Sabtu. Penumpang lumayan ramai dari Biak ke Numfor, Biaknya. Kemarin kita load faktornya ada 80%. Artinya setiap penerbangan itu rata-rata terisi 80%.
2: Selanjutnya pesawat CN-235 akan digunakan untuk mobilisasi tamu undangan dari unsur Forkopimda Plus yang akan mengikuti upacara detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 2026 yang dipusatkan di lapangan Ginmanu, Distrik Numfor Timur.
1: Kodairal 10 Jayapura menggelar program serbuan teritorial TNI dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung di 2 kabupaten dan 1 kota di Papua. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
7: Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 10 menggelar kegiatan serbuan teritorial TNI tahun anggaran 2026 yang berlangsung selama 30 hari di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat kemanunggalan bersama dengan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan fisik dan non-fisik. Dan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto, usai membuka kegiatan tersebut mengatakan, serbuan teritorial TNI merupakan upaya pendekatan TNI dari sisi teritorial, dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan serbuan teritorial TNI tahun ini dilaksanakan melalui sasaran fisik dan non-fisik. Untuk kegiatan fisik meliputi bedah rumah, pembangunan jembatan, serta pembangunan sarana umum seperti masjid dan gereja. Sementara untuk sasaran non-fisik diisi dengan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, serta sosialisasi mengenai bahaya penggunaan bom ikan khususnya di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Ia menambahkan, terdapat 2 target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan serbuan teritorial, yaitu untuk memperkuat kolaborasi atau kemanunggalan antara TNI, Polri, dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target pelaksanaan serbuan teritorial TNI.
8: Kegiatan ini tentunya kita maksudkan pendekatan dari sisi lain, pendekatan dari sisi teritorial, di mana tujuannya tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatannya kita bagi menjadi 2, yaitu kegiatan fisik dan yang satunya lagi kegiatan non-fisik. Jadi secara umum targetnya adalah yang pertama adalah satu, kolaborasi antara TNI, Polri termasuk masyarakat ini bisa tercapai secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum itu adalah target, ada 2 target yang kita ingin capai. Seperti itu. Secara keseluruhan untuk personil yang kita libatkan adalah 300 orang, baik yang di Biak, kemudian di Kota Jayapura sendiri, termasuk di Kabupaten Kerom. Adapun sasarannya, sasaran fisik tadi yang saya sampaikan berupa bedah rumah, kemudian pembangunan jembatan, pembangunan sarana umum yaitu masjid, kemudian gereja, Berikutnya untuk yang non fisik itu adalah pengetahuan atau pemberian tentang wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian tentang bahaya bom khususnya yang di Biak.
7: Dalam pelaksanaannya, kegiatan serbuan teritorial TNI melibatkan sedikitnya 300 personil yang tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengapresiasi kegiatan serbuan teritorial TNI yang dilaksanakan oleh jajaran Koderal 10 Jayapura. Menurutnya, kegiatan yang berfokus pada pelayanan masyarakat bisa memberikan dampak langsung, terutama melalui pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara gratis, serta penyaluran bantuan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
9: Pemerintah kota kita mengapresiasi langkah dari Koderal 10 kait dengan serbuan terutama hari ini karena memberikan dampak langsung kepada masyarakat kita dengan dua bentuk. Pertama ada pemeriksaan kesehatan secara gratis dan diberikan juga mereka obat juga gratis dan juga ada bantuan berupa sembako. Nah ini kondisi ekonomi sekarang yang memang agak sulit dan mereka butuh, inilah momen sangat tepat di kesempatan ini untuk berbagi kepada sesama. Ini wujud peduli dari Koderal 10 kepada masyarakat kita. Dan kita juga cukup terima kasih karena sebagian ini terbantu. Ya, tinggal nanti pemerintah mengecek dengan kelurahan dan RT mana lagi yang belum ada bantuan. Karena kita juga ada bantuan Bapanas juga dari Bantuan Sosial dari Pemerintah Kota Jayapura. Supaya nanti juga mereka bisa berbagi. Yang sudah ya sudah mendapatkan berarti sudah ada bantuan. Nah yang belum nanti kita cek lagi sampai yang belum untuk mendapatkan bantuan berikutnya. Saya kira sikap persiapan langkah-langkah cukup bagus membantu masyarakat kita.
7: Kegiatan serbuan teritorial ini diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya ketahanan wilayah, komunikasi sosial, dan bakti TNI. Selain itu juga terdapat kegiatan fisik yang meliputi perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 6 unit, perbaikan sarana-prasarana umum sejumlah 4 unit, pembersihan lingkungan di sekitar pantai di 4 lokasi, pembukaan lahan pertanian kedelai seluas 30 hektar di Kabupaten Kerom, dan pembuatan keramba jaring apung sebanyak 6 keramba. Sementara untuk kegiatan non-fisik meliputi sosialisasi tentang bahaya bom ikan di laut yang dipusatkan di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 4 kali kegiatan, sosialisasi bela negara 4 kali kegiatan, bakti kesehatan 4 kali kegiatan dan bakti sosial sebanyak 4 kali kegiatan. Arul Firman Syah melaporkan.
1: Program MBG dinilai bantu siswa SMK YPK TIK Serui. Berikut laporan Agus Tanawani dari RRI Serui.
10: Program makan bergizi gratis atau MBG di SMK swasta YPK TIK Serui dinilai memberikan manfaat nyata bagi para siswa. Kehadiran program ini membuat siswa tidak lagi terlalu bergantung pada jajanan saat jam istirahat, karena mereka telah mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Salah seorang siswa, Tasya Arisoi, mengakui menu yang diberikan cukup bervariasi, namun ia berharap porsi makanan dapat ditambah mengingat kebutuhan gizi setiap siswa berbeda.
11: Makanannya sangat enak dan porsinya menurut kami sangat cukup dan memuaskan.
10: Hal senada disampaikan siswa lainnya, Benyamin Woisiri. Ia mengaku bersyukur bisa mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah. Meski demikian, Benyamin berharap menu yang disajikan dapat lebih banyak menggunakan makanan lokal dengan variasi yang berbeda, sehingga siswa tidak merasa bosan dengan menu yang sama.
12: Menurut saya sih MBG ini dia bagus dan dia sangat membantu untuk siswa-siswa SMA karena dia kan ada sih beberapa siswa di SMA di SMK ini yang kurang mampu, jadi dong bisa datang ke sekolah makanya bisa dapat makan gitu. Dan juga untuk lauknya itu dia sangat bagus karena dia juga tuh mengandung sayur, daging dan semuanya. Dari saya sih kayaknya mungkin kalau boleh tambah menu ya dari saya ya ini sekarang ya. Kalau makanan tradisional gitu kayak keladi atau apa gitu yang khas Papua, ya ini dari saya sendiri.
10: Sementara itu, Koordinator MBG SMKS YPK TIK Serui, Edmi Sopamena, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pelaksanaan program tersebut. Menurutnya program MBG sangat membantu siswa, terutama karena masih terdapat sejumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen yang belum tersentuh program serupa.
13: Saya koordinator MBG di SMKS YPK Serui. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemerintah yang sudah memberikan layanan MBG kepada kami. Ini sangat membantu anak-anak kami di sekolah kami. Banyak sekolah-sekolah juga yang belum mendapatkan MBG. Tapi kami bersyukur SMKS YPK TIK Serui sudah mendapat layanan MBG. Terima kasih untuk pemerintah yang sudah membantu kami.
10: Manfaat MBG juga dirasakan oleh siswa yang datang dari kampung untuk menempuh pendidikan di Kota Serui. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKS YPK TIK Serui, Yohana Piris, mengatakan program tersebut membantu memenuhi kebutuhan makan siswa, terutama ketika orang tua tidak sempat menyiapkan makanan dari rumah.
14: Program MBG ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, karena siswa SMK YPK itu kebanyakan anak-anak dari kampung. Anak-anak dari kampung, jadi ada yang kos. Jadi program MBG ini sangat membantu mereka. Paling tidak mereka sudah tidak, orang tua ketika terlambat mengirim uang atau terlambat memfasilitasi mereka dengan makanan, ada MBG yang membantu mereka untuk mereka bisa makan siang.
10: Meski demikian, pihak sekolah berharap kualitas dan keamanan makanan tetap menjadi perhatian. Mulai dari waktu memasak hingga proses pengantaran ke sekolah perlu diperhatikan agar makanan yang diterima siswa tetap higienis dan layak dikonsumsi. Selain itu, pemberian susu kemasan juga diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa tingkat SMA dan SMK. Dengan adanya program MBG, pihak sekolah berharap kebutuhan gizi siswa dapat semakin terpenuhi sehingga mereka dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan lebih baik dan bersemangat. Agus Tanawani melaporkan.
1: Sosialisasi pendataan orang asli Papua, peluncuran website dan aplikasi Sidigul Dukcapil Bovendigul resmi digelar di Dukcapil setempat. Berikut laporan reporter Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul.
15: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus dalam kegiatan sosialisasi pendataan orang asli Papua sekaligus peluncuran layanan publik berbasis digital di Kabupaten Bovendigul yang dilaksanakan di Gedung Miranti ungkapkan kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pelayanan serta memastikan hak-hak seluruh masyarakat terpenuhi dengan baik. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah menghadirkan 3 inovasi layanan baru untuk memudahkan masyarakat, yakni pertama website resmi pelayanan online yang memungkinkan warga mengurus surat menyurat perizinan hingga menyampaikan pengaduan langsung dari kampung masing-masing tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota kabupaten. Hal ini tentu menghemat waktu, tenaga, dan biaya masyarakat. Kedua, diperkenalkannya aplikasi atau sistem informasi digital yang merupakan integrasi seluruh layanan organisasi perangkat daerah dalam satu genggaman tangan. Tujuannya yaitu mempermudah masyarakat dan mempercepat proses birokrasi.
16: Pemerintah Kabupaten Bovendigul memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi, memberdayakan, dan memajukan orang asli Papua. Salah satu langkah dasar yang wajib kita lakukan adalah memiliki data yang valid, by name, by address, dan terpadu tentang orang asli Papua. Selama ini kita masih menghadapi tantangan dalam perencanaan pembangunan karena belum adanya data orang asli Papua yang bisa diakses semua OPD.
15: Ia berharap seluruh inovasi ini benar-benar dimanfaatkan dan dijaga bersama. Wakil Bupati juga meminta kepada seluruh kepala OPD untuk rajin menginput dan memperbaharui data secara rutin, serta mengajak masyarakat luas untuk aktif mengakses layanan-layanan digital yang telah disediakan. Ia juga menyoroti selama ini banyak hak masyarakat, khususnya orang asli Papua, yang belum terpenuhi dengan maksimal. Salah satunya disebabkan oleh data yang belum lengkap dan kurang akurat. Padahal kelengkapan data menjadi dasar utama penyaluran berbagai hak masyarakat. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Polres Biak Numfor tertibkan penyalahgunaan BBM subsidi dan antrean panjang SPBU. Berikut laporan reporter Ririn Arini dari RRI Biak.
17: Satuan Tugas Bahan Bakar Minyak Satgas BBM Polres Biak Numfor melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi di 3 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Kabupaten Biak Numfor sejak Minggu 5 Agustus 2026 lalu. Pengawasan ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Biak Numfor, Ibtu Daniel Setrumpaidus SHMH bersama tim. Penertiban dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas pengaduan dan keluhan masyarakat termasuk pantauan di media sosial terkait antrian panjang yang kerap terjadi di SPBU dan kelangkaan BBM subsidi. Kasat Reskrim menegaskan, pemantauan dan penertiban dilakukan di 3 titik SPBU, yaitu SPBU Dolok di Jalan Sisingamangaraja, SPBU Wapnor di Jalan Jenderal Sudirman, dan SPBU Fajar Papua. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan stok BBM Pertalite dan Solar sebenarnya tersedia cukup. Kendala yang ditemukan bukan dari ketersediaan, melainkan pada penyalahgunaan dan pengisian berlebih oleh pihak-pihak tertentu. Dalam operasi penertiban hingga Selasa 11 Agustus 2026, pihak kepolisian mengamankan sejumlah kendaraan beserta peralatan modifikasi tangki. Kepolisian juga melakukan pengaturan antrian kendaraan berat atau truk pengisian solar agar tidak memakan badan jalan dan tidak mengganggu aktivitas warga.
18: Nah, kendala di lapangan ini yang kita dapatkan adalah bahwa adanya indikasi daripada penimbunan BBM itu mereka menggunakan modifikasi tangki solar dan itu. Jadi, di hasil penertiban kami mendapat kan mengamankan ada barang-barang yang mereka gunakan yaitu 3 unit sepeda motor Vixion, 2 unit sepeda motor Honda Tiger, ada 1 unit sepeda motor Suzuki, kemudian 1 unit sepeda motor Thunder, 3 unit mobil Avanza, 2 unit mobil taksi, kemudian ada sekitar 10 motor yang dimodifikasi tangkinya. Benarnya ini stok BBM cukup untuk sesuai dengan jatah kuota di Kabupaten Biak Numfor. Nah, kenapa kami dari pihak kepolisian dengan Pertamina melaksanakan penindakan ini, artinya apa ya, biar ini dia tepat sasaran. Asas keadilan sosial itu harus ada. Itu setelah kita lakukan pengecekan di lapangan, satu orang itu dia bisa melakukan pengisian sampai 4-5 kali. Nah, sini kan kami juga sudah memberikan teguran keras melalui Pertamina kepada ketiga pemilik SPBU ini.
17: Sementara itu, Daud Yawan, warga sekaligus supir truk perwakilan Asosiasi Supir Truk Biak Numfor, menyampaikan apresiasi bagi pihak kepolisian. Menurutnya, pihaknya begitu terbantu dengan adanya sidak ini. Ia berharap pengawasan seperti ini bisa terus berlanjut.
19: Kami ucapkan banyak terima kasih untuk pihak kepolisian yang mana telah menertibkan Pertamina untuk BBM di Kabupaten Biak Numfor. Ya, kami juga sangat-sangat terbantu dengan tertibnya BBM di terutama di pompa bensin yang di Dolok sini. Kami biasanya antri itu datangnya kami antrenya itu datang dari pagi nanti kami antri sampai sekitar jam 2 siang kami masuk. Nanti pengisiannya jam 3 baru dapat. Sekarang ya terima kasih karena kami sudah bisa antre lebih cepat, dapatnya pun juga cepat. Kami bisa pergi melakukan pekerjaan kami masing-masing di tempat kami kerja masing-masing.
17: Pihak kepolisian menegaskan bahwa pengawasan dan penertiban terhadap penyalahgunaan BBM subsidi ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Tujuannya agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, adil dan benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor diimbau agar ikut menjaga ketertiban, tidak melakukan pengisian berlebih maupun menggunakan tangki modifikasi, serta melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik penyalahgunaan. Ririn Arini melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mendorong seluruh satuan pendidikan perketat pengawasan serta meningkatkan penerapan sekolah ramah anak. Berikut laporan reporter Jeffrey Panjaitan dari RRI Nabire.
20: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mendorong seluruh satuan pendidikan untuk memperketat pengawasan serta meningkatkan penerapan sekolah ramah anak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Anda Dina Pijar mengatakan, lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap proses belajar mengajar, tetapi juga terhadap kondisi sosial dan keamanan anak selama berada di lingkungan sekolah. Menurutnya, pihak sekolah perlu meningkatkan komunikasi antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik guna mendeteksi sejak dini berbagai persoalan yang dapat mengancam keselamatan maupun perkembangan anak. Ia juga meminta setiap satuan pendidikan memperkuat sistem pengawasan terhadap aktivitas siswa, termasuk ketika anak datang dan pulang sekolah.

0: statement terkait masalah stop bullying. Semua sudah wajib menjadikan sekolah itu sebagai sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu kan kita memberikan kesempatan kepada anak-anak bagaimana itu menjadikan teman itu sebagai teman, menjadikan sebagai saudara. Jadi kita melihat suatu perbedaan itu jangan membuat kita itu menjadi pemicu perselisihan, tetapi justru perbedaan itu membuat kita semakin bersatu sebagai teman. Jadi kita menjalin komunikasi yang baik dengan anak supaya anak-anak itu, ada kalanya anak itu dijadikan sebagai teman, ada kalanya anak itu kita jadikan sebagai anak.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire juga mengingatkan para guru dan tenaga kependidikan agar lebih peka terhadap perubahan perilaku peserta didik. Jika ditemukan indikasi persoalan yang menyangkut keselamatan atau perlindungan anak, pihak sekolah diharapkan segera melakukan koordinasi dengan orang tua dan instansi terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan pendidikan maupun di luar sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire menegaskan keselamatan dan perlindungan peserta didik menjadi tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan keterlibatan sekolah, keluarga, pemerintah, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Informasi dari Nabire tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
3: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Saudara pendengar, kembali bersama program 1 RRI Serui setelah kita mengikuti rangkaian informasi yang dihadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026 yang dihadirkan dari RRI Biak, disiarkan langsung dari Korwil Nusantara 1 Papua. 30 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20.00. Rangkaian lagu-lagu religi kami masih akan hadirkan menemani kebersamaan kita dalam mimbar agama. Kali ini kami hadirkan dari mimbar agama Kristen dan juga rangkaian lagu-lagu religi Kristiani hadir menemani ruang dengar saudara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar setiap program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada. Demikian rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristiani yang kami hadirkan spesial buat Anda, umat Kristen dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti siaran kami di malam hari ini. Ya, 2 menit sudah kita lalui dari pukul 20 dan akan hadir ke ruang dengar saudara program acara mendatang yaitu drama radio, dan kali ini kami hadirkan kembali cerita berepisode Cerita di Balik Jarak episode kedua produksi RRI Serui. Dari Jalan Patimura, saya Anggra Rani, langsung saja pamit undur diri dan Anda masih akan ditemani di malam hari ini hingga jelang akhir siaran nanti bersama rekan saya ada Simon Kayai yang akan kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Ya, selepas drama radio Cerita di Balik Jarak episode kedua, kami juga akan hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
2: Program kerjasama BBC Media Action dan Radio Republik Indonesia. Inilah Di Balik Jarak. Kali ini kita melanjutkan cerita keluarga Togar setelah kehilangan sosok eyang tersayang yang meninggal karena COVID-19. Masalah apa yang akan mereka hadapi? Cerita drama ini diangkat dari masalah yang benar dihadapi oleh setiap orang selama pandemi. Inilah cerita di...

Pendengar, dari RRI Serui kami hadirkan cerita rakyat, Legenda Batu Awera. Selamat mengikuti. Pendengar, di tengah kehidupan masyarakat modern saat ini, masih tersimpan cerita yang mengandung unsur gaib yang berasal dari gunung, pohon, dan batu. Diyakini di dalam benda-benda tersebut dihuni oleh makhluk gaib. Pendengar, salah satu legenda yang masih melekat kuat dalam ingatan penduduk Kampung Sarwandori, Distrik Kosiwo, hingga saat ini yaitu Legenda Batu Awera. Awera dalam bahasa kampung setempat artinya dia rubah atau berubah dari wujud asli. Batu Awera diyakini penduduk Kampung Sarwandori sudah ada sebelum penduduk kampung bermukim di sana. Letak Batu Awera berjarak kurang lebih 50 meter dari bibir pantai Pasir Putih Sarwandori. Sepintas Batu Awera terlihat seperti seekor anjing laut yang berenang di atas permukaan air. Dan diyakini Batu Awera dihuni oleh sosok perempuan berambut panjang. Sosok wanita penghuni Batu Awera ini dikenal jahat kepada manusia yang suka merusak. Menurut cerita dari masyarakat setempat, bila Batu Awera dirusak oleh pengunjung pantai tanpa sengaja, seperti mengambil kerang yang menempel di atas batu, kemudian menghancurkan batu tersebut dengan palu, maka secara tiba-tiba, laut yang tenang berubah menjadi gelombang. Angin pun bertiup dengan kencang dan menghancurkan rumah warga. Hal ini bisa terjadi selama 2 hari. Dan untuk menghentikan amukan badai tersebut, persyaratannya orang yang merusak Batu Awera diharuskan mandi di laut di samping Batu Awera. Hal ini dilakukan sebagai permohonan maaf kepada penghuni Batu Awera tersebut. Dengan demikian, badai yang mengganas reda dengan sendirinya. Batu Awera diyakini merupakan rumah bagi penghuninya, yaitu sosok wanita berambut panjang. Pendengar, legenda Batu Awera masih menjadi cerita mistik para orang tua hingga saat ini. Di balik keganasan, hantu Batu Awera tentunya ada pesan moral yang tersirat dalam legenda tersebut. Bagi manusia, menjaga alam dengan semua potensi yang ada, seperti gunung, pohon, bebatuan, sudah merupakan tugas manusia. Karena manusia yang diberi mandat oleh Sang Pencipta untuk merawat alam semesta.

Semoga legenda Batu Awera dapat mengetuk hati kita untuk peduli terhadap lingkungan kita dengan merawat dan menjaganya, bukan menghancurkannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Thank you, Kisu.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah Car Free Day atau yang lebih dikenal dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor? HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini memiliki tujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini pun biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi di seluruh dunia. Setiap tanggal 12 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor ataupun menggunakan kendaraan umum untuk perjalanan pulang.

0: Soekarni Kartowirjo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

Ya, pendengar setia program 1 RR Restro, terima kasih Anda masih terus memantau siaran Pro 1 RR Restro, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura ya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus memantau siaran Pro 1 melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital Stasiun Pro 1. RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, saya Simon Kayai masih terus menemani ruang dengar Anda ya, dengan sajian hiburan musik menggiring kita hingga nanti di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, yang mana kami akan kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti dan menyimak penyampaian Warta Berita Sentral. Selamat malam untuk dong yang ada di seputaran Tarau sana ya, tepatnya di pinggir Cafe Bintang. Salam sehat untuk dong semua di sana.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, masih dari kawasan Jalan Patimura yang terus menemani ruang dengar Anda ya, dengan hiburan musik yang mewarnai suasana malam Anda. Selamat malam dan selamat beraktivitas untuk Anda yang masih terus memantau siaran Pro Satu. Dan tentunya malam ini ada suatu kejutan manis kebahagiaan untuk Anda ya, yang masih terus memantau siaran Pro Satu. Satu tempang ini spesial ya, untuk yang ada di bengkel seputaran Tarau ya, tepatnya di samping Cafe Bintang ya. Tentunya satu tembang ini dapat membangkitkan semangat ya di seputaran bengkel ya, di khususnya di daerah Tarau samping Cafe Bintang ya. Selamat malam untuk dong semua yang ada di sana. Salam sehat, salam kekompakan via udara, dan salam manis untuk rekan-rekan di seputaran bengkel samping Cafe Bintang Tarau. Spesial satu tempat ini untuk Anda ya. Semoga saja menjadi hiburan sekaligus mengiringi semua aktivitas Anda di seputaran bengkel ya. Dan yang kami harapkan, aktivitas berkat selalu mengalir dalam suasana aktivitas Anda. Salam sehat dan salam kekompakan.

Majelis 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui dari kawasan Jalan Patimura. Saya Simon Kayai masih terus mewarnai ruang dengar Anda dengan ragam hiburan musik yang terus temani suasana malam Anda dengan segala aktivitas yang Anda lalui. Saudara pendengar, 57 menit sudah kita lalui ya di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baru saja berlalu satu tembang manis spesial untuk yang punya bengkel di seputaran Tarau, khususnya di samping Cafe Bintang. Ya, selamat malam untuk Don yang ada di seputaran Tarau sana. Salam sehat selalu, salam kekompakan via udara.

Ya, selamat malam juga untuk Anda yang masih terus memantau siaran Pro 1 ya. Barangkali di dalam perjalanan ya menggunakan kendaraan roda 4. Selamat malam untuk semua. Salam sehat selalu, salam kekompakan via udara ya. Pendengar, sesaat lagi ya saya akan menyatukan siaran dari Pro 1 RRI Serui bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian warta berita sentral yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3

0: Ya, pendengar, 59 menit sudah kita lalui ya. Di pukul 20 waktu Indonesia Timur, saudara. Saya akan sudahi saja rangkaian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Rui Malam Pro 1 RRI Serui. Selanjutnya, kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat malam dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini, dikatakan Presiden Prabowo, melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa. Saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi, di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan Archive, melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
2: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil L. Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
9: kreator
8: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
6: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini.
9: RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
9: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Ya.
9: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal kita juga punya produk-produk karya-karya kita, podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
13: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
15: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
13: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Dari saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
17: Setahu saya tidak pernah.
16: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
17: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
19: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan iya. Begitu ya?
17: Iya.
19: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
17: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
19: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
17: Agung ataupun Lukman sama.
19: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
17: Dua kali, Pak.
19: Siapa setahu yang dua saya. Kali ini? Lukman atau?
17: Lukman dan Agung sama.
19: Dua kali?
17: Iya, setahu saya.
19: Itu tahun berapa?
17: Antara 2025-2026.
19: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
17: Iya.
19: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
17: Tidak.
19: Tidak?
17: Tidak.
19: Jadi tidak pernah video call?
17: Tidak.
14: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
20: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
17: Kenal.
20: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
17: Tidak, Pak.
20: Termasuk saya, apakah
17: iya.
20: pernah saya membuat sesuatu ke mobil?
17: Tidak pernah, Pak.
20: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
17: Satu kali, Pak.
20: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
17: Tidak, Pak.
14: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
21: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
22: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya aja.
21: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
23: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhu punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
21: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet timnas voli putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga. Ngikutinnya benar-benar kayak, oh iya, gini, mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setia program Bersatu RRI Seri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital di stasiun Pro 1 RRI Seri, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara, baru saja kita ikuti bersama ya penyampaian warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI bersama rekan Lukman Tara. Selanjutnya, beberapa tembang hiburan akan saya luncurkan dulu menemani kebersamaan Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Dan pendengar, selepas itu saya akan mengajak Anda ya dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara ya untuk edisi hari ini. Edisi Kamis 13 Agustus 2026. Selamat malam dan salam sehat untuk Anda yang masih terus memantau siaran Pro 1 RRI Serui baik melalui frekuensi maupun secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai, selamat malam dan salam sehat selalu. Salam kekompakan via udara. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih dan juga selamat beraktivitas bagi Anda yang

Masih terus melanjutkan aktivitas-aktivitas Anda ya, dan selamat menikmati suasana malam bersama orang-orang terkasih ya. Untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana malam Anda, di mana Anda yang masih terus melanjutkan aktivitas dan menikmati suasana malam ya, salam sehat, salam kekompakan via udara. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai, dan pendengar, inilah beberapa tembang-tembang hiburan yang saya hadirkan menemani suasana malam Anda.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
5: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, beberapa tempat hiburan baru saja mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Saudara pendengar, selanjutnya saya akan mengajak partisipasi Anda ya, menyimak dan mengikuti acara Ruang Rindu Kontak Via Udara untuk edisi hari ini ya, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, nantinya saya akan mengaktifkan via telepon dan juga chat WhatsApp Pro 1. Untuk itu, saya nantikan atensi-atensi Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, 2 menit sudah kita lalui di pukul 22 ya, waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam untuk Anda, salam sehat, salam kekompakan via udara ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia memantau siaran Pro 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Selamat malam untuk Anda yang masih terus memantau siaran Pro 1 RRI Serui, pendengar setia RRI Serui di mana saja berada. Apa kabar malam ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya ada rasa kebahagiaan, masih punya energi untuk menemani malam bersama kami. Pendengar dimanapun berada, di rumah ya, bahkan mungkin di sekitaran rumah ya, di teras, di tempat kerja, atau mungkin sedang bersantai bersama keluarga ya, masih dalam perjalanan ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Serui, sahabat kanal inspirasi dan informasi yang selalu setia menemani Anda, pendengar setia program 1 RRI Serui dan juga seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga Kabupaten Negeri Bakau Waropen. Pendengar malam ini ya, kami mengajak partisipasi Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via Udara untuk edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dan sudah terdengar dengan penelpon pertama di ujung telepon Ruang Rindu. Halo, sayang sekali terputus ya. Anda bisa kembali mencoba. Kami masih terus nantikan atensi Anda melalui via telepon kami di 0983329 kali dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1. Anda langsung saja di via WhatsApp melalui chat ya, barangkali merequest lagu, mengirim salam atau menyapa keluarga, dan juga Anda yang ingin berbagi cerita kenangan Anda, kami nantikan di via telepon 0983329 kali dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1. Nah pendengar, malam ini kami akan mengajak sebuah partisipasi yang mana pernah Anda lalui bersama seorang kekasih atau keluarga, bahkan mungkin teman kenalan ya. Anda bisa berpartisipasi melalui via telepon, menceritakan atau berbagi cerita ya, dengan sesi acara Ruang Rindu Kontak via Udara. Malam ini untuk Anda yang selalu berpartisipasi, jangan cuma jadi pendengar yang diam-diam saja. Karena malam ini kita bukan hanya mendengarkan musik, tetapi kita berbagi, bercanda ya. Bahkan mungkin Anda yang ingin mengirim salam dan tentunya requestan lagu favorit Anda, saya nantikan. Saya mau Anda yang ingin berpartisipasi, mungkin ada requestan-requestan lagu untuk keluarga-keluarga atau mungkin orang-orang terkasih ya, langsung saja di via telepon 0983329 kali. Bahkan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 ya, di 0821-9091-60. Maksud kami 67 ya, 67-61.

Ya pendengar, setiap program satu RRI Serui dan seluruh warga masyarakat kota Serui dan sekitarnya, selamat malam untuk Anda, salam sehat, salam kekompakan. Kami juga ucapkan selamat malam untuk Anda yang mendiami dataran negeri sejuta bakau Kabupaten Waropen. Anda yang mungkin malam ini ingin mendengarkan satu lagu yang paling menggambarkan suasana hati Anda, atau mungkin malam ini ingin berbagi cerita, ataukah malam ini sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui bersama orang-orang terkasih. Barangkali ingin merequest lagu, mengirim salam. Saya nantikan ya atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983-32999. Selamat malam juga untuk seluruh fans yang selalu setia ya dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via Udara ya. Mungkin malam ini sedang memantau, saya nantikan atensi-atensi Anda ya di via telepon 0983-32999 dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761.

Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui, Lintas Serui Malam untuk edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Ruang Rindu Kontak Via Udara masih terus menghantui ruang dengar Anda di suasana malam Anda, ya. Tak lupa kami ucapkan selamat malam untuk Anda, salam sehat, salam kekompakan via udara. Anda yang ingin berbagi cerita, berbagi kenangan, bahkan mungkin merequest lagu, mengirim salam, saya nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983-32999. Juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761. Selamat malam untuk dong yang ada di seputaran Kampung Tunuge, ya. Juga di seputaran Kampung Cina Tua, Kalimati, Kampung Harapan. Halo, selamat malam semua di sana. Selamat malam juga untuk yang di seputaran Kompas Komplek Pasar, ya. Salam sehat Pasar Kanopi, bahkan juga di seputaran Bank Papua sana, ya. Selamat malam untuk semuanya. Salam sehat selalu, salam kekompakan via udara. Di seputaran Kampis, Kampung Islam juga selamat malam untuk dong semua.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, malam telah datang. Di tengah sunyinya malam, mari kita sejenak berhenti dan merenungkan sebuah aktivitas dari kesibukan. Dan biarkan semua lelah hari ini perlahan pergi. Jika hari ini terasa berat, jangan merasa gagal. Karena Anda sudah melewati satu hari lagi, dan itu adalah sebuah pencapaian. Terkadang, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang tetap bertahan meskipun perjalanan terasa panjang. Untuk Anda pendengar setia program Satu RRI Serui, malam ini sedang sendiri, ingatlah. Sendiri bukan berarti tidak berarti. Diam bukan berarti tidak didengar. Dan lelah bukan berarti harus menyerah. Mungkin malam ini belum menjadi malam yang terbaik untuk Anda. Tetapi percayalah, besok selalu membawa kesempatan baru untuk mencoba kembali. Saudara pendengar, sambil kita menikmati suasana malam bersama Pro 1 RRI Serui, saya ingin mendengarkan suara dan cerita dari Anda. Apa yang sedang Anda lakukan malam ini? Sedang santai di rumah? Sedang bekerja? Atau mungkin sedang berkumpul bersama keluarga? Ya? Atau mungkin sedang menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan Pro 1 RRI Serui? Ya, mungkin Anda ingin mengirim salam. Saya nantikan atensi-atensi Anda di via telepon kami 0983-3293 kali. Dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091.

Pendengar setiap program satu RRI Serui, Lintas Serui Malam dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara. Malam boleh sunyi, tetapi jangan biarkan kita harus menghilang dari harapan. Tetaplah tersenyum, tetaplah bersyukur, dan teruslah percaya bahwa setiap hari memiliki cerita baik yang sedang menunggu untuk kita jalani. Saya masih terus menantikan atensi-atensi Anda. Baik Anda yang ingin mengirim salam, merequest lagu, berbagi cerita, ya. Untuk Anda yang saat ini sedang memantau siaran Pro 1, jangan hanya menjadi pendengar malam ini. Mari menjadikan bagian dari cerita di udara melalui Pro 1 RRI Serui. Selamat malam, salam hangat untuk Anda, tetap semangat, dan saya masih terus nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon 0983329 kali, dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI 1 Atensi dari seputaran Gang Suh Gang Surabaya ya, sudah hadir sebagai atensi pertama dan pembuka pintu dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via Udara. Dengan ucapan selamat malam kakak, ini dengan Putri Swissbel di Gang Surabaya. Ucapan selamat malam untuk kakak Boy lagi duduk serius. Lagu ucapkan keluarga Sang Genapa di Gang Surabaya. Ucapan selamat malam semua, minta lagu Ambon Sepi Hati. Dari Putri Swissbel di seputaran Gang Surabaya. Dengan atensinya, ucapan selamat malam untuk kakak Boy yang lagi duduk serius ya. Ucapan selamat malam juga untuk keluarga Sang Genapa di Gang Surabaya. Dengan satu atensi dari lagu Ambon yang berjudul Sepi Hati.

Ya pendengar di belakang Putri Sisbel dari seputaran Gang Surabaya, saya masih nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983-329-999. Ucapan selamat malam juga untuk keluarga Karubaba Kayai di Papua Tengah, Kota Nabire, tepatnya di Bumi Wonorejo, Asrama Pol PP. Selamat malam untuk keluarga Karubaba Kayai yang mendiami Bumi Wonorejo, Asrama Pol PP. Salam sehat untuk semua, selamat menikmati suasana malam, dan selalu dalam naungan Sang Semesta.

Satu atensi juga datangnya dari penghuni Gunung Siklop ya, ada Bung Roni Sambar. Dengan ucapan selamat malam, salam-salam buat keluarga yang ada di Distrik Raimbawi, keluarga yang ada di Distrik Yapen Timur, keluarga yang ada di Teluk Ampimoi, dan seluruh keluarga besar di mana saja berada. Ucapannya selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Tentunya semua dalam kondisi yang baik, sehat. Selamat beraktivitas untuk yang masih terus melanjutkan aktivitas-aktivitas. Dari Bung Roni Sambar, penghuni kaki gunung Siklop, Sentani.

Ya, pendengar, saya masih nantikan atensi-atensi Anda di via telepon 0983 kali, juga melalui chat WhatsApp Pro 1 ya di 0821-9091-6761. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, langsung saja ya melalui via telepon dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1. Dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara untuk edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Saya masih terus nantikan atensi-atensi Anda di via telepon dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761.

Ya, pendengar, 23 menit sudah kita lalui di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan saya masih terus nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983 kali. Juga melalui chat WhatsApp Pro 1 ya, di 0821-9091-6761. Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja ya, melalui via telepon kami di 0983 kali. Dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761. Dan pendengar, saya hadirkan dulu dua tembang dari requestannya Bung Roni Samber ya, dan juga ada Putri Swissbell dari seputaran Gang Surabaya. Akan mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara. Anda yang ingin berpartisipasi, selepas dua tembang hiburan ini akan saya kembali. Nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761. Semoga saja dengan dua tembang yang saya hadirkan di ruang dengar Anda dapat menghibur suasana malam Anda dan temani aktivitas Anda di malam ini, sekaligus mengiringi malam Anda dengan orang-orang terkasih yang saat ini sedang menikmati suasana malam. Selamat malam, salam sehat selalu dari Jalan Patimura. Saya Simon Kayai.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Dengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

0: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, Ruang Rindu Kontak Via Udara kembali menyapa Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 dan sudah terdengar dengan penelpon di ujung telepon. Kami ucapkan selamat malam, salam sehat, dan halo Ruang Rindu Kontak Via Udara.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu Kontak Udara juga.
0: Iya, selamat malam. Dengan?
1: Selamat malam, dengan Leman di Lampung.
0: Bung Leman di Lampung, apa kabar
1: iya,
0: nih?
1: Iya, betul, baik, sehat. Alhamdulillah, ini Bang Nixon.
0: Gimana?
1: Ini Bang apa? Yang tugas?
0: Bang Simon.
1: Bang Simon, saya lupa Bang Simon kaya.
0: Iya, benar sekali.
1: Yes, selama tugas dalam saya selalu dengan seibu bakau. Bang Simon kaya. Judulnya Bang Simon, Nostalgia Cintaku Bang Simon.
0: Nostalgia Cinta.
1: Iya, nostalgia cintanya Bang Simon masa lalu. Dan juga untuk semuanya yang punya nostalgia cinta waktu masih muda.
0: Iya.
1: Cintaku Obi Mesak Bang Simon.
0: Obi Mesak, baik.
1: Iya. Ya, salam-salamnya untuk semua-semua saja. Selamat menikmati lagu-lagu kesayangan yang malam ini jadi juga. Semoga dalam keadaan sehat selalu untuk semua tanpa kecuali.
0: Amin.
1: Yang ada di Sui, Papua sana. Itu saja Bang Simon, semua tugas sampai tuntas. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dengan apa namanya itu, puji Tuhan Bung Simon. Oke, gitu saja, makasih, selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali untuk Bung Leman dari Lampung ya, yang sudah partisipasi melalui via telepon di 0983 3293 kali. Di belakang Bung Leman melalui atensi dari Putri Swissbel kembali lagi ya, dengan ucapan selamat malam kakak dengan Putri Swissbel di Gang Surabaya. Ucapan selamat malam kepada kakak Boy, Pade Enos Junior, Dennis Tete Sangge. Ucapannya selamat malam Putri Swissbel, mau ucapkan selamat malam Iren, kakak Ita, kakak Vina. Ucapan selamat malam semua, minta lagu Ade Tina. Di belakang Putri Swissbel, atensi berikutnya dengan ucapan mot malam Ruang Rindu ini dengan Aide Jeki di Kompleks Kubuwei, di bawah kaki gunung Omeanani. Salam rindu buat keluarga yang ada di Dowera, Anotaurei, Maria Dei, dan juga di jalur RSUD Serui. Dengan ucapan salam juga buat abang salam sendiri yang lagi monit di studio. Selamat malam, request lagu Angin, punyanya Dodi Latulahar-Hari. Dari Bung Jeki di bawah kaki gunung Omeanani, Kubuwei, Wainakawini. Di belakang Bung Jack, berikut dengan ucapan selamat malam Ruang Rindu dengan Ona V di Dawai. Salamnya buat kakak yang lagi bertugas, selamat bertugas, Tuhan Yesus berkati selalu. Buat semua komunitas Ruang Rindu, salam kompak selalu. Spesial buat suami yang lagi kerja malam di PT SWPI. Selamat bekerja, Tuhan Yesus jaga sampai besok pagi pulang dengan segala baik. Izin kakak request lagu Tapi Sayang Dilaleh ya. Punyanya Freshly Niki Jilo. Makasih kakak. Terima kasih kembali juga untuk Onavi. Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, saya masih terus nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983 3293 kali. Dan sesaatnya saya akan hadirkan beberapa atensi melalui requestan yang sudah nampak hadir di chat WhatsApp Pro 1. Berikut pendengar, saya mengajak perhatian Anda merenungkan sebuah malam panjang dengan orang-orang terkasih yang telah mendahului kita. Untuk itu, beberapa teks akan saya hadirkan. Selepas itu, saya akan kembali nantikan atensi Anda.

Pendengar setia program satu RRI Serui. Dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara, izinkan saya menghadirkan beberapa kata-kata bijak untuk orang-orang terkasih yang telah mendahului kita ke negeri seberang. Pendengar setiap program satu RRI Serui, kepergian seseorang yang kita cintai bukan berarti semua tentang dirinya ikut hilang. Kenangan, kebaikan, nasihat, dan kasih sayangnya akan tetap hidup di dalam hati, baik orang-orang yang ditinggalkan. Saudara, mungkin waktu membuat luka perlahan menjadi lebih tenang. Tetapi rasa rindu tidak selalu hilang. Ada hari ketika kita mampu tersenyum mengenang mereka. Dan ada malam ketika air mata kembali jatuh karena begitu merindukan kehadirannya. Namun, mari kita percaya bahwa setiap kehidupan memiliki waktunya. Ada pertemuan, ada kebersamaan, dan ada pula perpisahan yang tidak bisa kita hindari.

Untuk mereka yang telah mendahului kita, terima kasih untuk setiap kebaikan yang pernah diberikan. Terima kasih untuk setiap kenangan yang pernah ditinggalkan. Semoga segala kebaikan menjadi amal yang terus mengalir dari segala kekurangan mendapatkan pengampunan. Semoga mereka yang telah mendapatkan tempat yang damai, dan semoga kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup mampu menggunakan waktu sebaik-baiknya, mencintai lebih tulus, memaafkan lebih cepat, dan berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Karena pada akhirnya, setiap kita akan sampai pada perjalanan yang sama. Semoga mereka yang telah berpulang tenang dalam keadilan, dan juga semoga kita yang ditinggalkan diberi kekuatan untuk menerima, mengikhlaskan, dan terus melangkah. Adios, Jalan Patimura, saya Simon Kayai.

Pendengar, izinkan saya hadirkan satu tembang hiburan yang mewarnai ruang dengar malam ini, dan tentunya saya akan kembali nantikan atensi-atensi Anda.

setiap program Satu RRI Serui. Terima kasih Anda masih setia memantau siaran Pro 1 melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital. Stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, 56 menit sudah kita lalui di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Pendengar, lintas Serui Malam RRI Serui untuk edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Tak terasa kebersamaan kita malam ini harus sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani, mendengarkan dan juga berpartisipasi serta menitipkan lagu-lagu pilihan bersama kami. Untuk yang tadi sempat bergabung, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Dan bagi pendengar yang malam ini hanya bisa nyimak dari kejauhan, kami juga mengucapkan terima kasih. Karena tanpa Anda, Pro 1 RRI Serui selalu mengharapkan partisipasi-partisipasi Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via udara. Malam mungkin semakin larut. Saatnya kita beristirahat dan melepaskan segala lelah yang kita bawa sepanjang hari. Jika hari ini belum berjalan seperti yang kita harapkan, jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Biarkanlah malam menjadi waktu untuk berdamai dengan hari ini. Dan biarkanlah esok menjadi kesempatan untuk memulai kembali. Bawalah pulang hal-hal baik dari kebersamaan kita malam ini. Untuk Anda yang sedang bersama keluarga, semoga malam ini penuh kehangatan. Untuk Anda yang sedang bekerja, semoga selalu diberikan kekuatan. Dan untuk Anda yang sedang sendiri, semoga hati tetap ditemani oleh harapan dan doa. Terima kasih untuk Anda yang telah memilih Pro 1 RRI Serui sebagai teman Anda di malam ini. Tetaplah menjadi pendengar setia kami, karena kapanpun Anda membutuhkan teman untuk berbagi cerita, musik, informasi, dan inspirasi. Pro 1 RRI Serui selalu hadir menemani. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa bersyukur atas hari yang telah kita lewati. Pro 1 RRI Serui tetap di monitor 96,4 MHz dan RRI Digital Station Pro 1 RRI Serui. Teman di setiap suasana, sahabat dalam setiap cerita. Saya Simon Kayai, selamat malam pendengar setiap program 1 RRI Serui. Sampai jumpa dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via udara yang akan datang. Salam hangat dari Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6, waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Hello.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan

batuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

0: kami ke depan harus ada dukungan dari pemerintah, terutama Dinas Pertanian.
1: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui pagi ini, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Mengawali jumpa kita pagi ini, kami sampaikan topik berita utama diantaranya DPRK dan Pemerintah Kabupaten Waropen mendukung eksplorasi pertambangan emas PT Wivo di Distrik Wapoga, Kabupaten Waropen. Jelang HUT RI ke-81, SD Impres Barawi Cup Serui menggelar berbagai perlombaan. Pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Serui pagi ini selengkapnya bersama saya, Mari Rumai Kewi.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. DPRK dan pemerintah Waropen mendukung eksplorasi pertambangan emas PT Wivo di distrik Wapoga, Waropen.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen menyatakan dukungan terhadap rencana kegiatan eksplorasi pertambangan yang dilakukan PT Wivo di wilayah Kabupaten Waropen, Papua. Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan tatap muka dan dialog bersama perusahaan, pemerintah daerah, lembaga masyarakat adat LMA, serta unsur Forkopimda di gedung DPRK Waropen. Wakil Ketua 3 DPRK Waropen Simpson Boari mengatakan, kehadiran PT Wivo diharapkan memberikan dampak positif masyarakat terutama dalam membuka peluang lapangan pekerjaan. Dikatakan masyarakat Waropen harus menjadi bagian penting dari kegiatan investasi yang berlangsung di Waropen.
2: Semua dari penyampaian pimpinan dan manajemen PT Wivo ternyata sudah siap mereka bekerja. Maka atas nama Bupati dan juga DPRK Kabupaten Waropen, kami sangat merespon baik dan menerima kehadiran PT Wivo untuk mengelola tambang yang ada di distrik Injerus Wapoga, khususnya di distrik Krihi dan Mulai, yang tempatnya di Ular Merah. Jadi mereka sudah memenuhi syarat dan kami yakin pihak perusahaan PT Wivo ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melihat pengangguran di Kabupaten Waropen, dan itulah harapan pemerintah daerah. Setelah PT Wivo ini beroperasi, mereka bisa bantu pemerintah daerah untuk melihat pengangguran, sehingga kita di Waropen jangan kita punya pemuda-pemudi berharap untuk jadi ASN, tapi mereka bisa ada di perusahaan itu sebagai karyawan-karyawati dan bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau anak atau istri mereka. Jadi pada dasarnya kami pemerintah Kabupaten Waropen, baik eksekutif maupun legislatif, siap dan sudah menerima kehadiran perusahaan PT Wivo.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Randus Franciscus Caverius Mote MSI menuturkan, PT Wivo Sinergi Sukses Bersama dalam waktu dekat akan melakukan survei lokasi untuk mendukung rencana kegiatan perusahaan di wilayah Waropen. Ia mengatakan pemerintah daerah berharap kehadiran perusahaan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui terbukanya kesempatan kerja dan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan perusahaan.
3: Saya berharap bahwa perusahaan ini punya perusahaan harus ada di sini, dan mereka menyetujui hari ini mereka survei kantor mereka. Kemudian kedua, diharapkan bahwa organisasi atau perusahaan Wivo ini dapat menerima orang-orang Waropen untuk bekerja, terutama pencakar-pencakar yang banyak. Kemudian yang ketiga, harapan kita bahwa berapa kepentingan dalam langkah pengembangan usaha mereka itu, kita berharap bahwa izinnya mereka dapat resmi, dapat menunjukkan kepada pemerintah ke depan. Karena ini baru suatu pernyataan, tapi harapan saya sudah mereka lakukan dan kami sudah dapat perintah juga dari pemerintah di atasnya dalam hal ini gubernur untuk mengawasi semua yang terjadi. Sehingga bagi saya itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pusat ini.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen menyatakan mendukung kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua terkait kegiatan tersebut. Namun keterlibatan masyarakat adat khususnya pemilik hak ulayat menjadi hal penting yang harus diperhatikan sebelum kegiatan eksplorasi berjalan. Bupati mengatakan dalam pertemuan tersebut pimpinan dan anggota DPRK Waropen memberikan sejumlah masukan kepada pihak perusahaan. PT Wivo menyatakan siap menindaklanjuti berbagai hal termasuk komunikasi dengan masyarakat adat dan dewan adat di distrik Wapoga, Injerus, Krihi, dan Walai. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan batas wilayah sejak awal termasuk batas Waropen dengan kabupaten lain. Franciscus Caverius Mote berharap dukungan Gubernur Provinsi Papua diperlukan untuk memastikan persoalan tapal batas dapat diselesaikan dengan baik Sebelum kegiatan eksplorasi pertambangan PT Wivo dimulai sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Kunjungi Kampung Sawenui, Distrik Raimbawi. Anggota DPRK Rian Hendrik inisiatif warga kembangkan padi ladang. Laporan selengkapnya bersama kontributor Cindy Faidiban.
4: Dan ini kita lihat sudah tersepan.
5: Anggota DPRK Kepulauan Iapen Rian Hendrik memberikan dukungan terhadap inisiatif masyarakat Kampung Sawenui Distrik Raimbawi dalam mengembangkan padi ladang secara swadaya. Dukungan tersebut disampaikan Rian saat mengunjungi Kampung Sawenui Rabu 12 Agustus 2026. Ia mengapresiasi langkah kelompok tani pada Riom yang memanfaatkan potensi lahan setempat untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurut Rian, upaya masyarakat tersebut menunjukkan adanya semangat kemandirian sekaligus kepedulian terhadap ketahanan pangan di kampung, terlebih harga beras di wilayah tersebut relatif tinggi sehingga pengembangan pangan lokal dinilai penting untuk terus didorong.
4: Di Kampung Sawenui, Distrik Raimbawi, ini padi ini berangkat tanam secara mandiri dan ini kita lihat sudah masa panen, jadi kita berharap kalau ini jadi ke depan harus ada dukungan dari pemerintah terutama dinas pertanian supaya ini bisa berlanjut karena kita sesuai dengan perintah dari pemerintah pusat bahwa kita harus bisa mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Nah ini.
5: Sementara itu, salah satu petani Martin Siburi anggota kelompok tani pada Riom menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan dukungan pemerintah agar pengembangan padi ladang dapat dilakukan secara lebih maksimal. Menurut Martin, kebutuhan utama kelompok tani saat ini antara lain bibit padi, sarana produksi pertanian, pendampingan, serta perbaikan akses jalan menuju Kampung Sawenui.
6: Kami masih ingin untuk meluaskan lahan tersebut, lahan padi yang kami sementara kerjakan, cuma kami masih terbengkalai dengan bibit. Oleh karena itu kami sementara masih kembangkan sedikit demi sedikit untuk bisa menambahkan bibit. Karena kami sendiri masih dalam keadaan begini kami swadaya. Nah, karena ada inisiatif pribadi dari setiap masyarakat yang ingin mempunyai lahan padi karena masyarakat sementara.
5: Ia menambahkan kelompok tani pada Riom berkomitmen untuk terus mengembangkan padi ladang secara swadaya. Sebagian hasil panen akan disisikan untuk dijadikan bibit sehingga pengembangan tanaman dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Bupati Waropen pelajari penting bagi masa depan daerah.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen menggelar Lomba Gerak Jalan Tepat Waktu tingkat pelajar SMA, SMK Putra dan Putri dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan Panitia HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 melalui seksi perlombaan. Lomba Gerak Jalan menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk menyemarakan peringatan kemerdekaan sekaligus membangun semangat kebersamaan di kalangan pelajar. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI saat melepas peserta lomba menyampaikan para pelajar merupakan bagian penting dari masa depan Kabupaten Waropen. Generasi pelajar saat ini akan menjadi generasi penerus yang nantinya mengisi berbagai posisi strategis dalam pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Bupati mengatakan suatu saat nanti akan lahir generasi emas Waropen yang mampu menjadi pemimpin daerah, kepala dinas, dokter maupun pejabat pada berbagai bidang lainnya.
7: Anak-anak SD adalah masa depan Waropen. Masa depan Waropen ada pada kalian. Kalian yang suatu saat akan menggantikan saya yang berdiri sebagai bupati, dan kalian juga yang akan jadi para kepala dinas, akan pejabat baik di TNI, Polri, dan juga dalam kehidupan berbisnis. Semuanya ada pada kalian. Anak-anak masa depan Waropen menjadi penting. Dari negara negara beri kesempatan untuk berjalan di pagi hari ini.
1: Diharapkan para pelajar dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga kebersamaan selama pelaksanaan lomba. Franciscus Caverius Mote mengatakan lomba gerak jalan tepat waktu ini juga menjadi momentum bagi para pelajar untuk menumbuhkan disiplin, kekompakan, dan rasa cinta terhadap tanah air dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Peserta lomba tingkat SMA-SMK memulai perjalanan dari kawasan Ronggaiwa, tepatnya di depan APMS Waropen. Para peserta kemudian menempuh rute yang telah ditentukan panitia menuju lokasi finish.
7: Maka saya atas nama pemerintah Kabupaten Waropen akan melepaskan lomba jalan sesuai tepat waktu di tingkat SMP, SMA-SMK di Kabupaten Waropen dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-81 tahun 2006. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
1: Rangkaian lomba berakhir di lapangan Elias Paprindei Waren. Kegiatan tersebut diikuti pelajar putra dan putri dari tingkat SMA-SMK di Kabupaten Waropen dengan putra 9 regu dan putri 7 regu. Kegiatan ini diikuti pelajar dengan penuh antusias dalam menyambut peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Jelang HUT RI ke-81, SD Impres Brewery Cup gelar berbagai perlombaan. Selengkapnya disampaikan kontributor Cindy Faidiban.
5: Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, SD Impres Barway Cup menyelenggarakan berbagai perlombaan bagi siswa dan guru. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah mulai Rabu hingga Sabtu 13-15 Agustus 2026. Kepala Sekolah SD Impres Barway Cup Marlina Sueni mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memberikan ruang bagi siswa untuk berkreasi dan membangun kebersamaan.
8: Kami dari dalam rangka menonton HUT proklamasi yang ke-81, kami dari Impres Barawaikap, guru bersama siswa, kami ada melaksanakan lomba antarkelas dan juga Bapak-Ibu guru yang berlangsung dari hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan adalah yang pertama, lomba menghias kelas untuk Bapak-Ibu wali kelas, kemudian kelas untuk kelas 6, kemudian untuk anak-anak ada lomba kelereng, makan terus.
5: Marlina menambahkan pihak sekolah juga masih menyiapkan beberapa perlombaan lainnya, termasuk lomba membaca cepat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca sekaligus memahami bacaan dengan baik.
8: Lomba kita mengikuti lomba susun botol dan permainan konsentrasi. Anak-anak kami kasih buku dan pen, sedangkan untuk Bapak Ibu guru itu nanti kita kasih buku.
5: Marlina mengatakan para siswa dan guru terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Setelah mengikuti perlombaan, siswa yang berhasil menjadi pemenang langsung mendapatkan hadiah berupa alat tulis seperti buku, bolpen, dan pensil. Ia menegaskan pemberian hadiah bukan menjadi tujuan utama kegiatan. Hal yang lebih penting adalah membangun semangat kebersamaan dan kegembiraan siswa serta guru dalam menyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kontributor Cindy Faidiban.

0: Tokoh masyarakat Kabupaten Waropen mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Waropen agar mensukseskan HUT RI ke-81 tanggal 17 Agustus 2026 berharap bisa lebih maju dan sejahtera. Laporan bersama Hengki Wapai.
1: Terima kasih untuk bangsa Indonesia dan sedikit lagi kami akan masuk untuk HUT.
2: Sebagai tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen, Riko Rumayumi sangat mengharapkan dukungan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Waropen agar menyukseskan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus 2026 yang dilaksanakan setiap tahun sekali yang tinggal beberapa hari lagi akan dirayakan dari Sabang sampai Merauke maupun di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Waropen. Dikatakan Riko Rumayumi, kita juga harus mengenang jasa para tokoh-tokoh pendiri dan pejuang dan tetap meneruskan perjuangan amanah yang ditinggalkan oleh bangsa Indonesia.
1: Terima kasih untuk bangsa Indonesia dan sedikit lagi kami akan masuk untuk HUT ulang tahun NKRI. Jadi saya sangat mengharapkan agar kita semua dari semua kita yang ada di atas atau tinggal di negara Republik Indonesia ini, mari kita ikut memeriahkan, mensukseskan HUT 17 Agustus 2026. Dengan demikian, sebagai tokoh masyarakat, bahkan juga para tokoh-tokoh yang sudah pergi meninggalkan kami, kami tetap menjaga dan mendorong, meneruskan amanah yang ditinggalkan oleh bangsa ini dan juga kepada saudara-saudara kami yang sudah pergi. Mari kita menghargai mereka dengan ulang tahun KRI ini dari Sabang sampai Merauke. Demikian.
2: Kata tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen, Riko Rumayumi, di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus 2026 nanti, kita harus mengedepankan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih maju dan berdaulat. Hengki Wapai melaporkan.

0: Mahasiswa KKN Uncen Jayapura, kelompok 28, tunjukkan aksi nyata melalui berbagai kegiatan di Kampung Yapanani, Distrik Yawakukat. Laporan bersama Agus Tanawani.
1: Pekerjaan kerja yang sudah kita kerjakan, pertama itu ada pagar sekolah dan sosialisasi bullying serta sosialisasi KDRT.
2: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Tematik Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura kelompok 28 menghadirkan berbagai aksi nyata bagi masyarakat di Kampung Yapanani, Distrik Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Selama melaksanakan KKN, para mahasiswa tidak hanya menjalankan kegiatan edukatif, tetapi juga terlibat dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sejumlah kegiatan yang dilakukan antara lain pembangunan Tugu Masuk Kampung, pembuatan pagar sekolah, penyusunan monografi dan peta Kampung Yapanani. Mahasiswa juga bersama masyarakat membangun kolam ikan air tawar, memperbaiki lapangan voli, serta melaksanakan berbagai penyuluhan di bidang kesehatan, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Ketua Kelompok 28 KKN Uncen Jayapura, Pelipus Wanma, Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan, seluruh kegiatan tersebut merupakan bentuk implementasi ilmu yang diperoleh mahasiswa selama berada di bangku perkuliahan untuk diterapkan langsung di tengah masyarakat. Menurutnya seluruh program KKN tidak dikerjakan mahasiswa sendiri, tetapi melibatkan masyarakat dan pemerintah Kampung Yapanani agar manfaatnya dapat dirasakan secara bersama.
1: Proker kerja yang sudah kita kerjakan, pertama itu ada pagar sekolah dan sosialisasi bullying serta sosialisasi KDRT dan juga penyuluhan anti malaria di puskesmas Yawakukat dan pembuatan kolam ikan, tapi itu juga sementara masih dalam proses karena kita masih menunggu bibit yang akan diantar oleh Dinas Perikanan, juga perbaikan lapangan voli serta pembuatan peta kampung dan monografi kampung. Setelah itu ada pembuatan tugu serta papan nama jalan RT dan RW, dan bak sampah ini juga masih dalam proses, kita baru potong dia punya, buat dia punya tempat aja dulu. Terus struktur kampung juga masih dalam proses. Berikutnya ada pembersihan kampung dan juga penanaman bibit cabai, perbaikan nama balai kampung, proses pengolahan tepung sagu menjadi es krim, pembuatan papan 10K pada SD, papan nama ruangan di SD, dan pengambilan semper air di warga Distrik Yawakukat. Di kampung ini sendiri ada 21 mahasiswa total.
2: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Yapanani Absalon Andiri menyampaikan apresiasi atas berbagai aksi nyata yang dilakukan mahasiswa KKN selama berada di kampung tersebut. Ia menilai kehadiran mahasiswa telah membantu pemerintah kampung dan masyarakat, terutama melalui pembangunan fisik, kegiatan edukasi, pelayanan kesehatan, hingga penyusunan monografi dan peta kampung. Absalon menyebut Kampung Yapanani yang telah berdiri secara definitif selama bertahun-tahun sebelumnya belum memiliki monografi dan peta kampung. Karena itu, penyusunan kedua dokumen tersebut dinilai menjadi salah satu kontribusi penting mahasiswa KKN bagi pemerintah kampung.
3: Saya selaku PLT Kepala Kampung Kampung Yapanani, saya merasa antusias sekali mendukung dengan kehadiran mahasiswa berjumlah 21 orang yang ada di Kampung Yapanani, Distrik Yawakukat. Mereka terlalu banyak membantu kami dalam lebih khusus pemerintah kampung. Dalam hal ini, kekurangan monografi kampung, peta kampung, struktur kampung, tapi juga membuat kebersihan kampung, memberikan penyuluhan hukum. Mereka sudah menjalankan dengan baik. Pembuatan lapangan voli, kolam ikan air tawar, semua sudah jalan dengan baik.
2: Ia berharap masyarakat terus memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa KKN Uncen kelompok 28 hingga seluruh program selesai. Keberadaan mahasiswa KKN merupakan kesempatan bagi kampung dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi kemajuan Kampung Yapanani. Kegiatan KKN ini sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kampung melalui semangat gotong royong. Agus Tanawani melaporkan.

0: TK Pertiwi 4 Serui, kenalkan menu makanan lokal bagi siswanya. Laporan bersama Agus Tanawani.
1: Sekolah Taman Kanak-kanak TK Pertiwi 4 Serui terus menanamkan kecintaan terhadap pangan lokal kepada peserta didik sejak usia dini. Salah satunya melalui kegiatan mengenal dan mengolah makanan tradisional seperti papeda. Kepala TK Pertiwi 4 Serui Astri Rosita Sarbini Kamis 13 Agustus 2026 di sela-sela aktivitas siswa mengatakan, pengenalan makanan lokal merupakan bagian dari proses pembelajaran dengan tema Cinta Indonesia dengan berbagai keragamannya. Menurutnya melalui kegiatan tersebut, anak-anak tidak hanya mengenal berbagai jenis pangan yang tersedia di lingkungan sekitar, tetapi juga memahami bahwa makanan lokal dapat menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.
2: Hari ini temanya kita, negaraku, kami ambil makanan khas, jadi kami pilih makanan khas Papua. Apa kami karenakan itu, jadi kemudian hari anak-anak dari tamat dari TK, mereka sudah ada punya bayangan, oh ini makanan khas Papua, ini makanan khas yang lain lagi.
1: Sementara itu, salah seorang guru Wilujeng Fatmawati mengatakan, anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan pengenalan pangan lokal. Antusiasme semakin terlihat ketika para siswa bersama-sama menikmati makanan yang telah mereka kenal dan buat. Salah satunya papeda. Ia menilai pengenalan pangan lokal kepada anak sejak dini penting dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap makanan khas daerah. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membangun kebiasaan anak untuk mengenal, menghargai, dan mengonsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi, sekaligus menjadi salah satu alternatif sumber pangan selain nasi.
3: Temanya aku cinta Indonesia, topiknya makanan khas dari Papua. Kita ambil makanan khas Papua yaitu membuat papeda, ada geladi pangan, ada pisang rebus, sambal, sayur kangkung bunga pepaya, dan tidak lupa ada pindang juga dengan sirih. Tujuannya yaitu untuk memperkenalkan kepada anak-anak agar mereka mengetahui khas dari Papua.
1: Melalui pembelajaran yang dilakukan secara langsung dan menyenangkan, TK Pertiwi 4 Serui berupaya menjadikan pangan lokal sebagai bagian dari pendidikan karakter sekaligus pengenalan kekayaan budaya Indonesia kepada generasi sejak usia dini. Agus Tanawani melaporkan.

Mendengar dengan berakhirnya laporan bersama Agus Tanawani, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui Waropen edisi 14 Agustus 2026. Bersama saya Mari Rumai Kewi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran.
3: Yuk, saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam. Dalam menegakkan

0: Muhammad Yusuf Ronodipuro merupakan tokoh dari kalangan pemuda yang pertama kali menyebarluaskan berita proklamasi melalui radio. Ia membajak radio Hosokyoku milik pemerintah Jepang yang telah dihentikan siarannya untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro menjadi salah satu tokoh pahlawan Indonesia karena perannya dalam menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia saat ia bekerja di radio Hosokyoku. Ia pun juga merupakan salah satu pendiri dari Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945 yang berdiri sampai sekarang. Yusuf Ronodipuro saat itu memegang peran sebagai penyiar dan jurnalis di Radio Hosokyoku milik Jepang. Hosokyoku dihentikan siarannya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Mendadak seorang bernama Syahrudin mencari Yusuf Ronodipuro dan memberikan selembar surat pendek dari Adam Malik yang berisikan naskah proklamasi. Setelah semuanya siap, pada pukul 19.00, Yusuf Ronodipuro membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat siaran mancanegara ke seluruh dunia.
1: Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini di edisi siar 14 Agustus 2026. Dan pendengar, kita berada di jam 6 lebih 46 menit. Dan selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda ya. Dan mungkin ada yang baru saja memulai pagi ini. Dan syukuri untuk hari ini, apa yang akan dikerjakan dilalui hingga jelang siang, diberikan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Dan pendengar, tentunya pagi ini juga sudah terlihat cuaca Kota Serui yang cerah dan nampaknya mentari pagi sudah menyinari kota kita ya. Semangat pagi untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya dan juga masih sepi ya di jalur pandangan kawasan Jalan Patimura dan belum ramai dilalui kendaraan ya. Ya, dan pendengar, kami akan hadirkan juga beragam informasi-informasi terupdate pagi ini, menambah ruang informasi untuk Anda hingga jelang kebersamaan kita di jam 7 pagi. Menyatukan siaran bersama Pro3 Jakarta, mengikuti warta berita nasional dan juga warta berita Nusantara pagi. Dan pendengar, kami hadirkan informasi terupdate dari laman rri.co.id. Kita menuju ke Jakarta, pendengar. Dari kabar-kabar seputar perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 14 Agustus. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Jumat 14 Agustus 2026. Dari perakirawan BMKG Ina Inda mengatakan, dan kita awali dari Pulau Sumatera. Banda Aceh, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang berawan tebal, Medan, Pekanbaru dan Padang hujan dengan intensitas ringan. Untuk Jambi berawan, Bengkulu dan Palembang udara berkabut. Untuk Bandar Lampung berkabut. Kita menuju ke Pulau Jawa dari Serang, Jakarta dan Bandung berawan tebal. Untuk Semarang dan Yogyakarta berawan. Surabaya cerah berawan. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara dari Denpasar dan Kupang berawan tebal. Mataram berkabut. Untuk Pulau Kalimantan dari Pontianak udara kabur. Palangkaraya dan Banjarmasin berawan. Samarinda berawan tebal. Untuk Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Sulawesi dari Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar dan Manado cerah berawan. Kendari berawan tebal. Gorontalo berawan. Untuk Pulau Maluku dan Papua dari Ternate dan Sorong berawan tebal. Ambon, Nabire dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan. Untuk Manokwari dan Merauke berawan. Jayawijaya berkabut. Dan pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya dari Sanggau ya. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, menilai sekolah dengan jumlah murid yang sangat sedikit masih menjadi tantangan besar dan pemerataan layanan pendidikan di sekolah dan tentunya di daerah. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Menurutnya, persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan sarana prasarana sekolah
Distribusi peserta didik yang tidak merata juga menjadi masalah yang perlu segera dicairkan solusi. Aswin mengatakan pemerintah daerah perlu mencari pola yang lebih efektif agar layanan pendidikan dapat berjalan optimal, salah satunya melalui pengelompokan atau konsolidasi peserta didik pada lokasi yang lebih terpusat. Langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga pendidik sekaligus kualitas layanan pendidikan. Pemerintah daerah juga terus mengkaji berbagai alternatif kebijakan yang dapat diterapkan tanpa mengurangi akses pendidikan masyarakat. Ya, pendengar dari kabar regional, tentunya dari dunia pendidikan, sekolah minim murid jadi tantangan pendidikan di Sanggau. Dan pendengar dari pengentasan kemiskinan, kita menuju ke Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan data secara integrasi hingga tingkat keluarga. Langkah tersebut dilakukan atas arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto untuk memastikan setiap program pemerintah tepat sasaran dan mampu menangani berbagai persoalan yang saling berkaitan. Penguatan upaya pengentasan kemiskinan menjadi agenda rapat koordinasi pengentasan kemiskinan yang digelar di Pendopo Bupati Bogor, tepatnya Selasa 11 Agustus 2026, pemerintah daerah mendorong pendekatan berbasis spesial agar kondisi masyarakat dapat dipetakan secara lebih jelas berdasarkan wilayah hingga keluarga penerima manfaat. Dan untuk mendukung langkah tersebut, Pemkab Bogor melibatkan berbagai perangkat daerah. Untuk itu didukung juga dengan instansi-instansi yang berkaitan dengan pengetasan dan juga penanganan kemiskinan ekstrim. Mulai dari sektor statistik, kependudukan, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian hingga penataan kawasan. Hasil pemetaan diharapkan dapat diterjemahkan menjadi program konkret dengan kejelasan lokasi penerima manfaat, bentuk intervensi, dan kebutuhan anggaran. Melalui pendekatan berbasis data dan spesial tersebut, Pemkab Bogor berharap penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terarah dan lintas sektor. Data yang terintegrasi juga menjadi dasar dalam menentukan prioritas program serta menyusun kebutuhan anggaran sesuai kondisi nyata di masyarakat. Dan pendengar, kita beralih pada kabar-kabar seputar dunia kesehatan. Dan tentunya dari buah pepaya yang merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki banyak nutrisi, misalnya vitamin A, vitamin B1, vitamin C, protein, hingga kalsium. Selain dari buahnya, ternyata pepaya juga bisa dimanfaatkan bijinya, daunnya, maupun batangnya untuk tujuan kesehatan. Bijinya dapat dimanfaat salah satunya untuk diare, daunnya dimanfaatkan menjadi obat-obatan tradisional, dan batangnya dimanfaatkan menjadi salep penyembuh luka. Buah pepaya juga dikenal tentunya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan kulit, menjaga kesehatan rambut, dan mengoptimalkan kesehatan mata. Di dalam biji pepaya juga mengandung senyawa aktif seperti tanin, alkaloid, hit, dan juga flavonoid. Namun masih jarang dimanfaatkan oleh masyarakat.
Mengkonsumsi formula dengan bahan dasar pepaya dapat menurunkan risiko sembelit dan perut kembung. Selain itu, manfaat dari biji pepaya melindungi fungsi ginjal karena mengandung antioksidan yang tinggi, bisa menghambat kerusakan sel-sel ginjal dan mengatasi keracunan makanan dengan membasmi bakteri penyebab keracunan. Dan juga menurunkan kolesterol dalam darah karena mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang sehat, termasuk asam oleat. Dan daun pepaya memiliki bentuk tunggal besar dan memiliki tangkai serta identik dengan rasa pahit, namun memiliki banyak senyawa yang berfungsi sebagai pengobatan dan pencegahan terhadap gangguan kesehatan pada tubuh. Dan daun pepaya mengandung vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C, protein, kalsium, karbohidrat, lemak, dan juga air. Manfaat daun pepaya tentunya meningkatkan imunitas tubuh karena mengandung vitamin C, vitamin A, dan vitamin E untuk merangsang regenerasi sel darah putih untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Mencegah demam berdarah karena daun pepaya mengandung enzim pepain yang dapat meningkatkan jumlah trombosit dalam tubuh. Ya, pendengar, tentunya dari dunia kesehatan, manfaat pepaya untuk kesehatan tubuh.

Ya, dan pendengar, tentunya kami cukupkan untuk Anda sajian musik hiburan pagi ini, dan saatnya kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional, dan diikuti juga dengan Warta Nusantara Pagi. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kampar Riau. Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha atau beroperasi secara mandiri. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polisi mendalami dugaan tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras dalam konser The Sound Project di Ancol. Dugaan tersebut mencuat setelah viralnya video tantangan beredar luas melalui media sosial dan memicu sorotan publik. Polisi telah mengamankan dua orang terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan insiden ini. Penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kegiatan tersebut. Ribuan pasien di jalur Gaza masih menunggu evakuasi medis meskipun gencatan senjata telah berlangsung. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tariq Jasarvik, pada Selasa 11 Agustus 2026. Melansir dari Anadolu, WHO juga menyampaikan sebanyak 12.913 pasien telah dievakuasi dari Gaza sejak Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.186 pasien merupakan anak-anak, sementara sekitar 16.000 pendamping juga telah dievakuasi bersama dengan para pasien. Dari dunia olahraga, mantan pemain timnas Belanda Nigel de Jong mendukung penunjukan Xavi Hernandez sebagai pelatih baru skuad oranye. Pria asal Spanyol ini akan menangani Virgil van Dijk dengan kawan-kawan selama 4 tahun ke depan. Penunjukan Xavi diumumkan Asosiasi Sepak Bola Belanda melalui situs resminya pada Kamis 13 Agustus 2026. Mantan gelandang Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman yang mundur usai Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kampar Riau. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
1: Warga Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar saat ini berbahagia. Jembatan Merah Putih Presisi yang berdiri kokoh di wilayah ini diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui pelaksanaan rapat daring yang diikuti langsung dari lokasi pembangunan. Peresmian ini menjadi bagian dari momen bersejarah secara nasional di mana Presiden meresmikan sekaligus 3.675 jembatan hasil pembangunan TNI Polri dan 3.000 sarana air bersih di berbagai penjuru negeri. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Gobah memiliki panjang sekitar 27 meter. Sebelumnya jembatan lama ini kondisinya sudah rusak parah dan berbahaya untuk dilalui, sehingga warga terutama anak sekolah selalu merasa cemas setiap kali harus melintas.
2: Mohon izin Bapak Presiden, dapat kami laporkan dari Provinsi Riau menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar setiap unsur negara bekerja menghadirkan manfaat ya dan yang nyata bagi masyarakat. Kami di Riau berusaha menerjemahkan arahan tersebut melalui satu pekerjaan bersama kami Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai bersama dengan pemerintah daerah bersama-sama membuat dan membangun 110 Jembatan Merah Putih Presisi.
1: Momen yang paling menyentuh hati datang dari Raisa Adelia, siswi berusia 13 tahun kelas 1 SMP warga Desa Gobah. Ia menyampaikan rasa terima kasih langsung kepada Presiden Prabowo saat peresmian jembatan tersebut.
3: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membuat jembatan di desa kami, karena dulunya jembatan kami ini rusak parah dan bolong-bolong. Sekarang kami sudah tidak bersusah payah untuk pergi ke sekolah karena jembatannya sudah bagus.
1: Bagi warga Desa Gobah, Jembatan Merah Putih Presisi kini bukan sekedar bangunan. Ini adalah jembatan harapan menuju masa depan yang lebih cerah, lebih aman, dan lebih sejahtera. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha atau beroperasi secara mandiri. Berikut laporan selengkapnya Nikolaus Maluku.
4: Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten ND, Valentinus Subur Mujurutu, yang mengatakan ke-15 koperasi tersebut memanfaatkan modal awal yang bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dengan modal yang terkumpul berkisar 3 hingga 6 juta rupiah untuk setiap koperasi. Ia mendorong koperasi lainnya mulai bergerak meskipun usahanya masih sederhana. Keaktifan menjadi bukti bahwa koperasi memiliki kegiatan dan track record usaha yang bisa menjadi dasar untuk mendapatkan kepercayaan pemodal maupun perbankan.
5: Dari 22 yang sudah dibangun ini, walaupun mereka sudah 100% mereka belum operasional, tetapi ada sebanyak 14 koperasi yang sudah menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa menggunakan dana atau tanpa bangunan yang sedang dibangun. Itu ada, nanti sebentar saya kasih datanya, ada 14. Itu rata-rata mereka menggerakkan kegiatan usaha menggunakan dana sendiri melalui simpanan anggota, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi kisaran sekitar 3, 4, 5, 6 juta mereka sudah mulai berputar. Dan kegiatan awal itu mereka kami dorong untuk kegiatan usaha sembako, ada yang juga main di komoditi.
4: Sementara itu, Kepala Desa Wolotopo Kosmas Ledase mengatakan operasional koperasi menggunakan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sesuai ADART yang telah disepakati dalam rapat anggota tahunan 2025 dengan total anggota koperasi merah putih di Desa Wolotopo sebanyak 200 anggota. 4 unit usaha yang dijalankan meliputi gerai simpan pinjam, sembako, kerajinan tenun ikat, serta layanan ATM dan keuangan yang bekerja sama dengan Bank Mandiri. Koperasi juga menyediakan kebutuhan alat tulis kantor atau ATK bagi masyarakat. Kosmas mengatakan keberadaan koperasi memberikan manfaat bagi perajin tenun ikat karena hasil produksi dapat langsung dipasarkan melalui koperasi. Layanan simpan pinjam juga membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Keberadaan layanan tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap pinjaman dari rentenir. Selain itu, gerai sembako juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, Kosmas mengatakan Desa Wolotopo masih menghadapi kendala dalam pengembangan fasilitas fisik koperasi, di mana desa tersebut belum memperoleh dukungan pendanaan pembangunan fisik dari pemerintah pusat maupun PT Agrinas.
6: Ya, terima kasih terkait dengan perkembangan Kopdes Merah Putih Wolotopo. Untuk sejauh ini sudah kita berjalan memakai dana simpanan pokok, simpanan wajib yang dituangkan dalam ADART-nya Kopdes Merah Putih. Rujukannya itu sehingga kegiatan kita melakukan gerai di sini adalah gerai simpan pinjam, juga gerai sembako, juga gerai kerajinan tenun ikat. Itu dari 4 gerai ini yang kita lakukan, itu kita pakai dari uangnya ya anggota koperasi Merah Putih. Nah, sejauh ini jumlah anggota Kopdes Merah Putih sebanyak 200 orang. Dan 200 orang sehingga kemarin kita bisa dilakukan launching di Desa Wolotopo. Nah, dari 200 orang itu kita sudah mendapatkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, kita sepakati di RAT kemarin di tahun anggaran 2025, itu kita sudah sepakati bisa kita gunakan uang itu untuk melakukan kegiatan simpan pinjam dan juga untuk sembako. Jadi kita mulai bergerak hal kecil itu kita. Tetapi sejauh ini juga belum ada konsekuensi dari pemerintahan pusat dalam hal ini PT Agrinas terkait dengan dana yang untuk bisa mendukung kegiatan itu. Nah, selain itu juga kami di Wolotopo juga memiliki lahan, tetapi lahan tidak sesuai dengan target yang regulasi yang diatur 20x30. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya mengharapkan mungkin semua kami di kabupaten ini mengalami hal yang sama terkait lahan. Mungkin dengan kondisi lahan yang ada yang tidak mencapai 20 kali 30, mungkin minimal ya. Ya, minimal mungkin di bawah itu, sehingga beberapa desa termasuk saya di Wolotopo, kami ada lokasi tetapi bisa kita kembangkan itu.
4: Ia juga menyoroti ketentuan luas lahan pembangunan gerai yang ditetapkan sekitar 20 kali 30 meter. Menurutnya, ketentuan tersebut sulit dipenuhi oleh desa yang memiliki keterbatasan lahan. Kosmas berharap pemerintah pusat dan pihak terkait dapat memberikan penyesuaian terhadap ketentuan luas lahan. Dengan demikian, desa yang memiliki keterbatasan lahan tetap dapat mengembangkan fasilitas visi Kopdes Merah Putih dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Ende Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur terus diperkuat melalui pengerahan personil gabungan serta operasi pemadaman darat dan udara. Sebanyak 540 personil pemadam darat dan udara dikerahkan untuk melakukan pemadaman di sana. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahya Purnama.
7: Kebakaran hutan dan lahan hingga kini masih melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Sebanyak 540 personel gabungan berfokus menangani titik api di antara lereng Bukit Cinta dan Dingklik, Kabupaten Pasuruan. Unsur yang terlibat meliputi TNI, Polri, BPBD, Perhutani, Balai Besar TNBTS, Dinas Pemadam Kebakaran hingga relawan. Di lokasi tersebut, luas area terdampak diperkirakan mencapai 78,69 hektar. Meski vegetasi berupa semak belukar, rumput, dan ilalang di beberapa titik berhasil dipadamkan, titik api baru kerap kembali bermunculan. Ketua Tim Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Suprapto menjelaskan kondisi cuaca dan sumber air menjadi tantangan pemadaman yang dihadapi di lokasi kebakaran setelah bekerja selama hampir satu minggu.
8: Pertama, setiap terjadi angin yang juga kencang itu menyebabkan titik api menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua terkait dengan pengambilan sumber air. Jadi kalau kita melihat saat ini kita berada, titik yang di belakang saya ini tadi pagi sudah kami padamkan. Kemudian kami tinggalkan untuk mencari titik pemadaman yang lain, hanya ternyata karena tingginya kencangnya angin menyebabkan titik api tersebut menjadi kembali membara. Dan yang kedua terkait dengan pengambilan air ini adalah dari sini untuk mengambil air cukup jauh. Estimasinya kurang lebih 30 sampai 1 jam.
7: Guna mengatasi keterbatasan akses dan medan terjal, BPBD Provinsi Jawa Timur menerjunkan kendaraan taktis khusus bernama Komodo yang mampu menembus jalan sempit. Tak hanya itu, operasi pemadaman udara juga dikerahkan. Anggota Tim Komunikasi Kebencanaan BNPB Ranti Kartikaningrum menegaskan pentingnya pemadaman udara atau waterbombing untuk menjangkau titik api di lereng yang curam.
9: Lihat ada beberapa titik api yang ada di lereng dengan kemiringan yang sangat curam sekitar 80 hingga 90 derajat. Tentunya kondisi ini membuat tim gabungan dan juga BNPB menghadirkan berbagai solusi, salah satunya juga dengan pemanfaatan waterbombing untuk memadamkan titik api yang berada di sekitar lereng dengan kemiringan curam.
7: Secara keseluruhan, total area terdampak karhutla di kawasan TNBTS kini tercatat mencapai 921,42 hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan hingga Probolinggo. Meski menghadapi medan yang berat, Ranti menyampaikan bahwa pemadaman ditargetkan tuntas dalam 2 hari ke depan agar aktivitas pariwisata dan perekonomian masyarakat Bromo dapat kembali pulih. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Pangkal Pinang menggelar apel siaga antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut laporan selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo.
10: Kesiapan kendaraan, kesiapan personil, kita harus cek betul-betul.
11: Polresta Pangkal Pinang menggelar apel siaga dalam rangka penanggulangan bencana kekeringan, khususnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Mako Polresta Pangkal Pinang. Apel siaga ini melibatkan sejumlah unsur terkait diantaranya TNI, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, BPBD, serta para relawan. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombes Pol Indra Wijatmiko mengatakan apel tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan seluruh personel maupun armada dalam kondisi siap digunakan ketika terjadi kebakaran.
10: Kegiatan apel siaga karhutla, ya, bencana alam, ya, dan diikutsertakan teman-teman kita dari instansi terkait juga terlibat di sini. Ya, kesiapan kendaraan, kesiapan personil, kita harus cek betul-betul. Karena pada saat nanti karhutla tiba, semua sudah ready.
11: Ia menyampaikan setiap laporan mengenai kebakaran akan segera ditindaklanjuti dengan upaya pemadaman untuk pencegahan api dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Selain persiapan menghadapi kebakaran, kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Cara tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama dalam kondisi cuaca kering. Sementara itu, PLT Kasatpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang Romi Al-Fauza mengatakan pihaknya rata-rata per hari menerima 3 laporan kejadian kebakaran. Menurutnya, luas lahan yang terdampak kebakaran hingga saat ini telah mencapai belasan hektar.
12: Per hari itu kurang lebih sekitar 3 kejadian. Kalau luasan yang terbakar itu, kalau apa namanya, dari tahun ke tahun titiknya biasanya kan yang sering kejadian itu kalau dari Bukit Intan, daerah Bukit Intan, kemudian di daerah Tuatunu Gurunggang.
11: Dengan apel siaga tersebut, seluruh unsur yang terlibat diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat respon apabila terjadi kebakaran hutan maupun lahan di wilayah Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ancaman krisis ketersediaan air mulai menjadi perhatian di Indonesia, di mana pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengingatkan potensi bangkrut air jika pengelolaan dan juga cadangan air tidak segera dibenahi. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
13: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengingatkan ancaman bangkrut air di Indonesia. Menurutnya, sejumlah negara mulai menghadapi kondisi ketika cadangan air tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Amin Widodo juga menjelaskan kondisi tersebut terjadi ketika jumlah air yang disimpan tidak sebanding dengan pemanfaatannya. Amin Widodo kami siang juga menilai Indonesia perlu memulai memikirkan potensi tersebut karena persoalan air terus berulang setiap tahun.
14: Di beberapa negara di dunia sana sudah berpikir bahwa sekarang itu bukan krisis air lagi, tapi namanya bangkrut. Air itu sudah bangkrut. Artinya apa yang ditabung sama yang sudah tidak ada yang ditabung lagi. Sehingga kekurangan lah seperti itu. Nah, ini di seluruh negara. Nah, mestinya di Indonesia ini waktunya untuk memikirkan itu. Karena kenapa? Karena kita sudah melihat selama bertahun-tahun kita pun mengalami yang hal yang sama.
13: Sementara itu, Maya, salah satu warga Surabaya, mengharapkan pemerintah kembali menggalakkan program reboisasi hutan dengan harapan air hujan yang turun di musim hujan bisa menjadi upaya untuk menampung air hujan ke dalam tanah.
15: Karena air kan juga termasuk hak setiap manusia ya. Jadinya alangkah baiknya karena sekarang musimnya masih masuk kemarau juga dan mulai banyak daerah-daerah yang kekurangan air bersih atau suplai air masih kayak kurang gitu. Jadinya pemerintah perlu mencanangkan mungkin program-program untuk penanaman pohon-pohon agar semisal hujan turun nanti itu ada air hujan itu bisa terserap dengan baik dan yang diairkan kembali itu juga banyak seperti itu.
13: Saat musim hujan, sejumlah wilayah menghadapi banjir dan tanah longsor akibat tingginya aliran permukaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan manajemen air yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Oni Arianto melaporkan.
0: Ketua Umum Muhammadiyah ingin pers menampilkan kebenaran dan kebaikan demi kepentingan bangsa dan negara. Sa'adat Undarain melaporkan selengkapnya.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan wartawan. Tentu saya terima kasih pada teman-teman yang hadir untuk ikut merilis dan membersamai.
17: Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah menginginkan pers menampilkan kebenaran dan kebaikan demi kepentingan bangsa dan negara. Sebab media massa adalah dunia yang real sebagai informasi, masukan, dan juga kritik. Pernyataan itu dilayangkan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, di Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dalam acara peringatan Hari Pers dan juga Literasi Muhammadiyah 2026 serta Orasi Kebangsaan.
16: Dunia wartawan, dunia pers adalah dunia yang mulia. Karena kita ingin menampilkan berbagai informasi yang cover both side kan itu. Alternatif-alternatif narasi, informasi yang bisa diterima masyarakat, yang benar, yang baik, dan memberi arah pada kehidupan bersama. dan itu harus terus kita jaga bersama.
17: Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bila yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah sudah lincah. Dirinya pun percaya bila Muhammadiyah sebagai pendorong dan selama ini membantu sangat besar terhadap kemajuan bangsa.
18: Saya senang karena selalu Muhammadiyah menjadi pencerah. Kalau media Muhammadiyah semakin luas, semakin besar, membaca semakin banyak, mudah-mudahan ini akan mencerahkan. Dengan nanti orang kita mencari, oh ini yang benar di sini. Karena sekali lagi di luar sana itu susah kita. Karena berita sekarang itu nggak ada pun bisa ada. Nggak ngomong pun bisa ngomong. Orang hidup bisa diberitakan orang meninggal.
17: Diketahui dunia wartawan, dunia pers adalah dunia yang real karena menampilkan berbagai informasi yang berimbang, yang bisa diterima masyarakat, yang benar, yang baik, dan memberi arah pada kehidupan bersama. Diyakini pula, eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga auxiliary, TNI Polri, dan institusi lain di Indonesia bahkan di dunia internasional selalu memerlukan informasi, masukan, kritik dari media massa. Pasalnya saat ini telah menjamur secara sporadis media sosial yang kerap berisikan fitnah dan juga kebohongan. Demikian, Serat Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. ...17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Kodairal 10 Jayapura menggelar program serbuan teritorial TNI dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung di 2 kabupaten dan 1 kota di Papua. Berikut laporan selengkapnya Arul Firmansyah.
2: Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 10 menggelar kegiatan serbuan teritorial TNI tahun anggaran 2026 yang berlangsung selama 30 hari di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat kemanunggalan bersama dengan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan fisik dan non-fisik. Dan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto, usai membuka kegiatan tersebut mengatakan, serbuan teritorial TNI merupakan upaya pendekatan TNI dari sisi teritorial, dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menambahkan, terdapat dua target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan serbuan teritorial, yaitu untuk memperkuat kolaborasi atau kemanunggalan antara TNI, Polri, dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target pelaksanaan serbuan teritorial TNI.
3: Kegiatan ini tentunya kita maksudkan pendekatan dari sisi lain, pendekatan dari sisi teritorial, di mana tujuannya tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatannya kita bagi menjadi dua, yaitu kegiatan fisik dan yang satunya lagi kegiatan non-fisik. Jadi secara umum targetnya adalah yang pertama adalah satu, kolaborasi antara TNI, Polri termasuk masyarakat ini bisa tercapai secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum itu adalah target, ada dua target yang kita ingin capai. Personil yang kita libatkan adalah 300 orang.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengapresiasi kegiatan serbuan teritorial TNI yang dilaksanakan oleh jajaran Kodairal 10 Jayapura. Menurutnya, kegiatan yang berfokus pada pelayanan masyarakat bisa memberikan dampak langsung, terutama melalui pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara gratis, serta penyaluran bantuan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
4: Pemerintah kota kita mengapresiasi langkah dari Kodairal 10 kaitan dengan serbuan teritorial hari ini karena memberikan dampak langsung kepada masyarakat kita. Inilah momen yang sangat tepat untuk berbagi kepada sesama. Ini wujud peduli dari Kodairal 10 kepada masyarakat kita.
2: Kegiatan serbuan teritorial ini diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya ketahanan wilayah, komunikasi sosial, dan bakti TNI. Selain itu juga terdapat kegiatan fisik yang meliputi perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 6 unit, perbaikan sarana-prasarana umum sejumlah 4 unit, pembersihan lingkungan di sekitar pantai di 4 lokasi, pembukaan lahan pertanian kedelai seluas 30 hektar di Kabupaten Kerom, dan pembuatan keramba jaring apung sebanyak 6 keramba. Sementara untuk kegiatan non-fisik meliputi sosialisasi tentang bahaya bom ikan di laut yang dipusatkan di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 4 kali kegiatan, sosialisasi bela negara 4 kali kegiatan, bakti kesehatan 4 kali kegiatan, dan bakti sosial sebanyak 4 kali kegiatan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Sejumlah aparatur perangkat daerah dan pelaksana teknis mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas sistem informasi guna mendorong peningkatan kapasitas aparatur dalam penguasaan teknologi. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
5: Sejumlah aparatur perangkat daerah dan unit pelaksana teknis mengikuti pelatihan sistem informasi untuk memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pekerjaan di era globalisasi dan proses pengolahan informasi saat tidak lagi dapat sepenuhnya dilakukan secara manual, sehingga diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Selatan Juju Irianto menyampaikan, pelatihan itu memberikan pemahaman dasar terkait pemetaan serta identifikasi potensi yang terdapat pada setiap lokasi yang akan dipantau. Kemampuan tersebut dinilai penting agar mereka dapat mengolah dan memanfaatkan informasi secara lebih efektif.

0: Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan.
1: Peserta pelatihan pengembangan kapasitas melalui sistem informasi di Papua Selatan menilai kegiatan itu menjadi kesempatan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, khususnya bagi aparatur yang bekerja di bidang lingkungan hidup. Salah satu peserta, Immanuela Ella, mengatakan pelatihan memberikan pengetahuan baru yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya, materi yang didapat juga membantu peserta yang masih tergolong baru dalam dunia pemerintahan untuk memahami penggunaan sistem informasi.
2: Menurut saya ini penting ya, karena kita di bidang di Dinas Lingkungan Hidup itu perlu dengan pelatihan seperti ini. Dan saya rasa pelatihan yang dikasih oleh BRI ini sangat membantu kita. Bahkan ada beberapa kami juga yang baru masuk ya, calon PNS, kami belum tahu apa-apa. Bahkan dengan pelatihan yang sudah diberikan di ini saat ini, dan saya rasa itu cukup membantu kami, bisa mengajar kami, bahkan menjadi awal baru buat kami bisa meningkatkan pengetahuan kita lagi.
1: Immanuela menjelaskan salah satu materi yang menarik untuk dipelajari adalah sistem informasi geografis, di mana peserta mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana sistem informasi geografis dapat digunakan, termasuk dalam pengelolaan dan penyajian informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pekerjaan. Menurutnya, pelatihan tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kompetensi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, guna mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pelatihan Paskibraka Provinsi Papua Barat Daya atau PDB memasuki tahap pemantapan teknis pengibaran dan juga penurunan bendera menjelang upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Zulkarnain Wijaya.
4: Latihan pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Papua Barat Daya kini memasuki tahap pemantapan teknis pengibaran dan penurunan bendera menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Randes George Japsenang, mengatakan progres latihan paskibraka saat ini telah mencapai sekitar 70%.
5: Paskibra saat ini sudah mencapai 70%. Hari ini kegiatan mereka itu adalah tentang cara penaikan bendera dan penurunan bendera, baik penarikan maupun penurunan obade, itu sementara dilakukan pemantapan dan lokasinya karena saat ini berdebu di daerah reklamasi, kita pindahkan mereka sementara di markas Brimob. Kemudian hari ini mereka akan kembali lagi ke lapangan Modern City untuk melakukan
6: pelatihan
5: yang benar-benar sudah selesai.
7: Untuk pelatih dari mana ini, Pak?
5: Pelatihnya dari Brimob, dari kesatuan dari Polda, lalu ditugaskan kepada kesatuan Brimob untuk melaksanakan pelatihannya.
4: George mengatakan selain pemantapan teknis, latihan juga diarahkan untuk membangun kekompakan, kedisiplinan, dan kesiapan mental para peserta. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana melalui kampanye pendidikan dan gizi, Yayasan Rumsram menggandeng sekolah binaan untuk turut memeriahkan Karnaval Budaya Nusantara dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Biak Numfor, berikut Arini Masihor melaporkan selengkapnya.
8: Yayasan Rumsram bersama 17 sekolah binaan turut meramaikan Karnaval Budaya Nusantara yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada Rabu 12 Agustus 2026 dengan rute start dari depan Telkom Mandala Biak hingga finish di depan Hadi Jalan Imam Bonjol Biak. Karnaval ini diikuti berbagai paguyuban, komunitas, dan organisasi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Para peserta menampilkan keanekaragaman budaya mulai busana adat, tarian, serta berbagai atraksi khas masing-masing daerah. Program Manager Education Nutrition Yayasan Rumsram, Elizabeth Bukor Pioper, menjelaskan keikutsertaan pihaknya dalam karnaval ini mengangkat tema kampanye pendidikan dan gizi. Sebanyak 9 sekolah dasar dan 8 PAUD binaan Yayasan Rumsram tampil dalam satu gerakan bersama yang menyatukan semangat literasi, numerasi, dan edukasi gizi lewat jendela budaya.
9: Jadi kita mengharapkan pemerintah daerah, dalam hal ini entah dinas pendidikan, dinas kesehatan, bahkan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, bisa mengajak semua partisipan masyarakat, bahkan dari sekolah, untuk turun menggerakkan sebuah upaya memajukan anak-anak kita ke depan. Supaya kita berharap begini, literasi, numerasi, gizi hanya bagian konteks kecil, tapi kita

0: Jika gerakan ini muncul menjadi sebuah gerakan besar, kita akan melihat wajah Kabupaten Biak Lumpur ke depan. Bahwa gerakan budaya itu bisa menjadi sebuah gerakan yang memajukan anak-anak kita bukan saja cerdas literasi, cerdas numerasi, tetapi juga mereka sehat secara gizi.
1: Kepala Sekolah SD YPK Sorido, Marcelina Korwa, menyambut baik kesempatan ini. Menurutnya, karnaval menjadi sarana edukasi sekaligus penguatan ikatan antara sekolah dan keluarga, terutama melalui program kelas orang tua yang digagas Yayasan Unsram.
2: Dengan adanya gagasan yang diberikan oleh Unsram untuk mengikuti festival budaya Papua dan semua budaya Nusantara, ini sangat luar biasa karena memberikan edukasi bukan hanya untuk kepada anak-anak, tapi juga untuk bapak ibu orang tua yang sudah tergabung di dalam kelas orang tua yang ada di setiap satuan pendidikan yang sudah digagas oleh bagian Unsram. Dan ini sangat baik sekali, memberikan satu aspirasi positif dari bapak ibu orang tua untuk ikut serta di dalam mengikuti HUT kemerdekaan ke-81 tahun di Kabupaten Biak Lumpur.
1: Sementara itu, Yohana Suabra, orang tua sekaligus anggota komite SD YPK Sorido, tampil mengenakan busana adat Biak yang kerap digunakan dalam upacara adat WOR. Ia mengaku sangat gembira dan antusias.
3: Kami semua orang tua dan anak-anak libatkan diri untuk budaya Nusantara yang ada ini, khususnya kita yang ada di Kabupaten Biak Lumpur. Jadi kami menggunakan kabaya untuk war begitu, dan langsung terlibat langsung.
1: Kegiatan karnaval ini pun menjadi bukti bahwa semangat keberagaman, kepedulian terhadap pendidikan, dan kesadaran gizi dapat berjalan beriringan dibalut keindahan budaya yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Biak Lumpur.
4: Program makan bergizi gratis MBG dinilai memberikan manfaat bagi para siswa SMK swasta YPKTIK Serui. Berikut laporan selengkapnya Agus Tawani.
5: Menurut saya sih MBG ini dia bagus dan dia sangat membantu.
6: Program makan bergizi gratis atau MBG di SMK swasta YPKTIK Serui dinilai memberikan manfaat nyata bagi para siswa. Kehadiran program ini membuat siswa tidak lagi terlalu bergantung pada jajanan saat jam istirahat, karena mereka telah mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Salah seorang siswa, Tasya Arisoi, mengakui menu yang diberikan cukup bervariasi, namun ia berharap porsi makanan dapat ditambah mengingat kebutuhan gizi setiap siswa berbeda.
7: Makanannya sangat enak dan porsinya menurut kami cukup dan memuaskan.
6: Hal senada disampaikan siswa lainnya, Benyamin Woisiri. Ia mengaku bersyukur bisa mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah. Meski demikian, Benyamin berharap menu yang disajikan dapat lebih banyak menggunakan makanan lokal dengan variasi yang berbeda, sehingga siswa tidak merasa bosan dengan menu yang sama.
5: Menurut saya sih MBG ini dia bagus dan dia sangat membantu untuk siswa-siswa SMA. Dari saya sih kayaknya mungkin kalau boleh tambah menu ya, dari saya ini sarannya. Kalau makanan tradisional gitu kayak keladi atau apa gitu yang khas Papua, ya ini dari saya sendiri.
6: Sementara itu, Koordinator MBG SMKS YPKTIK Serui, Edmi Sopamena, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, program MBG sangat membantu siswa, terutama karena masih terdapat sejumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen yang belum tersentuh program serupa.
8: Saya Koordinator MBG di SMKS YPK Serui, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemerintah yang sudah memberikan layanan MBG kepada kami. Ini sangat membantu anak-anak kami di sekolah kami. Banyak sekolah-sekolah juga yang belum mendapatkan MBG, tapi kami bersyukur SMKS YPK TIK Serui sudah mendapat layanan MBG.
6: Manfaat MBG juga dirasakan oleh siswa yang datang dari kampung untuk menempuh pendidikan di Kota Serui. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKS YPKTIK Serui, Yohana Piris, mengatakan program tersebut membantu memenuhi kebutuhan makan siswa, terutama ketika orang tua tidak sempat menyiapkan makanan dari rumah.
9: Program MBG ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, karena siswa SMK YPK itu kebanyakan anak-anak dari kampung. Anak-anak dari kampung, jadi ada yang kos. Jadi program MBG ini sangat membantu mereka. Paling tidak orang tua ketika terlambat mengirim uang atau terlambat memfasilitasi mereka dengan makanan, ada MBG yang membantu mereka untuk mereka bisa makan siang.
6: Meski demikian, pihak sekolah berharap kualitas dan keamanan makanan tetap menjadi perhatian. Mulai dari waktu memasak hingga proses pengantaran ke sekolah perlu diperhatikan agar makanan yang diterima siswa tetap higienis dan layak dikonsumsi. Agus Tanawani, melaporkan.
10: Kilas Berita.
11: Kementerian Perdagangan memperketat impor barang konsumsi guna melindungi seluruh kepentingan transaksi konsumen digital nasional. Pembatasan komoditas asing tersebut diatur berdasarkan kapasitas produksi nyata dari para pelaku usaha lokal. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
10: Kilas Berita. Tiga, jaringan berita nasional. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id. Warta Nusantara.
4: Kirap Merah Putih yang melibatkan seluruh komponen berlangsung di Kabupaten Maluku Tenggara mempererat persatuan, persaudaraan, serta cinta lingkungan. Berikut laporan selengkapnya Irina Hari Cahyani. Iren.
12: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI. Saya Irina Hari Cahyani saat ini berada di titik start Kirap Kebangsaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Sejak pagi hari, suasana di lokasi terlihat ramai dan penuh semangat. Ratusan peserta dari berbagai instansi pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat mulai memadati area kirab. Dan dominasi warna merah putih terlihat di mana-mana, mulai dari pakaian, atribut, hiasan peserta, hingga bendera merah putih yang dibawa sepanjang barisan. Kegiatan kirab kebangsaan pagi ini dilepas langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Mama Tahir Hanubun dan dihadiri oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD, Unsur Forkopimda, TNI Polri, pimpinan OPD, serta tamu undangan lainnya. Dan saat ini saya sudah bersama salah seorang peserta kirab. Ibu dari mana, Ibu?
13: Dari Puskesmas Suap, Maluku Tenggara.
12: Oke, menurut Ibu kegiatan ini bagaimana menurut Ibu?
13: Bersemangatnya ini bersemangat bagi kita bangsa Indonesia untuk terus maju pantang menyerah. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia 81.
12: Oke, harapan Ibu di kemerdekaan tahun ini apa?
13: Untuk lebih baik, lebih maju, lebih bersemangat lagi untuk menggapai cita-cita yang tertunda untuk masa depan, lebih cerah lagi.
12: Oke, terima kasih. Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kirab kebangsaan kali ini akan menempuh rute dari Jalan Langgur Kolser menuju Simpang Debut Mangga 2, Simpang Auri, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Wadek, Jalan Merdeka Raya, Simpang Soekarno-Hatta, dan berakhir di depan Gedung Serbaguna Larful Ngabal. Tidak hanya diikuti oleh ASN dan OPD, kegiatan ini juga melibatkan siswa sekolah dan sekolah menengah pertama, sekolah dasar, dan SMP. Kehadiran para pelajar menambah semarak kirab sekaligus menjadi wujud penanaman nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda. Di sepanjang jalur yang akan dilalui, masyarakat tampak mulai berdiri di tepi jalan untuk menyaksikan jalannya kirab, dan banyak warga membawa telepon genggam untuk mengabadikan momen perayaan kemerdekaan yang menjadi agenda tahunan ini. Sementara itu, untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar, personel Polres Maluku Tenggara bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara telah disiagakan di sejumlah titik. Dan petugas terlihat mengatur arus lalu lintas, mengarahkan peserta, serta menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Pendengar dan pemirsa RRI Langgur dan Pro 3 RRI, semangat kebangsaan pagi ini begitu terasa, merah putih berkibar di sepanjang jalan. Yel-yel peserta mulai terdengar dan masyarakat terlihat antusias menyambut jalannya kirab peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Bovendigul dengan fokus pada penyakit kulit dan kelamin. Berikut informasi yang disampaikan Imam Komarudin.
14: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menaruh perhatian terhadap tingginya kasus penyakit kulit dan kelamin di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah menghadirkan dokter spesialis kulit dan kelamin dalam pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas Tanah Merah. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Murniati, mengatakan berbagai kasus penyakit kulit dan kelamin masih banyak ditemukan di masyarakat, sehingga membutuhkan pemeriksaan langsung oleh dokter spesialis. Selain dokter spesialis kulit dan kelamin, Dinas Kesehatan juga menghadirkan dokter spesialis THT. Kedua pelayanan spesialistik tersebut dilaksanakan selama 5 hari dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Untuk menghadirkan tenaga ahli tersebut, Dinas Kesehatan Bovendigul bekerjasama dengan RSUD Kabupaten Merauke. Dalam kegiatan itu diterjunkan 2 dokter spesialis beserta 3 orang asistennya.
15: Penyakit khusus dan penyakit kulit dan kelamin ini kan sangat tinggi. Kita ketahui bahwa beberapa kasus penyakit kulit kelamin misalkan itu kan itu banyak kita temukan di masyarakatnya kita.
14: Murniati menjelaskan pelayanan dibuka dari pukul 8.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Timur selama 5 hari yakni 11 hingga 15 Agustus 2026 di Puskesmas Tanah Merah. Informasi mengenai jadwal pelayanan juga telah disampaikan pada masyarakat melalui media sosial. Menurutnya, pemeriksaan oleh dokter spesialis penting dilakukan agar penyakit dapat diketahui sejak awal dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Kenyataannya, pemeriksaan gratis tersebut mendapatkan sambutan positif dari masyarakat Kabupaten Bovendigul. Salah satu pasien, Michael Gitianop, mengatakan kehadiran dokter spesialis di Puskesmas Tanah Merah sangat membantu masyarakat. Terlebih selama ini masyarakat masih mengalami keterbatasan akses untuk mendapatkan pemeriksaan langsung dari dokter spesialis. Michael sendiri mengikuti pemeriksaan karena mengalami keluhan pada bagian tenggorokan. Menurutnya, pelayanan kesehatan gratis tersebut memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan tanpa terbebani biaya.
16: Ya kalau baik kan laksanakan tuh karena gratis jadi harus begitu. Kalau macam itu namanya harus melalui ini melalui kalau ini gratis tuh jadi berarti aman.
14: Michael berharap pelayanan serupa dapat kembali dilaksanakan secara rutin sehingga masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pemeriksaan dari dokter spesialis tanpa harus pergi keluar daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan semangat pengabdian dalam pengajian ASN dan non-ASN menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Nur Febriana.
17: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah menggelar pengajian ASN dan non-ASN di Islamic Center Kabupaten Nabire Kamis 13 Agustus 2026. Mengangkat tema mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan memperkuat iman, integritas, dan semangat pengabdian, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengingatkan aparatur agar memaknai kemerdekaan melalui sikap dan pengabdian dalam menjalankan tugas. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah Haji Tumiran mengatakan, ASN harus tetap menjaga kekompakan, loyalitas, dedikasi, dan disiplin, termasuk ketika tidak lagi menduduki jabatan tertentu.
18: Tetap kita jaga kekompakan, jaga loyalitas, jaga dedikasi, jaga disiplin, seperti yang disampaikan Pak Yai tadi, sebagai bekal kita. Kita harus bisa menunjukkan di lingkungan sekecil apapun di unit-unit kita, bahwa kita sebagai umat muslim ini kita bisa, kita tunjukkan. Walaupun secara struktural mungkin kita tidak diberikan tugas jabatan misalnya eselon, tetapi kita harus bisa tetap loyal.
17: Tumiran menegaskan integritas aparatur juga tercermin dari kesediaan untuk tetap disiplin dan loyal dalam kondisi apapun. Menurutnya, jabatan merupakan bagian dari dinamika dalam pemerintahan, sehingga kebersamaan dan sikap profesional harus tetap dijaga. Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Nabire Kiai Haji Rohimin Abdurrahman dalam ceramahnya mengingatkan bahwa rasa syukur atas kemerdekaan tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui perbuatan.
19: Oleh karenanya, syukur tidak cukup diucapkan dengan lisan, akan tetapi diwujudkan dengan bentuk perbuatan. Allah telah berfirman, ketika Tuhanmu memaklumatkan, ketika Tuhanmu memberi pengumuman, isi maklumat, isi pengumuman, la in syakartum lazidannakum, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka sungguh-sungguh aku tambahkan nikmatku kepada kalian.
17: Melalui pengajian tersebut, ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah diajak menjadikan momentum kemerdekaan sebagai dorongan untuk memperkuat iman, integritas, disiplin, serta semangat memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudahkah kita menghormati jasa para pahlawan? Untuk mencapai kemerdekaan dari cengkraman para penjajah, para pejuang kita rela berkorban demi tumpah darah Indonesia. Merdeka atau mati adalah jiwa mereka yang tidak rela bangsa ini ditindas selama ratusan tahun oleh bangsa penjajah. Jangan kita sia-siakan kemerdekaan ini dengan menjadi generasi pengisi kemerdekaan yang memecah belah persatuan. Janganlah membuat arwah para pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia menangis melihat perjuangan mereka menjadi sia-sia. Isilah kemerdekaan ini dengan sikap cinta akan tanah air, saling menghormati, dan toleransi sesuai jiwa Pancasila. Dan jadilah bangsa yang besar, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
1: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iyo le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa soleh-oleh.
2: Ah, siap, Rin. Supasti itu.

0: Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Siap, Rin. Supasti itu.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Ya, terima kasih untuk Anda di kesempatan pagi ini, dan kami kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita tepat di jam 9 pagi.